0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Iya, dan 6.

0: tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
1: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
1: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
3: demikian telah kita ikuti Info. Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
3: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi ya kan. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
5: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, maka tentu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Kami akan terus menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari penjualan hewan kurban di Kota Palembang yang tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mendengar, peningkatan penjualan ini terjadi ya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah peternakan hewan kurban. Dan salah satunya ini terjadi di peternakan Dua Al yang berada di Jalan Sapta Marga, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Jadi menurut pemilik peternakan, Dedi, ia mengaku bahwa penjualan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dedi mengatakan pihaknya menyiapkan sebanyak 350 ekor kambing untuk musim kurban tahun ini. Hingga saat ini jumlah kambing yang tersisa hanya sekitar 8 ekor. Dan Dedi juga optimis ya, seluruh kambing yang tersisa akan habis terjual dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Dan selain kambing ya, seluruh sapi yang disiapkan untuk Idul Adha tahun ini juga telah terjual habis. Dedi menyebut total sapi yang berhasil dipasarkan mencapai sejumlah 38 ekor. Menurutnya kondisi penjualan tahun ini menunjukkan pergerakan ekonomi masyarakat yang mulai membaik. Hal tersebut mendengar terlihat dari meningkatnya jumlah pembeli termasuk konsumen yang datang dari luar daerah. Dan juga ya, untuk kenaikan peningkatan jualan penjualan kurban tahun ini ya menjadi tanda positif juga bagi usaha peternakan hewan kurban. Dan juga sebagai informasi ya, untuk harga kambing kurban di peternakan tersebut dipasarkan mulai dari 2 juta hingga 8 juta per ekor. Sementara untuk harga sapi berada di kisaran 21 juta hingga 38 juta rupiah. Jadi tergantung ukuran dan juga kondisi ternak. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami ya di rri.co.id, dan terus dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengajak masyarakat memperkuat semangat keikhlasan dan juga pengorbanan dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi ya, menurutnya Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya sebagai momentum ibadah dan perayaan keagamaan, namun juga menjadi pengingat bagi kita semua akan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentang keikhlasan, ketaatan, kepedulian, dan juga pengorbanan terhadap sesama. Jadi ya pendengar, menurut Herman Deru, nilai-nilai tersebut penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentunya untuk memperkuat persatuan dan juga semangat gotong royong. Ia juga menilai capaian pembangunan di Sumatera Selatan yang terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu ya, dibutuhkan dukungan masyarakat Sumatera Selatan untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan juga semangat gotong royong. Dan pendengar, kerukunan dan stabilitas sosial masyarakat katanya menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan juga peningkatan kesejahteraan warga. Dan juga untuk Herman Deru sendiri, ini menyelenggarakan gelar geria ya, dan juga halal bihalal dengan menyajikan hidangan sederhana untuk seluruh kalangan birokrat maupun masyarakat umum di Pendopo Geria Agung Palembang. Jadi ada kegiatan makan bersama nih yang dilakukan oleh Herman Deru yang terbuka untuk lapisan warga dan juga kalangan birokrat di Pendopo Geria Agung Palembang. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena kami akan terus menghadirkan berbagai informasi lainnya di sepanjang Palembang pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nur Wahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Persatuan RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, di hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah ya, tepatnya di tanggal 28 Mei, hari Kamis. Tentunya hari ini masih dalam suasana dan juga masih dalam semangat hari raya. Selamat berkumpul bersama keluarga atau yang hari ini masih ikut membantu proses penyembelihan hewan kurban. Semoga prosesnya lancar ya, distribusinya tertib dan lain-lainnya. Dan pendengar, terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan juga App Store. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama, aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, beredar video di TikTok dari akun danahiba369 yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seolah-olah membagikan dana bantuan menjelang Idul Adha. Dalam unggahan tersebut, Purbaya disebut mencari 200 orang untuk menerima bantuan dana tersebut. Konten itu ramai dibagikan dan menarik perhatian warganet karena menjanjikan bantuan langsung kepada masyarakat. Narasi dalam video dibuat seolah-olah berasal dari pengumuman resmi pemerintah. Dan pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Rabu 27 Mei, unggahan tersebut telah memperoleh ribuan tanda suka komentar dan juga dibagikan ulang lebih dari 1000 kali. Tim pemeriksa cek fakta kemudian menelusuri kebenaran video tersebut menggunakan Google Image Search. Dan pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa video asli merupakan momen upacara serah terima jabatan Menteri Keuangan. Dalam rekaman aslinya, Purbaya sedang memuji kinerja Sri Mulyani Indrawati dalam menjaga stabilitas fiskal Indonesia, bukan membagikan dana bantuan. Pemeriksaan lanjutan juga ya dilakukan menggunakan alat deteksi AI Hype Moderation dan menunjukkan audio dalam video merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan tingkat probabilitas manipulasi AI pada audio tersebut mencapai 99,2%. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai program bagi-bagi dana Idul Adha seperti yang diklaim dalam video tersebut. Dan juga ya, pemerintah tidak pernah mengumumkan bantuan melalui unggahan media sosial semacam itu. Dengan demikian, pendengar, unggahan video berisi klaim Purbaya bagi-bagi dana Idul Adha merupakan konten palsu. Jadi masyarakat diimbau lebih waspada terhadap video manipulasi AI yang mengatasnamakan pejabat publik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
4: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan pantauan ruas jalan di Soekarno-Hatta hingga hari kedua Idul Adha 2026 yang akan disampaikan oleh reporter kami, Lam Sihar. Lam Sihar? Lam Sihar? Lam Sihar? Baik, pendengar, kami masih mencoba menghubungi reporter Lam Sihar terkait laporannya tentang pantauan ruas jalan di Soekarno-Hatta hingga hari kedua Idul Adha 2026. Lam Sihar? Baik, pendengar, nanti kami akan sampaikan kembali mengenai laporan terkini dari beberapa titik di wilayah kota Palembang, Sumatera Selatan, dan juga ya untuk momen hari kedua Idul Adha 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
4: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan pantauan ruas jalan di Soekarno-Hatta hingga hari kedua Idul Adha 2026 bersama dengan reporter Lam Sihar Silitonga. Lam Sihar?
6: Ya, terima kasih rekan Ega. Memasuki hari kedua perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, suasana di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Palembang terpantau mulai adanya kegiatan aktivitas di mana masyarakat belum sepenuhnya normal seperti hari kerja biasa. Pemantauan pada hari Jumat pagi ini hingga menunjukkan arus lalu lintas di kawasan tersebut berjalan lancar, tetapi masih sepi di sejumlah titik persimpangan dan pusat aktivitas masyarakat. Sejak pukul 8 pagi tadi, kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai ada mendominasi ruas jalan utama yang menghubungkan kawasan alang-alang lebar Sukarani hingga menuju pusat kota Palembang. Mayoritas masyarakat terlihat memanfaatkan Idul Adha untuk bersilaturahmi, baik itu ke rumah keluarga ataupun berbelanja. Juga mungkin juga ada yang sedang berliburan ke wisata. Beberapa titik seperti sini.

0: kuliner yang kami lihat tadi seperti pindang umak juga mulai dipadati oleh penikmat baik dari luar kota Palembang maupun masyarakat Palembang itu sendiri. Selain itu sejumlah pedagang hewan kurban juga yang musiman telah membereskan di lapak-lapaknya. Sementara itu kondisi cuaca untuk saat ini di wilayah Jalan Soekarno-Hatta sendiri pada siang terpantau cerah berawan dengan suhu sedikit panas. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah dan beberapa pusat perbelanjaan juga yang kami lihat seperti Pasar Mas Krebet ada beberapa pedagang yang masih menjual, tetapi perlu diketahui mungkin seperti sayur mayur itu agak sedikit naik ya, yang dari harga 3.000 seperti sayur bayam menjadi 5.000. Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta ini kami laporkan pada hari kedua Idul Adha berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kehadiran aparat kepolisian juga dan petugas terkait yang turut membantu menjaga kelancaran lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas maupun yang lagi liburan. Lamsihar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Lamsihar untuk laporannya dari pantauan ruas jalan di Soekarno-Hatta hingga hari kedua Idul Adha 2026. Dan pendengar, dari Jalan Soekarno-Hatta kita beralih ke Jalan Lintas Sumatera kilometer 18 bersama dengan reporter Maulana dengan laporannya pantauan arus lalu lintas Jalan Lintas Sumatera kilometer 18 kembali seperti biasa. Sejumlah kendaraan tonase besar mulai ramai sehingga menimbulkan perlambatan laju kendaraan. Maulana.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada. Hari ini pada Kamis pagi 28 Mei 2026, saya Muhammad Maulana melaporkan dari ruas Jalan Lintas Sumatera Palembang Betung, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Di mana dari pantauan pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di Jalan Sum Palembang Betung terpantau ramai lancar seperti aktivitas normal hari-hari biasanya pasca libur Idul Adha. Namun di sejumlah titik terjadi perlambatan laju kendaraan akibat meningkatnya volume kendaraan bertonase besar seperti truk, bus, dan kendaraan pengangkut tanah yang mulai ramai beroperasi kembali. Selain kendaraan berat, aktivitas kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 juga turut menambah kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dari arah Betung menuju Palembang, arus kendaraan didominasi kendaraan pengangkut barang, sementara dari arah Palembang menuju Betung terpantau ramai lancar. Hingga pagi ini belum terlihat adanya petugas kepolisian maupun dinas perhubungan yang melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi. Dan selain itu pendengar, saya juga menginformasikan bahwa di sepanjang ruas Jalan Sum Palembang Betung, khususnya mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 19, masih terdapat sejumlah titik kerusakan badan jalan. Beberapa bagian jalan memang telah dilakukan penyekrapan oleh pihak terkait guna mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Karena sebelumnya di kawasan kilometer 16 sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa akibat kondisi jalan bergelombang dan berlubang. Bahkan di kilometer 17 warga setempat memasang spanduk yang bertuliskan "Selamat datang di wisata jalan bergelombang" sebagai bentuk sindiran terhadap lambatnya perbaikan jalan lintas Sumatera di kilometer 17 dan 18. Sementara itu pendengar, aktivitas masyarakat

0: dan pelaku UMKM sekitar kilometer 18 pada pagi hari ini terlihat berjalan normal meski terdapat beberapa kios yang belum beroperasi. Adapun untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah dan udara mulai terasa cukup terik. Ya, dengar demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati saat melintas di ruas Jalan Sum Palembang Betung, mengingat masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada bagian-bagian badan jalan. Dari Banyuasin, kilometer 18, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Maulana untuk laporannya. Dan pendengar, demikian tadi ya pantauan arus lalu lintas Jalin Sum kilometer 18. Kembali seperti biasa, sejumlah kendaraan tonase besar mulai ramai sehingga menimbulkan perlambatan laju kendaraan. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

rasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: laporan terkini.
1: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempita perayaan Idul Adha juga membawa pengaruh signifikan terhadap geliat ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi pasar-pasar tradisional ya di Kota Palembang hari ini tetap menggeliat. Walau pembeli masih lengang, warga yang berbelanja bumbu masak maupun kebutuhan dapur lainnya untuk mengolah daging kurban bersama keluarga. Jadi bagaimana pantauan harga dan aktivitas transaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional pada momen libur Lebaran kurban tahun ini? Mari kita cari tahu langsung ya pendengar dari lokasi bersama dengan reporter RRI Rian Apridani. Rian?
2: Ya, Mega dan pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, kami melaporkan dari Pasar Sako Palembang. Mana pada hari ini, H+1 Hari Raya Idul Adha, yang juga berkaitan dengan masa libur cuti bersama Idul Adha, aktivitas di Pasar Sako terpantau cukup relatif lengang bila dibandingkan dengan hari-hari normal. Hal ini dilihat dari jumlah pengunjung yang datang ke pasar maupun juga kantong-kantong parkir yang biasanya padat pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada pagi hari ini terlihat cukup lengang, terlihat dari kantong-kantong parkir yang tersedia tidak banyak terisi oleh kendaraan maupun juga aktivitas para pengunjung pasar yang terpantau. Dari pantauan kami, tidak semua lapak ini dibuka, hanya beberapa lapak saja yang mulai menjual ataupun melakukan aktivitas perdagangan, di antaranya dari toko-toko yang menjual bahan pokok, kemudian sayur-sayuran dan juga bumbu-bumbu dapur. Yang menarik adalah sebagian aktivitas didominasi oleh masyarakat ataupun warga yang ingin memperbelanja bumbu dapur, terutama bumbu dapur yang digunakan untuk dimanfaatkan untuk memasak daging hewan kurban. Dari pantauan kami, bumbu-bumbu yang dicari oleh masyarakat, diantaranya bumbu untuk pindang, bumbu untuk malbi, dan juga bumbu untuk rendang yang juga menjadi pilihan warga. Sementara itu juga satu hal yang menarik juga untuk fluktuasi harga. Dari pantauan kami, untuk harga sendiri masih belum mengalami penurunan pada masa Idul Adha ini, di mana pada menjelang satu atau dua hari Idul Adha, harga-harga terutama harga cabai ini memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari pantauan kami, untuk harga cabai merah yang normalnya berada di kisaran 5 sampai 6.000 per 1/4 kilogram, pagi hari ini tercatat terpantau dijual seharga Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk cabai burung ataupun cabai rawit yang biasanya hanya dijual Rp8.000 per kilogram sampai dengan Rp10.000 per kilogram, pada hari ini tercatat masih tinggi di angka Rp25.000 per kilogram. Dan ini juga membuat sebagian masyarakat untuk memilih untuk tidak membeli dalam jumlah yang begitu banyak untuk cabai ataupun cabai merah ataupun cabai burung, karena kan masih menunggu harga untuk kembali normal yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain aktivitas pasar, kami juga memantau aktivitas dari Terminal Sako yang tepat berada di seberang Pasar Sako Palembang. Dari pantauan kami, memang untuk aktivitas terminal juga belum begitu ramai. Hal ini terlihat dari ada sekitar 6 unit bus transmusi yang berada di Terminal Sako yang masih menunggu untuk keberangkatan penumpang. Dan sejak kami melaporkan, untuk transmusi koridor 2 dari Pasar Sako menuju Terminal Palembang Icon ini memang belum banyak terisi, belum satu pun penumpang yang menaiki terminal transmusi. yang saat ini masih menunggu penumpang di kawasan terminal. Sementara untuk aktivitas feeder LRT Musim Emas ini terpantau cukup normal. Dari pantauan kami sekitar 5 sampai dengan 15 menit sekali mobil LRT feeder Transmusi dari koridor Pasar Salko menuju Asrama Haji Palembang ini tampak lalu lalang untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang di kawasan Terminal Salko. Kami juga mengimbau untuk Anda yang ingin melakukan aktivitas di kawasan ini untuk tetap menjaga keselamatan dan juga keamanan dengan menaati aturan lalu lintas dan tidak menggunakan perhiasan ataupun barang-barang berharga yang akan mengundang tindak kejahatan di kawasan terminal maupun Pasar Sako Palembang. Demikian Ega dari kawasan Pasar Sako Palembang. Rian Afridani melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Rian atas laporannya. Dan demikian tadi pendengar ya, aktivitas Pasar Sako Palembang yang masih lenggang pada masa libur cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Pro 1. Laporan terkini.
1: Dan pendengar, dari Pasar Sako Palembang kita menuju ke tempat pemakaman umum Puncak Sekuning Palembang. Seperti yang kita ketahui pendengar, momentum hari libur keagamaan Idul Adha ini tidak hanya dimanfaatkan warga Kota Palembang ya untuk bersilaturahmi dan berbagi daging kurban. Jadi bagi sebagian besar masyarakat, hari raya ini juga menjadi waktu khusus untuk mengirimkan doa bagi keluarga yang telah berpulang melalui tradisi ziarah kubur. Kondisi ini membuat sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU di Kota Palembang sejak pagi tadi mulai ramai dipadati oleh peziarah, yang tentunya berimbas juga pada ramainya aktivitas pedagang kembang musiman hingga kepadatan parkir di sekitar area pemakaman. Nah, pendengar, bagaimana suasana khidmat ziarah dan juga kondisi pergerakan warga di salah satu pusat pemakaman hari ini? Kita langsung bergabung dengan reporter Muhammad Irfan dengan laporan suasana TPU Puncak Sekuning Palembang mengalami peningkatan kunjungan peziarah dibandingkan hari biasanya. Irfan.
3: Ya, terima kasih rekan Ega. Pendengar, saat ini saya sedang berada di tempat pemakaman umum atau TPU Puncak Sekuning Palembang. Dapat kami informasikan, suasana di TPU Puncak Sekuning Palembang mulai ramai dikunjungi peziarah untuk mengunjungi makam keluarga. Di mana dapat kami informasikan, banyak sekali pedagang bunga tabur musiman, mulai dari pintu masuk makam hingga keluar makam. Di mana pendengar dapat kami informasikan, dibandingkan kemarin pada hari Idul Adha, para pedagang bunga tabur tidak seramai yang kemarin. Mengingat kemarin merupakan puncak dari ziarah pada Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga nampak bahwa banyak sekali para tukang parkir dan juga pembersih makam yang duduk di pinggir jalan seputaran kawasan TPU Puncak Sekuning Palembang ini yang menunggu para peziarah yang datang ke TPU Puncak Sekuning Palembang. Pendengar dan rekan Ega, dapat kami informasikan juga, selain dari ramainya para aktivitas di makam, para pedagang dan juga tukang parkir, kami juga nampak beberapa kendaraan roda 4 dari luar daerah seperti B dan juga D. Pendengar dan rekan Ega, kami tadi juga sempat berbincang dengan salah seorang pedagang bunga tabur, Lilis, mengungkapkan bahwa pengunjung makam di TPU Puncak Sekuning Palembang ini lebih sepi dibandingkan dengan kemarin, di mana kemarin pada jam saat ini ia mampu membuang sekitar 100 hingga 150 bunga tabur. Namun saat ini pada jam seperti ini juga ia hanya mampu menjual 20 hingga 30 bunga tabur, yang di mana ia jual bunga tabur itu sekitar 2.000. Dan juga Lilis memperkirakan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Rekan Ega, rekan informasikan untuk lalu lintas di seputaran TPU Puncak Sekuning Palembang ini masih terpantau cukup lengang, tidak adanya aktivitas yang berarti yang sangat padat, yang banyak sekali pedagang ataupun juga lalu lintas cukup macet. Namun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini kami tidak nampak adanya kendaraan ataupun juga antrian dari pintu masuk ke Puncak Sekuning Palembang ini. Informasikan rekan Ega, cuaca di seputaran merah. Dan untuk sementaranya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari TPU Puncak Kuning Palembang, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Irfan atas laporannya dari suasana TPU Puncak Sekuning Palembang mengalami peningkatan kunjungan peziarah dibandingkan hari biasanya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena berbagai informasi akan terus kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini.
0: RRI Pro 1. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, menikmati libur panjang keagamaan Idul Adha, masyarakat Kota Palembang memiliki beragam cara untuk menyegarkan pikiran dan berkumpul bersama keluarga. Selain mengunjungi objek wisata terbuka, tren berlibur di dalam kota ataupun staycation ya, dengan menginap di hotel kini menjadi pilihan favorit bagi banyak keluarga. Dan pendengar, kondisi ini turut membawa angin segar bagi industri pariwisata daerah dan antusiasme warga yang memanfaatkan fasilitas rekreasi hotel selama masa libur lebaran kurban. Dan mendengar, bagaimana geliat aktivitas liburan warga dan promosi menarik yang ditawarkan perhotelan di Palembang saat ini, kita langsung terhubung dengan reporter Aditya Abranto dengan laporannya mengenai kunjungan tamu hotel normal didominasi warga lokal memanfaatkan libur Idul Adha di Hotel Arya Duta Palembang. Aditya.
6: Ya, Vina dan juga pendengar, benar sekali Vina dan juga pendengar bahwasannya untuk libur Idul Adha tahun ini 2026, di mana dominasi kunjungan tamu hotel seperti biasa, ini banyak dipenuhi oleh kunjungan tamu hotel asal Kota Palembang atau Sumatera Selatan. Karena memang staycation menjadi pilihan masyarakat lokal Kota Palembang, khususnya untuk menghabiskan waktu di hotel dengan memanfaatkan sejumlah fasilitas, baik itu pool atau kolam renang dan juga sejumlah fasilitas olahraga seperti tempat gym. Vina dan juga pendengar, kami informasikan memang berkaitan dengan libur Idul Adha tahun ini terbilang cukup lama, dan ini juga menjadi salah satu dongkrak ekonomi di Kota Palembang, khususnya di dunia perhotelan, menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa. Namun dari data yang kami dapatkan dari pengelola atau resepsionis di Hotel Arya Palembang, bahwasannya mendapati peningkatan tidak terlalu signifikan. Namun warga yang berkunjung di Hotel Arya Palembang didominasi dengan warga Tionghoa, karena memang sebagian besar masyarakat Kota Palembang juga mungkin masih melakukan aktivitas berkurban atau menyembelih hewan kurban untuk hari kedua Idul Adha 1440 Hijriah tahun ini. Dan juga Vina, kami informasikan pendengar bahwasanya untuk aktivitas kendaraan di kawasan Jalan Pom 9, tepatnya di depan Hotel Aerolita Palembang, terpantau cukup lengang, dan juga aktivitas masyarakat seperti biasa di hari libur atau di sama seperti di weekday atau weekend ini, masyarakat Kota Palembang memanfaatkan untuk aktivitas berjalan juga lari santai di kawasan Jalan Pom 9 sendiri. Dan Tina, kami informasikan bahwasannya untuk prediksi check out dari seluruh tamu hotel yang ada di Hotel Aerolita Palembang ini diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu mendatang, karena memang di akhir bulan Mei 2026 ini sendiri menjadi akhir dari libur Idul Adha, dan ini juga diperkirakan akan berdampak akan penurunan kunjungan tamu hotel. Demikian Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan Hotel Aerolita Palembang, Kota Palembang, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, terima kasih rekan Aditya atas laporannya. Dan pendengar, demikian tadi laporan kunjungan tamu hotel normal didominasi warga lokal memanfaatkan libur Adha di Hotel Arya Duta Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
1: RRI Pro 1.
0: Laporan terkini.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam momentum hari raya di mana sebagian masyarakat memanfaatkan waktunya untuk mengirimkan doa kepada keluarga yang telah berpulang. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter Erlin Fartesa mengenai dari TPU Sakoborang yang terpantau tidak terlalu ramai pengunjung. Erlin.
3: Ya, terima kasih Ega. Ya pendengar, saat ini saya berada di tempat pemakaman umum Sakoborang, Palembang, yang mana di hari kedua hari raya Idul Adha ini berbeda dengan momen hari kemarin di hari pertama maupun di hari raya Idul Fitri. Kondisi TPU Sakoborang pada saat ini terpantau tidak terlalu ramai dikunjungi para peziarah. Dari pantauan di lokasi terlihat sejumlah masyarakat memang masih datang untuk berziarah dan mendoakan keluarga yang telah berpulang. Namun jumlah peziarah yang datang tidak menimbulkan kepadatan di area TPU. Aktivitas peziarah di sini terlihat tetap berjalan normal dan tersebar di sejumlah titik pemakaman, Ega. Selain itu juga kondisi yang cukup berbeda terlihat di aktivitas para pedagang bunga tabur musiman, yang mana biasanya pada hari momentum hari besar keagamaan ini banyak pedagang dadakan yang bermunculan di sekitar TPU. Namun kali ini tidak terlihat adanya pedagang bunga tabur musiman yang berjualan di sekitar lokasi TPU Borang, Ega. Yang nampak hanya yang berjualan ini hanyalah pedagang-pedagang bunga tabur yang memang sehari-harinya membuka lapak di kawasan TPU Sakoborang. Aktivitas jual beli bunga tabur pun nampak seperti biasanya tanpa adanya lonjakan pembeli yang signifikan, Ega. Sementara itu, situasi keamanan dan juga ketertiban di kawasan TPU Sakoborang terpantau kondusif. Untuk arus lalu lintas di sekitar area pemakaman juga terpantau lancar, tidak terjadinya kepadatan kendaraan maupun penumpukan pengunjung peziarah pada saat yang biasanya di hari besar keagamaan, Ega. Namun untuk kondisi cuaca di pagi di saat ini, suasana di TPU Sakoborang sudah mulai terasa cukup panas, agak cukup terik. Matahari juga tampak bersinar terik sehingga para peziarah diimbau untuk tetap menjaga kondisi dan menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di tengah pemakaman, Ega. Demikian laporan langsung dari TPU Sakoborang. Erlin Partesa melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih rekan Erlin untuk laporan dari TPU Sakoborang yang terpantau tidak terlalu ramai pengunjung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.

0: bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahu tak kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 1. RRI Pro 1.
6: Laporan terkini.
7: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan laporan dari TPU Sakeborang yang terpantau tidak terlalu ramai pengunjung. Kita beralih masih dari tempat pemakaman umum dari TPU Seislayur Palembang. Pada momen libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan reporter Hairul Rizki. Rizki.
8: Pendengar, dapat kami laporkan langsung pantauan dari tempat pemakaman umum TPU Sungai Selayur Palembang pada momen libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ini terpantau ramai dikunjungi peziarah. Pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan pantauan cuaca juga cerah sejak pagi tadi. Ini juga turut mendukung aktivitas warga yang datang untuk berziarah dan juga mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Dan untuk peziarah juga terlihat mulai berdatangan usai pelaksanaan sholat Idul Adha sejak kemarin. Dan momen libur lebaran Idul Adha ini sejak kemarin sampai dengan hari ini dimanfaatkan warga, baik itu dari warga lokal asal kota Palembang maupun luar daerah yang ingin berziarah ke makam keluarga ataupun saudara. Dan juga untuk tradisi ziarah kubur juga pada momentum libur biasanya khususnya di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha juga dimanfaatkan warga untuk berkumpul bersama keluarga, sekaligus memang mengenang sanak saudara yang telah wafat. Kemudian untuk arus kendaraan, pantauan kami tadi di kawasan TPU Sungai Selayur juga terpantau cukup ramai, namun masih lancar dan sedikit berbeda dari hari-hari biasa ataupun aktivitas warga di hari kerja. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan salah satu peziarah asal Pulau Jawa yang memang jauh-jauh datang dari Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat ya. Ini mengaku sengaja memanfaatkan momen libur panjang ini ataupun momen libur panjang Idul Adha untuk berziarah ke makam keluarganya di TPU Sungai Selayur. Dia juga datang bersama dengan keluarga sejak sebelum ataupun hamin satu Idul Adha dan juga merencanakan di H plus 2 Idul Adha ini untuk membersihkan makam keluarga berziarah di TPU Sungai Selayur. Selain itu juga, selain dipadati tipi ziarah, pedagang bunga, kami juga memantau tadi perlengkapan ziarah juga di sekitar area cukup banyak yang diserbu ataupun cukup ramai diserbu oleh pembeli. Dan hingga siang hari ini jumlah pengunjung diperkirakan masih terus akan bertambah seiring suasana libur panjang Hari Raya Idul Adha. Demikian, jalan juga pendengar dapat kami laporkan langsung dari TPU Sungai Selayur, Jalan Mayor Zen, Kalidoni, Palembang. Kembali ke studio.
7: Baik, terima kasih Rizky atas laporannya. Dan demikian tadi pendengar ya, pantauan dari tempat pemakaman umum atau TPU Selayur Palembang pada momen libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
5: RRI Pro 1.
7: Baik, pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dan mengikuti mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Palembang siang ini bersama dengan Della Wawi. Saya Gaduyanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
9: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
6: Sanggar Sastra. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan

0: patriotik yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Palembang siang ini, pendengar. Untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026 ya, bersama saya Delwawi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyembelian hewan kurban di Masjid Al-Falah Spring Hill Talang Kelapa Palembang berlangsung hari ini dan 450 kupon dibagikan. Laporan langsung akan disampaikan rekan kami Nova Ariana. Nova.
4: Iya, Dela. Masjid Al-Falah Spring Hill Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang ini melakukan penyembelihan hewan kurban hari ini di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mengapa dipilih hari ini? Menurut panitia pelaksana, pelaksanaan hewan kurban hari ini karena masih banyak warga di sekitar komplek atau masih di sekitar komplek melakukan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban kemarin, sehingga para warga dan juga panitia penyembelihan hewan kurban memutuskan untuk pelaksanaan penyembelihan berlangsung hari ini. Adapun hewan kurban yang disembelih ini sebanyak 7 ekor sapi dengan 450 kupon yang siap dibagikan ke warga sekitar. Bukan warga Spring Hill, namun warga yang berada di sekitar kompleks Spring Hill Talang Kelapa Palembang. 450 kupon itu sendiri sudah dikoordinasi dengan beberapa masjid di sekitaran kompleks, sehingga nantinya penyaluran ini diberikan kepada masing-masing tiap komplek melalui masing-masing ketua RT melalui masjid yang ada di sekitaran komplek Spring Hill Palembang ini sendiri. Saat ini proses penyembelihan sedang berlangsung, di mana saat ini yang menjadi petugas ataupun panitia penyembelihan merupakan warga kompleks Spring Hill itu sendiri bersama ibu-ibu yang tergabung dalam yayasan pengajian Masjid Al-Falah Spring Hill. Ada 2 unit tenda yang disediakan, ini merupakan sumbangsih mandiri warga kompleks untuk memberikan daging kurban kepada warga sekitar kompleks. Sementara untuk pelaksanaan pembagian kupon atau pembagian daging ini sendiri, ini akan dilakukan pada sore hari nanti, dijadwalkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nantinya warga yang telah mendapatkan kupon ini hanya menerima dari yayasan masjid mereka masing-masing. Dan pihak panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Al-Falah Spring Hill ini sendiri tidak menggunakan plastik dalam memberikan hewan atau daging kurban ini sendiri, namun menggunakan besek, dan hal ini dilakukan guna menekan jumlah plastik yang beredar di Kota Palembang. Sementara itu, saat ini puluhan warga juga menyaksikan bagaimana pemotongan atau penyembelihan hewan kurban di sekitaran masjid ini sendiri, dan ini juga menjadi tontonan menarik bagi anak-anak sekitar warga kompleks Spring Hill. Mungkin itu, Dela, yang dapat saya informasikan terkait penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah Spring Hill. Kita kembali bersama Dela di Pro 1, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Laporan langsung Nova Ariana mengenai penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah Spring Hill Talang Kelapa Palembang yang berlangsung pada hari ini dan 450 kupon dibagikan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Ya, sekarang masih dengerin Palembang siang ini untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2025. Benar, 2026 ya. Kalau kemarin itu perayaan puncaknya untuk Idul Adha, terus juga hari ini juga masih ada proses untuk penyembelian hewan kurban ya. Dan tentunya kami juga nanti akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk sambil nemani siang Anda hari libur juga. Kebanyakan orang beraktivitas nanti di hari Senin ya. Sekaligus upacara, terus ya nikmatin aja libur panjangnya untuk tahun ini ya. Memang bulan Mei ini identik dengan cuti bersama, libur, tanggal merah, banyak banget bulan Mei. Kalau bisa dihitung, paling kerjanya cuman, masuk kerjanya kalau bisa kayaknya 40% ada gak sih? 60%-nya libur. Ngomong-ngomong tentang perayaan Idul Adha, ini kan identik ya dengan berbagai olahan daging. Udah pada dapat daging kurban belum? Ayo, tunjuk tangan yang sudah dapat daging kurban. Tapi kalau belum dapat ya udah enggak apa-apalah ya, mungkin belum beruntung. Nah, kalau misalnya kalian atau Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 yang mengkonsumsi daging merah dan makanan tinggi lemak secara berlebihan, hati-hati loh, karena ini bisa meningkatkan yang namanya kadar kolesterol dalam tubuh kalau nggak diimbangi pada pola makan yang sehat. Nah, kolesterol jahat yang tinggi ini diketahui dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga namanya stroke. Nah, maka dari itu ya penting untuk menjaga asupan makanan dan minuman setelah menikmati hidangan khas Idul Adha tersebut. Selain mengatur porsi makan, jadi beberapa jenis minuman ini juga diketahui dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil ya. Kira-kira ada minuman apa aja? Kamu tahu sama namanya teh hijau? Jadi teh hijau ini menjadi salah satu minuman yang paling sering dikaitkan dengan kesehatan jantung. Teh hijau ya, bukan maca ya, tapi teh hijau. Jadi minuman ini kaya antioksidan, ini terutama katekin dan polifenol yang ternyata ini juga bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan. Nah, karena menurut studi tahun 2023, kalau mengkonsumsi teh hijau itu dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, sekaligus ini juga bisa menurunkan kolesterol secara total. Terus juga ada namanya jus buah beri. Nah, jadi buah beri ini pendengar seperti blueberry dan strawberry, ya keluarga beri lah ya. Ini diketahui mengandung antioksidan tinggi yang baik untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung. Jadi blueberry ini juga mengandung pektin, yaitu serat larut yang dapat membantu menurunkan kadar LDL dalam darah. Sementara itu kalau strawberry ini mengandung flavonoid dan antosianin yang dikaitkan dengan menurunkan resiko penyakit jantung. Kalau kamu mengkonsumsi keluarga si beri-beri ini, bukan biri-biri ya, tapi buah beri tanpa tambahan gula, ini juga bisa menjadi pilihan sehat setelah menyantap makanan tinggi lemak saat Idul Adha. Terus susu oat tau gak sih? Nah, jadi susu oat ini ini juga memiliki menjadi alternatif susu yang rendah lemak. Jadi minuman ini juga mengandung beta glukan, yaitu serat larut yang dikenal baik untuk membantu mengontrol yang namanya kolesterol ya. Selain itu juga menurut data dari University of Illinois Urbana, beta glukan itu bekerja dengan cara mengikat kolesterol selama proses pencernaan, kemudian ini membuangnya melalui sistem akresi tubuh. Terus apalagi nih, ada yang namanya jus beet nih. Jadi jus beet ini dikenal memiliki warna merah keunguan yang khas ya. Jadi warna ini berasal dari pigmen betanin yang juga memiliki sifat antioksidan. Ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa jus beet ini dapat membantu menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat, sekaligus bisa meningkatkan HDL atau kolesterol baik ya. Selain itu juga nih pendengar, jus beet ini juga diketahui bermanfaat untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Hal ini sangat penting untuk kita mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak saat Idul Adha. Ternyata ini juga dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah kita. Nah, yang paling murah nih teh jahe ya. Jadi jahe ini sudah lama dikenal sebagai bahan herbal yang baik banget untuk kesehatan tubuh. Selain membantu meredakan mual dan menghangatkan badan,
Jadi jahe ini juga dikaitkan dengan menurunnya kadar kolesterol dan trigliserida. Akar jahe ini dapat membantu menurunkan LDL dan kadar lemak dalam darah kita. Teh jahe ini jadi sangat cocok untuk diminum setelah menikmati hidangan daging karena memberi rasa nyaman pada perut sekaligus membantu pencernaan. Kalaupun yang bahan-bahan tadi yang sudah dikasih tahu minuman yang bermanfaat tadi nggak ada bahannya di rumah, coba deh kalau misalnya udah terasa berat-berat leher kamu abis makan daging, abis makan sop pindang daging atau juga abis makan sate-satean dari daging kurban, kamu cari nanas aja. Jadi nanasnya tinggal kayak dibikin infus water ya. Jadi nanasnya tuh kayak direndam sama air, terus airnya diminum. Jangan gelasnya diminum ya. Yaudah deh, semoga aja informasi tadi bermanfaat. Tapi kalau kamu udah tahu kalau di tubuh kamu ada kolesterol jahat, jangan terlalu banyak. Karena yang namanya makan yang secara berlebihan itu emang gak baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. 42 menit beranjak pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita olahraga ya. Dan jangan lupa juga nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di program Indonesia Banget untuk hari Kamis. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa siang hari ini ya. Kita bakal ngobrolin tentang Idul Adha kemarin. Gimana ceritanya, kemana aja kemarin, keliling kemana aja, atau cuma menunggu kupon ya. Nanti ya, ikutan cerita di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan tetaplah terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: UMN Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan silang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan

Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala. Itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026,

Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga sudah bagusnya. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik. Mencoba, udah coba juga caranya dari set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit dan ya saya rasa sudah menang.
2: Sementara itu Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan kurban. Ia adalah risalah pengorbanan yang melampaui tajamnya bilah. Sebuah wujud tertinggi ketundukan untuk merobohkan keangkuhan diri yang seringkali merasa lebih tinggi dari sesama. Jika kita menoleh ke belakang ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, kita akan menemukan sebuah pelajaran tentang keikhlasan tingkat tinggi. Pengorbanan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harga hewan yang kita beli. Pengorbanan tentang bagaimana kita mampu melepaskan ego kita, bagaimana kita mampu memangkas sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan, rasa tidak peduli, atau ego yang seringkali lebih besar dari kepedulian kita kepada sesama. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Mungkin sebagian dari kita sedang berjuang dengan nafkah, keluarga, atau keresahan diri. Idul Adha mengajak kita untuk mengorbankan rasa lelah dan keputusasaan ini dengan menggantinya dengan harapan baru dan ketaatan yang lebih tulus. Selain aspek spiritual, Idul Adha hari raya sosial yang paling jujur. Lihatlah bagaimana daging kurban disalurkan. Tak ada sekat kaya atau miskin. Semua berhak merasakan kebahagiaan yang sama. Sebuah pesan kesetaraan rasa yang luar biasa. Di tengah sibuknya dunia yang mengotakkan manusia, Idul Adha hadir untuk menyatukan kita kembali. Ia mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapa saja tanpa perlu banyak kata. Tak perlu berkecil hati karena belum ada kesempatan berkurban secara materi. Tersenyumlah. Senyumanmu adalah sebuah pengorbanan. Bantuan tenaga saat gotong royong di masjid atau bahkan sekadar berbagi kebaikan kecil yang meringankan beban orang di sekitar kita. Karena esensi kurban adalah manfaat yang kita tebar untuk orang lain. Setiap tahun kita mengasah bajah, tapi jarang kita mengasah rasa. Idul Adha datang bukan untuk merayakan kematian seekor makhluk, tapi untuk menghidupkan kembali jiwa pengorbanan yang hampir mati di dalam diri. Suara dunia, berapa harga kambingmu? Apakah lebih mahal dari gengsimu? Diam, dengarkan detak itu. Bukan detak jantung hewan yang terikat, tapi detak ketakutan kita saat diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Bayangkan sebuah dialog di bawah langit yang bersaksi. Seorang ayah yang tak kuasa melihat mata anaknya dan seorang anak yang justru menjadi penguat bagi ayahnya. Lakukanlah ayah jika itu perintahnya. Kalimat itu tidak lahir dari keberanian buta, tapi dari penyerahan yang paripurna. Kita sering menyebut nama mereka dalam doa, tapi sering gemetar saat diminta menyisihkan sedikit saja dari apa yang kita punya. Kita takut miskin, kita takut kurang. Padahal Ibrahim mengajarkan, yang kita lepas itulah yang abadi. Bagian 2, kontemplasi bilah. Lihatlah bilah itu. Ia dingin, tajam, dan tak punya pilihan. Ia hanya alat, tapi tangan yang memegangnya. Itulah yang menentukan apakah ini sekadar jagal atau sebuah ibadah. Begitu juga hidup. Semua yang kita miliki hanyalah alat. Tubuhmu, hartamu, anak istrimu. Apakah kau mencintai pemberiannya lebih besar daripada si pemberi? Disitulah letak ujiannya. Idul Adha adalah momen untuk menyembelih Ismail-Ismail kecil dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita sayangi, yang seringkali menghalangi pandangan kita menuju Tuhan. Epilog, cahaya setelah sembelih. Maka, biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan itu, kita justru menjadi penuh. Selamat berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
1: Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar, tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tidak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan tersebut, kita justru menjadi penuh. Selama berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
2: Kita jadikan Idul Adha 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang merenggang, terasa hambar, atau mungkin tercerai berai. Sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih ringan. Bukankah itu pun sebuah gambaran yang sering luput dari makna pengorbanan? Semoga pengorbanan kita, sekecil apapun itu, diterima oleh Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi lingkungan kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruslah menebar benih baik di tanah yang diinjak. Sebab kebaikan bukan sekadar lemparan bumerang yang kembali, melainkan gema yang memantul di dinding takdir. Ia akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Ovik dengan Tobat, kita lagi di tempat-tempat bernuansa religi. Pendengar, kami informasikan pukul 12:02 kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita daerah. Dan selanjutnya di program Indonesia Banget, karena kemarin dan hari ini juga masih dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin bolehlah sedikit cerita, kemarin pergi kemana aja, terus hari ini kemana aja. Nanti ya di program Indonesia Banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790.

0: Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya, Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya, Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Adam dengan judul lagunya Aisyah Istri Rasulullah. Ini sudah kita 28 menit menjelang 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke teman-teman lainnya pendengar. Dan kami informasikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke kita akan mengikuti informasi warta berita daerah dari program 1 RRI Palembang. Lagi jam-jamnya makan siang ya. Kami mengucapkan selamat beristirahat, selamat makan siang. Kira-kira menunya apa ya hari ini? Apakah masih pindang tulang? Atau pindang daging? Atau dagingnya diasemanisin ya? Pokoknya beberapa hari ke depan menunya daging ya. Oke deh, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, Anda baru saja mendengarkan tempat dari Govinda. Hal hebat ya, tempat spesial untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI. Jangan lupa dong untuk mengunduh aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan nantikan juga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita daerah. Lanjut nanti di program Indonesia Banget. Karena hari ini juga masih dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah nih pendengar. Kita bakal ngobrolin tentang Idul Adha ya. Kira-kira dari kemarin hari ini apakah pergi kemana, berkunjung kemana gitu ya. Atau ada kue juga. Tapi kalau jujur ya, kalau ditanya Dila ada kue gak di rumah, gak ada. Serius ya, karena kerja ya. Ya deh, jadi nanti jangan lupa untuk cerita-cerita lah ya di line telepon kami di 0711-369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821-792790. Selamat siang, katanya kepengen banget dengar tempat satu ini. Ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Spesial buat yang lagi di jalan ya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Universitas Sriwijaya membuka peluang untuk penyelenggaraan program makan bergizi gratis masuk kampus universitas yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan konsumsi pangan dinilai akan menjadi pilar pendukung yang paling ideal bagi program nasional tersebut. Dua gajah yang terpisah dari kelompoknya sempat membuat warga pasar Jukung Muara Sugihan panik. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Dela Wawi.

0: Universitas Srijaya membuka peluang untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis masuk kampus. Universitas yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan konsumsi pangan dinilai akan menjadi pilar pendukung yang paling ideal bagi program nasional tersebut.
1: Universitas Sriwijaya atau UNSRI mulai membuka pintu bagi wacana masuknya program makan bergizi gratis atau MBG ke dalam lingkungan kampus. Meski peluang tersebut terbuka lebar, otoritas kampus menegaskan realisasinya akan sangat bergantung pada hitungan kesesuaian dan kapasitas teknis perguruan tinggi. Rektor Universitas Sriwijaya Taufik Marwa menilai kehadiran program MBG di lingkungan akademik adalah hal yang mungkin terwujud, terutama bagi kampus yang memiliki disiplin ilmu relevan. Menurutnya, universitas yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan konsumsi pangan akan menjadi pilar pendukung yang paling ideal bagi program nasional tersebut.
2: Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang memiliki tata buka, misalnya gitu, yang memiliki fakultas atau program studi misalnya kesehatan lingkungan gizi, itu menurut saya wajar-wajar saja memiliki itu. Kenapa? Karena memang sangat sesuai yang tata buka, kemudian memang ada program gizi. Kemudian
1: UNSRI sendiri memiliki modalitas yang kuat untuk mendukung skema ini. Saat ini, Kampus Kebanggaan Sumatera Selatan tersebut telah memiliki program studi ahli gizi yang bernaung di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM. Keberadaan pakar dan akademisi gizi di internal kampus dinilai menjadi nilai tawar utama jika program ini benar-benar diimplementasikan. Kendati demikian, Taufik menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai pembangunan infrastruktur fisik seperti dapur MBG di area kampus. Pihak rektorat masih berada dalam posisi mengkaji berbagai aspek, mulai dari urgensi kebutuhan hingga kesiapan logistik sebelum mengambil langkah lebih jauh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat kepedulian sosial antar sesama.
3: Gubernur Sumatera Selatan Herman Daeru mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan dan juga memperkuat kepedulian sosial antar sesama. Pesan tersebut disampaikan Herman Daeru saat menggelar open house Idul Adha di Gereja Agung Palembang Rabu 27 Mei 2026 yang dipadati ribuan warga dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Herman Daeru bersama Ketua PKK Sumsel Febi Daeru menyambut langsung masyarakat yang datang bersilaturahmi ke rumah dinas gubernur. Menurut Herman Daeru, Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga momentum untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan juga menjaga kebersamaan.
4: Apapun kondisinya, kita harus jelas dan jalin silaturahmi tanpa henti dalam kondisi yang serba perjuangan ya.
3: Ia menegaskan pemerintah ingin terus hadir dekat dengan masyarakat, termasuk melalui kegiatan open house yang rutin dilaksanakan pada hari besar keagamaan. Selain bersalaman dan berbincang santai dengan warga, Herman Daeru juga mengajak masyarakat menjaga nilai gotong royong serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan sosial. Dari Gereja Agung, Heru Sikarer, Palembang, terus mudara untuk Indonesia.

0: Palembang Hangga Prajatama mengatakan, seluruh persiapan operasional telah dirampungkan, mulai dari pendataan penerima hingga koordinasi dengan mitra perbankan dan kantor pos. Hangga menegaskan, gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei 2026, meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tambahan penghasilan lainnya. Ia juga memastikan pembayaran tidak dikenakan potongan kredit maupun biaya lain, selain pajak penghasilan yang telah ditanggung pemerintah.
1: Jadi untuk yang pembayaran gaji ke-13, betul, nanti akan serentak seluruh Indonesia mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2026. Jadi PT Taspen Cabang Palembang sudah mempersiapkan kebutuhan operasional mencakup kebutuhan data penerima pensiun dan estimasi anggaran yang disiapkan serta koordinasi dan kolaborasi juga dengan seluruh mitra bayar kami, mitra bayar bank dan juga kantor pos untuk kelancaran pembayaran gaji 13-nya. Nah, khusus untuk anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran gaji pensiun ke-13 di wilayah kerja PT Taspen Persero Kantor Cabang Palembang itu sekitar 220 miliar dengan total sebanyak 65.992 penerima pensiun.
0: PT Taspen turut mengimbau para penerima pensiun untuk rutin melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen demi kelancaran pembayaran. Bagi pensiunan lansia atau yang mengalami kendala teknis, layanan autentikasi manual tetap tersedia melalui kantor bayar maupun layanan antar ke rumah. Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen dan segera melapor melalui call center 150919 atau layanan pengaduan resmi apabila menemukan indikasi penipuan. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming kami di rri.co.id.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Dua gajah yang terpisah dari kelompoknya sempat membuat warga pasar Jukung Muara Sugihan panik.
4: Warga pasar Jukung Muara Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikejutkan dengan kemunculan dua ekor gajah liar belum lama ini. Peristiwa tersebut sempat direkam oleh warga. Kedua gajah yang diduga terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan hutan Sugihan Simpang Heran yang dikenal sebagai salah satu habitat gajah liar di Sumatera Selatan. Satwa tersebut kemudian masuk ke area pasar sebelum akhirnya kembali menuju kawasan hutan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan Dani Wari Widianto mengatakan, kondisi di sekitar pasar kini sudah kondusif. Petugas juga mengatakan kedua gajah telah kembali ke habitatnya dengan aman tanpa menimbulkan korban jiwa.
5: Di areal sekitar desa tersebut memang ada salah satu kantong habitat gajah yang di Sumatera Selatan, itu kantong habitat Sugihan Simpang Heran. Jadi ada 5 kelompok gajah di situ. Nah, ini yang 2 ekor sepertinya memang terpisah dari kelompoknya, kemudian masuk situ dan posisi kemarin sudah kembali ke habitatnya lagi. Di korban tidak ada, alhamdulillah. Kemarin laporan dari tim di lapangan sudah melaporkan dari kejadian itu tidak ada korban manusia maupun gajahnya, tidak ada yang menjadi korban. Kemudian sarana prasarana juga tidak ada yang mengalami kerusakan.
4: Selain itu, tidak ditemukan kerusakan sarana maupun fasilitas di sekitar lokasi kejadian. BKSDA menyebut kawasan Sugihan Simpang Heran merupakan salah satu kantong habitat terbesar gajah liar di Sumatera Selatan dengan populasi sekitar 141 ekor yang terbagi dalam 5 kelompok. Untuk mencegah konflik antara manusia dan gajah liar, BKSDA bersama

0: TNI, pemerintah desa, dan warga membentuk posko pagar papan. Posko tersebut melibatkan 25 personil dari 5 desa yang berada di sekitar pembatas habitat gajah liar. Lamsihar Siltonga melaporkan.
1: Mempersiapkan literasi keuangan, Bank Muamalat gencarkan literasi keuangan dan bunga haji untuk generasi muda mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini.
2: Bank Muamalat terus menggencarkan literasi keuangan syariah dan edukasi tabungan haji bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Senior Brand Manager Bank Muamalat Cabang Palembang, Rifial Fajri, mengungkapkan, saat ini anak muda mulai sadar pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji. Banyak generasi muda yang telah membuka tabungan haji digital karena memahami panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia.
3: Ya, anak-anak muda kan sekarang kan sudah melek banget ya dengan literasi hijrah, mendapatkan pengalaman rohani yang lebih itu dengan haji. Jadi banyak kan anak-anak muda itu sudah mulai buka tabungan digital, tabungan haji gitu kan. Karena jangka waktunya lama, mereka mau nggak mau harus mempersiapkan dari sekarang.
2: Menurutnya literasi haji sangat penting karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang membutuhkan persiapan mental baik secara spiritual maupun finansial. Sehingga Bank Muamalat menghadirkan berbagai program pendukung bagi calon jamaah. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Palembang Rahma Juwita mengungkapkan, sinergi antara media dan lembaga perbankan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Rahma Juwita berharap Bank Muamalat dapat menjadi mitra RRI Palembang dalam menghadirkan narasumber untuk berbagai program siaran, khususnya terkait literasi keuangan syariah, literasi digital, hingga edukasi ekonomi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Universitas Trijaya membuka peluang untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis masuk kampus. Universitas yang memiliki fokus pada bidang kesehatan dan konsumsi pangan dinilai akan menjadi pilar pendukung yang paling ideal bagi program nasional tersebut. Dua gajah yang terpisah dari kelompoknya sempat membuat warga Pasar Jukung Muara Sugihan panik. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ada tempat dari Ungu di atau diriku. Dan nanti tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita di program Indonesia Banget. Kita bakal ngobrolin ya, dari kemarin pada kemana aja nih di libur atau juga perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program Indonesia Banget. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Silakan ya ikut bercerita kira-kira dari hari kemarin sampai hari ini udah pada kemana aja ya. Lagu-lagunya spesial lagu-lagu Indonesia. Langsung aja kita terima dulu di 369977 Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Dera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli di Gandus, apa kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Eli sendiri, dari kemarin aktivitasnya apa aja nih Bu sampai hari ini?
1: Biasa Mbak.
0: Enggak berkunjung kah?
1: Enggak, di rumah aja Mbak.
0: Dapat tapi kupon kemarin?
1: Alhamdulillah dapat, Mbak.
0: Dapat ya, tapi kalau misalnya Idul Adha tuh nggak jalan-jalan atau gimana gitu? Nah,
1: Mbak, keluar hari raya Idul Adha kami di rumah aja. Mbak.
0: Oh, di rumah aja. Oke deh. Mau request lagu apa nih? Mau request lagu apa?
1: Mau lagu ini, Mbak. Setia, Mbak Jun, dari Cermin Band.
0: Cermin Band?
1: Iya.
0: Setia?
1: Iya.
0: Serius ada ya lagu itu ya? Cermin Band, Setia. Asal gak Melayu ya Bu ya.
1: Enggak,
0: Cermin asli, Setia ya. Tunggu deh cari dulu. Ada alternatif lain gak? Lagunya gak ada.
1: Gak ada.
0: Mm-mm.
1: Apa ya?
0: Apa nih?
1: Kangen Band aja kan.
0: Kangen Band yang mana?
1: Yang mana? Yakin aku menjemputmu ada
0: gak? Apa?
1: Yakin aku menjemputmu.
0: Yakin. Yakin aku menjemputmu. Adanya Kangen Band Yakin Cintamu. Ku dapat.
1: Enggak ada tuh.
0: Iya, enggak ada. Kalau Kangen Band Yakinkan Cintamu ku dapat atau mau kangen yang lain?
1: Apa yang ada, Bu?
0: Kangen Band yang lain banyak, ada tentang Jen, terus juga Terbang Bersamamu. Tentang tentang Aku Kau dan Dia. Terus juga Penantian yang tertunda, nilai aku mau yang mana?
1: Yang ini Mbak, ada nggak? Apa?
0: Yolanda.
1: Pengantinku Bidadariku, ada nggak?
0: Dari siapa?
1: Kangen Band, Pengantinku, apa gitu?
0: Pengantinku Bidadariku.
1: Iya.
0: Pengantinku Bidadariku, tunggu ya. Nah, nggak ada juga.
1: Oh, Mbak Bella.
0: Iya, nggak ada nih. Nah, Cak Manu aku, ya Allah. Jadi emosi ya. Mau yang mana nih? Iya, lagi Idul Adha ya, nanti dikurbankan ya.
1: Enggak masuk, Mbak Dera.
0: Kenapa?
1: Enggak masuk, Mbak Dera.
0: Masuk, Mbak. Aku tuh 10 kilo, sapi 10 ton.
1: Ngeri banget.
0: Ngeri banget ya. Yang mana nih? Jadi yang mana nih kangennya?
1: Aduh.
0: Kayaknya aku kebanyakan makan daging ini ya. Jadi emosi. Ayo Mbak, dah cepetlah Mbak, tolong. Yang di belakang kasihan. Atau mau ikutan aja lagunya?
1: Enggak, rugi saya.
0: Ya cepetlah, nah. Lagu yang mana?
1: Kangen Band yang mana ya?
0: Terbanglah bersamaku, nanana jemariku. Yang mana Mbak? Cinta Sampai Mati atau yang mana nih? Kangennya mau apa nih? Ya, yang mana Mbak?
1: Jadilah pengantinku.
0: Dide ada, sudah dicari. Adanya Kangen Band Yolanda aja ya. Yolanda itu aja ya.
1: Enggak usah.
0: Ya Allah.
1: Bintang Pak Basari aja.
0: Bintang Pak Basari. Bintang na na na na na na. Bintang. Oke, Bintang Pak Basari ditungguin ya.
1: Oke, Mbak Dera.
0: Ya udah, dadah.
1: Kirim dulu.
0: Oh, kirim ya udah buruan.
1: Banyak ya kirim.
0: Boleh, bebas. Ya. Mumpung Idul Adha ya.
1: Ya kirim banyak itu buat semuanya aja.
0: Mbak. Iya, kalau kelamaan Mbak Eli ini nanti kukorbankan.
1: Enggak masuk ukur.
0: Kan buat musi ini, musi 7. Ya udah, lanjut. Bercanda. Lanjut.
1: Semua aja Mbak sama siang.
0: Oke.
1: Panas banget ini Mbak.
0: Panas banget ya?
1: Iya.
0: Di sini kok dingin ya?
1: Mbak ada AC.
0: Iya, AC-nya dua lagi.
1: Kan panas pula itu badan Mbak Dera enggak normal.
0: Normal dong. Udah. Iya,
1: udah. Mbak Dera.
0: Iya, udah.
1: Semoga Mbak Dera sehat.
0: Amin. Makasih Bu Eli ya.
1: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pendengar Pro 1 jangan dianggap serius ya, kita tuh bercanda ya. Walaupun di akhir walaupun di akhir bulan di ujung bulan, bukan berarti kita harus serius, harus bercanda biar awet muda. Oke. Okay. Bu Eli. Di 369977 Pro 1 selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dela.
0: Siang. Siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Adi di Sukarame.
0: Bang Adi di Sukarame, apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah Mbak Dela
0: sehat. Sehat, gimana nih lebaran kemarin sama hari ini udah pada kemana aja nih Bang?
2: Kalau kemarin ya di rumah aja Mbak.
0: Di rumah aja, takut keluar ya dicari panitia ya? Enggak
2: juga.
0: Enggak ya, terus?
2: Terus ya hari ini kayaknya kemarin ada ini ada ya saudara-saudara yang
0: berkunjung.
2: Iya, kunjung.
0: Kemarin dapat ini enggak kupon enggak?
2: Insyaallah dapat, Mbak.
0: Alhamdulillah udah dapat ya.
2: Iya.
0: Rencananya mau dimasak apa nih, Bang Adi? Nyate?
2: Enggak, kayaknya dibikin apa?
0: Pindang tulang.
2: Enggak, dibikin rendang.
0: Oh, dibikin rendang. Oke okay deh.
2: Kemarin dapat ya lumayan dapat bagian mininya.
0: Daging ya?
2: Daging ya.
0: Wih, mantap banget. Oke, okay, Pak Adi mau denger lagu apa siang ini? Silakan Pak Adi.
2: Dari Eksis Mbak.
0: Eksis?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Jadi Permadani.
0: Apa judulnya?
2: Bui Jadi Permadani.
0: Bui Jadi Permadani.
2: Iya.
0: Tunggu. Eksis Bui iya. Jadi Permadani. Oke, dikirim di oke. Oh, ini lagu Malaysia.
2: Malaysia dua.
0: Tapi ada versi dari Trisowaka. Oke. Kita ke iya. Trisowaka ya.
2: Iya, enggak.
0: Oke, dikirimnya buat siapa lagunya?
2: Buat semua-semuanya Mbak ya. Ya untuk pendengar Pro 1 di Indonesia banget. Yo selamat siang, selamat aktivitas. Yang jelas bagi yang enggak ini selamat kan libur hari ini Mbak ya. Selamat bobok siang lah Mbak.
0: Bobok siang ya. Oke.
2: Okay. Nah, terima kasih Mbak.
0: Oke okay, Pak Adi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Dela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela masukin yang ini ya. Zinidin Zidan Bui Jadi Permadani. Satu penelpon lagi. Silakan, boleh minta lagu tapi jangan minta THR ya. Apalagi minta daging sama Dela enggak ada. Serius. Oke deh, nanti oke, satu level lagi ya di 369977 Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Dela.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
3: Robi di Ramakasih.
0: Bang Robi di Ramakasih, apa kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Dela.
0: Cuacanya gimana? Panas enggak di situ?
3: Panas banget.
0: Panas. Oke, kalau kalau Bang Robi ada aktivitas apa nih hari pertama dan hari ini di Idul Adha?
3: Tapi Mandela di rumah be.
0: Di rumah aja. Kemarin dapat kupon nggak Bang?
3: Nggak dapat Mandela.
0: Cius.
3: Serius.
0: Oh,
3: minta sama Mbak Dela.
0: Minta sama Dela. Udah dibilangin mintanya lagu. Kalau minta THR, minta sama apa? Minta kurban jangan sama aku. Aku nggak punya. Gak tahu Pak RT. Jadi aktivitasnya di rumah aja.
3: Di rumah aja Mbak.
0: Rame yang datang.
3: Rame.
0: Ada kue apa nih Bang?
3: Ada kue kering, kue basah.
0: Kue basah, kuenya dibasahin.
3: Iya, kue setengah basah.
0: Setengah basah. Ya Allah, ya udahlah. Nanti kita akrab. Lagunya langsung aja, lagu apa?
3: Main hati aja Mbak Dela.
0: Cie, siapa yang main hati?
3: Mbak Dela.
0: Aku setia loh orangnya. Mau diadu. Mau diadu.
3: Tekongan ada.
0: Wow, Andra the Backbone. Gitu. Kaget dulu lah keluar Palembangnya. Andra and the Backbone ya.
3: Iya, Mbak Dela.
0: Ya udah, nanti ditungguin mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Dari Mbak semuanya aja, Mbak Dela.
0: Oke.
3: Okay. Selamat panas-panasan ya, Mbak Dela.
0: Terima kasih, Mbak Dela. Oke, siap Bang. Terima kasih untuk teleponnya. Nanti dia terima lagi ya teleponnya. Kita ke lagu dari requestan Bu Eli yang agak rempong tadi. Kangen Band, Bintang 14 Hari.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangan.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya, Dela Wawi. Polda Sumatera Selatan menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program presesi Polri yang mengedepankan pendekatan humanis di tengah masyarakat. Bantuan sapi kurban disalurkan ke sejumlah wilayah seperti Kabupaten Oku dan Muara Enim, termasuk pondok pesantren dan masjid setempat. Penyaluran dilakukan secara bertahap pada 25 hingga 26 Mei 2026 oleh jajaran kepolisian daerah Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kegiatan kurban ini diharapkan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus mempererat solidaritas sosial menjelang Idul Adha. Panitia Kurban Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayowikromo Palembang menyiapkan 2.000 ton paket daging kurban untuk warga sekitar pada Idul Adha 2026. Kupon tersebut diprioritaskan bagi masyarakat di lingkungan masjid agar didistribusikan daging berjalan tertib dan tetap tepat sasaran. Total hewan kurban yang disiapkan mencapai 10 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk memenuhi kebutuhan pembagian daging. Sekretaris Masjid Agung Palembang menyebutkan kebijakan ini dilakukan agar warga sekitar menjadi penerima utama manfaat kurban. Pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri juga telah dilaksanakan dengan Imam Kiai Haji Rashid Siddiq dan dimulai sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Demikian Pas Jam Persatu produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Persatu.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan silakan untuk Anda yang masih ingin memberikan informasi ya, kira-kira dari hari kemarin sampai hari ini di perayaan atau juga Idul Adha 1447 Hijriah ada kegiatan apa aja ya, silakan di 369977. Pro 1 selamat siang.
1: Pro 1 selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uju ya?
1: Bukan dong.
0: Siapa nih?
1: Ada jaga raja Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir?
1: Iya.
0: Bang Napi?
1: Nah betul.
0: Apa kabarnya Bang Napi?
1: Alhamdulillah
0: kabarnya. Udah lama banget.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Di Ogan Ilir ya?
1: Iya betul.
0: Udah lama banget gak ikutan? Atau sama Dela aja nih gak pernah ikutan lagi?
1: Kebetulan kemarin-kemarin kalau siang sore ya, pagi Bang Nafi kerjanya di sawah.
0: Oh di sawah, malamnya jaga lilin.
1: Malam jadi bisa gabung.
0: Oh
1: kalau, siang nggak bisa kemarin.
0: Oh kirain malamnya jaga lilin, enggak ya?
1: Enggak lah.
0: Sehat ya Bang Nafi ya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana kebunnya, aman?
1: Bukan kebun.
0: Apa tuh?
1: Sawah.
0: Udah apa? Udah.
1: Udah nanam.
0: Oh baru nanam, belum panen ya?
1: Baru udah nanam, baru
0: mau
1: selesai.
0: Padi ya?
1: Iya padi.
0: Mau dong 1 ton? 1 ton.
1: Baru selesai nanam ini.
0: Ngampuk ya 1 ton ya. Kalau
1: lagi mau mengharapkan turun hujan.
0: Amin, amin, amin. Tapi kalau untuk perairan di sawahnya aman? Air-airnya, irigasinya gitu?
1: Udah kering.
0: Oh lagi kering ya?
1: Iya, karena di daerah kami itu cuma mengharapkan
0: hujan.
1: Kalau
0: irigasi nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oh nggak ada.
1: Iya.
0: Kalau mau air ke tempat Dela aja Bang Napi.
1: Nah,
0: di Sukomoro, tempat air kan?
1: Sukomoro ya.
0: Iya, kalau untuk ke Ogan Ilir ya lumayan lah, 350 ya satu tangkinya ya.
1: Iya.
0: Bang Napi, kemarin kan Idul Adha, kemana aja kemarin sampai hari ini?
1: Kalau Bang Napi sih di daerah Jagaraja aja, nggak
0: kemana-mana. Tapi nerima tamu nggak?
1: Ada
0: keluarga ya.
1: Yang pastinya.
0: Mm-mm. Kue Lebaran ada ya?
1: Ada dong.
0: Ada dong. Kue apa nih Bang Napi? Dispil dong.
1: Kalau nama-nama kue itu Bang Napi sih kurang hafal ya.
0: Sebut saja dia bunga.
1: Bunga.
0: Gak hafal nama kue ya?
1: Kue cake ya, ada kue cake.
0: Ya. Kue basah gitu ya?
1: Kue basah.
0: Oke. Jadi selama Idul Adha di rumah aja ya Bang Napi ya. Takut Bang Napi.

0: Ini ya, mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Nah, dikirim buat semua pendengar Pro 1 ya, dimanapun saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat Hari Raya Minal, selamat Hari Raya Idul Adha. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga buat Mbak Dela ya.
0: Iya.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Dela selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Dela.
0: Amin.
1: Itu saja Mbak Dela, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Napi di OI di, ya benar ya, di Ogan Ilir ya. Sudah lama banget gak ikutan gabung. Silakan di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung kembali. Dan kita masih di program Indonesia Banget. Nget ya. Pro 1 selamat siang.
2: Siang Mbak Dela.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
2: Mbak Dela lupa punya kami punya suara.
0: Oh, Pak Uju di Sako Rambutan, apa kabarnya Pak Uju?
2: Baik,
0: alhamdulillah baik. Gimana nih Pak Uju, kalau Pak Uju sendiri dari hari kemarin sampai hari ini ada kegiatan apa aja?
2: Kegiatan yang pasti bersaja-saja, yang pasti menerima daging si korban.
0: Oh, udah dapat juga kupon ya?
2: Untuk hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan dibagikan oleh aparat desa,
0: maksudnya panitia
2: ke rumah-rumah. Jadi yang cuma terima cukup. Aku tuh pantengnya baik di rumah kan.
0: Oke.
2: Tapi kalau Bang Nabi tadi mungkin latang sawahnya mungkin yang tak ada hujan mungkin.
0: Deh. Oh, tak ada hujan tuh yang pakai air hujan ya?
2: Ya.
0: Kalau Pak Uju?
2: Di sagonnya ada yang tak ada hujan, ada yang pasang surut.
0: Oh, pasang surut tuh dari air dari perairan?
2: Ya, surut di sungai besar kan?
0: Oh ya, soalnya kalau rambutan tuh ada ini ya, ada aliran sungai gitu ya Pak Uju ya?
2: Iya, itu cabang dari anak sungai Musi kan?
0: Oh, anak sungai Musi.
2: Maksudnya kan? Tapi padahal kalau yang kata hujan ini kami nyebutnya lebak bulu namanya kan? Kalau Pak ini yang pasang surut kami nyebutnya tuh sawah laut.
0: Oke.
2: Kalau di bagian belakang itu lebak rawang.
0: Lebak rawang, oke deh. Oke, kalau Pak Uju sendiri Idul Adha kemarin stay aja di rumah, jadi nggak kemana-mana ya Pak Uju ya?
2: Tadi bersanja-sanja kan?
0: Bersanja-sanja ke keluarga, nggak ke Palembang?
2: Ya Pak.
0: Nggak ke Palembang?
2: Rencananya mungkin. Pinginnya kan ingat salah satu penyiar dari Komoro.
0: Oh, ayo baliklah kalau cek itu.
2: Gitu.
0: Ya. Oke, siap deh. Pak Uju mau denger lagu apa siang ini? Silakan Pak Uju.
2: Lagunya Ender ya, Satu Hati.
0: Satu Hati dari?
2: Rio, apa namanya?
0: Dari?
2: Rio apa namanya?
0: Dari Rio? Nah,
2: ada namanya Rio.
0: Rio Satu Hati. Rio. Adanya Satu Cinta dari Rio Febrian.
2: Nah, itu ya.
0: Satu Cinta ya.
2: Ya, Satu Cinta.
0: Oke, nanti ditungguin ya Pak Uju ya. Ya,
2: spesialnya untuk lagu ini kita kirim semua pendengar-pendengar ruang apa sih? Indonesia Banget ya, Pak ya. Ini pasti sudah akan bisa selalu ya.
0: Oke.
2: Untuk Pak penyiar. Mungkin kebelakangan ini kan mungkin salah-salah cakap kan punya suara untuk Mbak penyiar.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke, sama-sama Pak ya.
2: Pastinya doa kami sebagai pendengar Mbak dan keluarga besar sehat selalu. Yang pasti disayangi yang di hatinya juga.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Insyaallah mungkin kalau ada rezeki bisa menyusul jemaah haji kita bulan depan. Itu doa kami.
0: Amin ya Allah, amin. Oke.
2: Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju di Sako Rambutan. Satu penelpon selanjutnya pendengar, silakan di 369977 untuk Anda yang bergabung kembali Pro 1 selama siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Mbak Yuni BK 9.
0: Mbak Yuni BK 9, piye kabare Mbak Yuni?
3: 3 hari lagi tergeletak di kamar.
0: Kenapa? Sakit kenapa nih?
3: Sakit, terlalu capek mungkin Mbak, kan hari akan rewang kan.
0: Oh rewang, ada acara nikahan ya? Ada acara nikahan ya?
3: Iya. Hari tanggal 25 ya. Malam 26 langsung tak berdaya aku.
0: Waduh. Tapi udah minum obat belum nih Mbak Yuni?
3: Sudah.
0: Wes teke wes kewes yo. Ini jadi Idul Adha kemarin di rumah aja nih Mbak Yuni?
3: Iya, gak kemana-mana lah. Lagi nunggu kamar.
0: nggak sempat bikin ketupat juga.

0: Enggak sempat ya?
1: Anak itu yang bikin.
0: Oh, anak. Wah, enak tenan ya. Anak yang ini bikin.
1: Ada lontong. Kalau di sini senang dia kan senang pakai lontong.
0: Oh, lontong. Lontong daun daripada ketupat. Tapi kalau Mbak Yuni sendiri kalau lagi sakit kayak gitu, minumnya obat tradisional atau dari dokter biasanya Mbak Yuni?
1: Ya, tergantung sakitnya, Pak.
0: Oh, tergantung sakitnya. Kalau buntu?
1: Buntu ya enggak, dompetnya diisi, Mbak.
0: Kalau misalnya tergantung obatnya, kalau bisa masih diatasi dengan obat tradisional ya.
1: Nah, tapi kalau memang enggak bisa, kita ke bidan desa dulu aja, Mbak.
0: Oke, ke bidan desa. Oke deh. Oke, kalau gitu Mbak Yuni maunya gelemnya lagu opo?
1: Lagu opo ya, Mbak?
0: Lagu opo?
1: Aku kangen lagu dari Anima, Mbak.
0: Wih, apa? Anima
1: bintang
0: ya,
1: bintang yang dari Anima itu.
0: Anima dari bintang, oke.
1: Bintang dari Anima.
0: Iya, Anima bintang.
1: Iya.
0: Oke, mau dikirim nggak lagunya buat siapa?
1: Kirimnya ada Bang Ucuk tadi, ada Bang Lapi. Hmm. Ada semuanya aja, Mbak. Yang penting denger, aku mendengar setiap persatu, Mbak.
0: Wes. Oke.
1: Sambil tertidur mati sendiri itu radionya, Mbak.
0: Oh.
1: Ketawa nak denger persatu.
0: Oke, setia banget ya.
1: Iya, gimana? Okay. Sampai malam tak denger mati sendiri pokoknya.
0: Ngebengi, bengi-bengi ya.
1: Sampai bengi-bengi ya. Pakai yang 92,4, Mbak, bukan jalur yang.
0: Wih, keren. Sampai ke Blitang ya?
1: Nyampe.
0: Tapi ini bersih ya siarannya ya?
1: Bersih benar.
0: Oh, alhamdulillah. Oke deh. Makasih Mbak Yuni ya untuk teleponnya. Sehat terus Mbak Yuni.
1: Selalu, iya, amin, Mbak.
0: Semangat ya. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi yuk. Silakan. Mumpung lagi Idul Adha ya, baik banget akunya. Pro satu selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Satu. Ini siap banget.
0: Banget. Dengan siapa nih cantik?
2: Sama Anggita, Mbak Dela.
0: Anggita di mana, Anggi?
2: Di Pusri, Mbak.
0: Di Pusri. Sehat kabarnya, Anggita?
2: Sehat.
0: Sehat. Tapi jawabannya agak-agak mikir nih. Berarti lagi nggak sehat kamunya ya. Tapi gimana? Lebaran kemarin ada kesempet masih pergi-pergi atau di rumah aja kayak Mbak Yuni tadi?
2: Di rumah aja, Mbak.
0: Di rumah aja.
2: Jaga kandang.
0: Oh, jaga kandang. Banyak sapi dan kambingnya ya. Jaga rumah maksudnya gitu ya. Jadi enggak kemana-mana, Mbak Anggi kemarin?
2: Enggak kemana-mana.
0: Oke, okay. Kalau gitu Anggi mau denger lagu apa siang ini, silakan, Gi.
2: Lagu mungkin hari ini, esok atau
0: mungkin nanti. Itu aduh, dari siapa tuh? Mungkin hari. Dari siapa tuh? Mungkin. Aduh, lupa juga dia. Siap. Oh, Anet. Oke deh. Mau dikirim enggak lagunya buat siapa?
2: Kirimnya untuk semuanya aja, Mbak Dela. Untuk Mbak Delanya, Mbak tugas sampai.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu, Mbak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anggi tadi Pusri. Nanti deh terima lagi teleponnya pendengar. Kita ke Rio Febrian dulu, satu cinta spesial untuk Anda.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita masih di program Indonesia Banget untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 ya. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat siang buat yang punya nama San ya. Katanya selamat siang Kak, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Mau request lagunya Jangan Paksa Rindu. Terima kasih. Tadi dari Seventeen-nya udah diputerin Jangan Paksa Rindu ya. Kalau mau lagu lain boleh ikutan WhatsApp kembali di 082179279090. Kita ke penelpon selanjutnya dulu. Pro 1 selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi ya?
1: Iya, cantik.
0: Mbak Sisi di mana? Alhamdulillah udah sehat. Mbak Sisi di?
1: Alhamdulillah di Pelaju dong.
0: Di Pelaju. Gimana kabarnya Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Oke, kalau Mbak Sisi gimana nih Lebaran Idul Adha-nya? Udah pergi kemana aja?
1: Ya sekitar sini aja Mbak. Masalahnya Lebaran ini sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
0: Kenapa berbeda? Ada yang berbeda kenapa?
1: Ya baru aja kehilangan kakak gitu.
0: Oh, innalillahi rajiun. Kapan Mbak?
1: Januari kemarin.
0: Oh, Januari.
1: Kangen nangis ya.
0: Oh, baru ya. Iya. Jadi tahun ini Idul Fitri sama Idul Adha-nya ada yang berbeda ya.
1: Iya, benar-benar ngerasa gimana ya. Kalau dengar takbiran itu benar-benar sedihnya luar biasa.
0: Benar sih, kangen pasti ya.
1: Oke
0: deh, kalau gitu mau dengar lagu apa nih, Mbak?
1: Ada lagu temanya tentang ayah enggak, Mbak?
0: Tentang ayah, oke. Nanti ditungguin ya.
1: Pokoknya yang kerinduan dengan ayah.
0: Siap. Pokoknya kalau Mbak Sisi denger lagu ini pasti bakal nangis banget. Ditungguin ya. Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Dikirim ya buat semua-semua yang udah masuk-masuk aja Mbak.
0: Terus?
1: Iya. Spesialnya buat Mbak Nila aja.
0: Oke, segitu aja.
1: Terima kasih ya Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terberduka cita ya, yang namanya kalau ditinggal orang yang terdekat, apalagi yang kita sayang, aduh pasti beda banget ya. Oke, nanti ditunggui lagunya dan request lagu lagi dari San tadi, Pici Kota, oke, Bahagia Lagi. Nanti ditungguin ya, Bahagia Laginya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, mungkin ini penelpon terakhir, silakan di 369977. Pro 1 selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Erdian, Mbak, di Martapura.
0: Siapa? Erdian?
2: Iya, Martapura.
0: Martapura. Sehat kabarnya, Bang?
2: Sehat, Mbak.
0: Sehat. Gimana? Lebaran kemarin udah pada kemana aja nih?
2: Lebaran paling jalan-jalan aja sih Mbak. Kalau kita ke arahnya ke Batu Raja.
0: Terus?
2: Nganterin ini kan ada acara. Pulang sampai sore. Gak tahu dianterin daging apa enggak juga gak tahu
0: diantarin. Jadi gak tahu ya dianterin daging atau enggak ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Mau denger lagu apa nih?
2: Masih kebagian lagunya Mbak ya.
0: Mbak, masih dapat dong. Daging aja kebagian, masa lagu enggak?
2: Iya. Dari Candil, Mbak.
0: Candil?
2: Gimana?
0: Ya. Gimana?
2: Jam 7 lewat 30.
0: Candil, Say You Love Me, jam 7. Oke, nanti ditungguin ya.
2: Oke.
0: Dikirim buat siapa?
2: Delanya sehat selalu, Mbak.
0: Amin. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon kami di 369977. Oke, tadi Mbak Sisi request lagunya tadi apa? Pokoknya bertema dengan ayah ya. Dan ini nanti Della bakal spesialin juga lagu untuk Mbak Sisi dan untuk mungkin keluarga-keluarga kita yang mungkin sudah lebih mendahulukan kita ya. Jadi kita akan beralih ke tembang selanjutnya dulu. Ini spesial untuk Anda yang sekarang lagi merindukan sosok ayahnya yang sekarang udah gak ada. Kita beralih ke tembang selanjutnya dulu. Ada Opik featuring Adiba. Terima kasih ayah.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Candil 7.30 ya. Ini tempat spesial untuk yang tadi udah kita request di 369977 dan 47 menit berlanjut pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi dia belum pamit ya. Tadi dia udah janji sama Mbak Sisi bakal dikasih satu lagu spesial. Dan yang mungkin kalau kita udah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, baik itu saudara ataupun ayah ataupun ibu, pasti sedihnya luar biasa. Kayak Mbak Sisi bilang tadi, kalau lagi malam takbiran, denger takbiran itu, aduh sedih banget ya. Nah ini lagunya pas banget untuk kita yang sedang berduka tentunya tahun ini. Semoga kita yang ditinggalkan, kita mendapatkan ketabahan dan bisa melanjutkan kehidupan kita. Dan yang pergi juga mendapatkan apa ya, semua-semuanya yang terbaik untuk kita dan yang perginya juga, keluarga yang sudah ditinggalkan juga ya. Kita ke sesi potret dari Ari Lesmana featuring Enau.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Pici Kotor yang bahagia lagi pendengar. Dan kami informasikan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran Beranda Asta Cita ya. Dari RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan RRI Singaraja. Kalau gitu dilawawi pamit. Nanti selainnya ada rekan Nadia yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Mendengar, kita akan jelang beranda Asja Cita Berjaringan, di mana kita akan mendengarkan dari RRI Bandung, Manado, kemudian RRI Antikong, dan RRI Singaraja. Nanti setelah beranda Asja Cita, kita akan hadirkan kembali berinformasi untuk Anda di Pro 1 RRI Palembang. Kali informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
2: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
2: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.

0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Priyer, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana. mana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di Kansa Nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: beranda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan direktur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, direktur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguy ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Baik, pendengar, kita ke informasi sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi di daerah Bengkalis. Ini dikabarkan para pedagang panen yang luar biasa di panen durian, di mana musim durian di Pulau Bengkalis sudah mulai berlangsung, dan para pedagang di Kecamatan Bantan sudah mulai menjual durian lokal hasil kebun masyarakat yang baru gugur dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang penjual durian di Bantan mengatakan bahwa musim durian tahun ini diperkirakan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, dan saat ini sejumlah jenis durian lokal seperti

seperti durian orange, pink, dan durian kampung sudah mulai dijual di Kota Bengkalis. Nah, banyaknya kebun durian di Kecamatan Bantan membuat pasokan buah terus meningkat ketika musim panen tiba. Bahkan hampir setiap rumah warga memiliki pohon durian sendiri. Selain dikenal memiliki rasa yang manis, durian asal Bantan juga disebut tumbuh secara alami tanpa menggunakan pupuk kimia, sehingga memiliki cita rasa khas yang berbeda dengan durian dari daerah lain.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Pendengar, Palembang Bird Park menjadi salah satu pilihan destinasi liburan keluarga selama masa libur panjang di kota Palembang. Tempat wisata yang edukatif ini berada di kawasan OP Mall Jakabaring, ramai dikunjungi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Pengelola Palembang Bird Park, Dina, mengatakan jumlah pengunjung pada libur nasional masih dalam kategori normal dan jumlah pengunjung tercatat sekitar 30 hingga 40 orang per harinya, belum menyentuh angka 100 pengunjung. Pihak pengelola memperkirakan jumlah wisatawan akan meningkat menjelang akhir pekan dan kenaikan pengunjung diprediksi akan mencapai sekitar 10% dibandingkan hari biasa, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Dan pendengar, selain menikmati suasana taman burung, pengunjung juga memperoleh pengalaman memberi pakan hewan secara langsung. Untuk tiket masuk, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk 4 item pakan hewan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau

0: Laporan terkini.
1: Baik, pendengar, kita akan dengarkan laporan bagaimana kemacetan panjang terjadi di ruas Jalin Sum, Kecamatan Talang Kelapa. Antrian kendaraan mengular dari arah Jambi pada titik kilometer 20 menuju Palembang. Selamat sore, Maulana.
2: Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di ruas Jalan Lintas Sumatera, kilometer 18, tepatnya di Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dapat saya laporkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Jambi menuju Palembang pada sore hari ini mengalami perlambatan laju kendaraan dan beberapa kali memicu kemacetan. Antrean kendaraan terpantau mengular dari kawasan kilometer 20 hingga kilometer 18. Dari pantauan di lapangan pula, kendaraan tonase besar masih sangat mendominasi arus lalu lintas dari arah Jambi. Sementara kendaraan pribadi roda 4 dan sepeda motor turut menambah kepadatan volume kendaraan pada sore hari ini, terutama pada jam sibuk. Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengendara roda 2 dan kendaraan pribadi terlihat mengambil sisi luar badan jalan dari antrian panjang. Sedangkan dari arah sebaliknya, yakni Palembang menuju Jambi, arus lalu lintas terpantau ramai namun masih lancar. Kemacetan juga dipengaruhi meningkatnya aktivitas keluar masuk kendaraan dari sejumlah lorong dan persimpangan di sekitar Jalan Sum Talang Kelapa. Selain itu, kondisi jalan yang rusak dan bergelombang membuat kendaraan tonase besar harus memperlambat laju kendaraannya. Pendengar, terdapat beberapa titik jalan yang perlu diwaspadai para pengendara, khususnya di ruas Jalan Sum kilometer 13 hingga kilometer 19. Namun, kondisi terparah berada di kilometer 16 dan kilometer 18, karena saat ini masih dilakukan penyekrapan jalan dan terdapat permukaan badan jalan yang masih bergelombang sehingga cukup membahayakan, terutama bagi pengendara roda 2. Sementara itu, dengar saya sampaikan untuk aktivitas masyarakat di sekitar ruas Jalan Sum kilometer 18 saat ini juga masih terpantau ramai. Warga masih memanfaatkan momentum libur Idul Adha untuk beraktivitas dan berpergian bersama keluarga. Dan hingga sore hari ini, pendengar, cuaca di wilayah Talang Kelapa masih terpantau cerah dan cukup terik. Masyarakat serta pengendara diimbau tetap berhati-hati selama berkendara dan menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air minum agar terhindar dari dehidrasi. Demikian pendengar laporan yang dapat saya sampaikan dari

intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Laporan terkini.
1: Baik, Brenger, kita akan menuju ke Simpang Celentang di momen cuti bersama. Ini akan dilaporkan bagaimana situasi lalu lintas yang terpantau lancar bersama Divya. Selamat sore, Divya. Baik, silakan laporannya.
2: Dari Jalan Haji Abdul

0: Halo Dipia.
1: Halo.
0: Halo, suaranya belum terdengar jelas, ini bisa kembali diulang?
1: Oh baik.
0: Nah, baik, silakan.
1: Baik, saya ulangi laporan saya. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Celentang Palembang dan situasi lalu lintas di sore ini di momen cuti bersama terpantau lancar, baik dari Jalan Haji Abdul Razak juga tidak sepadat biasanya karena memang belum ada aktivitas dari beberapa sekolah di kawasan ini. Selain itu juga pendengar, sejumlah kedai atau rumah makan di sekitar Simpang Celentang mulai beroperasi kembali setelah kemarin sempat tutup pada Hari Raya Idul Adha. Dan berdasarkan pantauan juga, kendaraan yang melintas saat ini didominasi oleh kendaraan bermotor dan banyak pengendara yang tidak mengenakan helm. Oleh karena itu, pendengar kami imbau untuk selalu mengenakan atribut yang lengkap. Terlebih lagi saat ini cuaca terpantau sangat terik dan panasnya cukup menyengat meskipun sudah memasuki sore hari. Demikian TV Oktavani, RRI Palembang melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Divya laporannya langsung dari Celentang. Bagaimana situasi arus lalu lintas di sana dalam kondisi yang lancar. Baik, kita akan lanjutkan kembali hiburan informasi menjelang nanti Lentera Hati.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, PT KAI menyiapkan 2.809 tempat duduk lebih berkaitan dengan momen libur Idul Adha. Informasi selanjutnya kita akan dengarkan bersama Nova Ariana. Selamat sore Nova.
2: Selamat sore Nadia.
1: Silakan laporannya.
2: Ya, Nadia, saat ini saya berada di stasiun Kertapati kereta api di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ada informasi menarik di momen libur panjang ini sendiri, di mana momen libur panjang ini tidak hanya menyambut Hari Raya Idul Adha, namun juga bertepatan dengan momen libur Waisak 257 serta Hari Lahir Pancasila. Tercatat hingga 26 Mei hingga 2 Juni mendatang libur ini. Nah, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang ini menyiapkan sebanyak 28.928 tempat duduk untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada momen libur panjang tersebut. Manajer Humas KAI Aida Suryanti mengatakan bahwa Kereta Api Indonesia ini terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Untuk tingkat pemesanan tiket kereta api tersebut ini telah mencapai 114% dari total kapasitas yang disediakan atau sebanyak 32.969 tiket selama masa angkutan libur panjang berlangsung. Dari jumlah itu, ada pun rinciannya untuk pemesanan tiket masing-masing kereta api yang beroperasional di wilayah Divisi Regional 3 Palembang sebagai berikut. Kereta api Raja Basa Relasi menuju Tanjung Karang, Lampung ini sudah mencapai 146% atau sebanyak 9.889 tiket. Sedangkan relasi menuju Kertapati, arah sebaliknya ini mencapai 141% atau sebanyak 9.580 tiket. Nah, untuk kereta api Bukit Serelo relasi menuju Lubuk Linggau ini telah mencapai 124% atau sebanyak 5.257 tiket. Sedangkan relasi menuju Kertapati dari Lubuk Linggau ini mencapai 126% atau sebanyak 5.436 tiket. Nah, berbeda dengan untuk kereta api Sindang Marga menuju Lubuk Linggau ini sebanyak telah mencapai 47% atau sebanyak 1.615 tiket. Sedangkan relasi dari Lubuk Linggau menuju Kertapati ini mencapai 37% atau sebanyak 1.280 tiket. Nah, pelanggan ini atau masyarakat ini masih dapat memanfaatkan ketersediaan tiket kereta api Sindang Marga untuk relasi menuju Lubuk Linggau maupun sebaliknya, karena tiket dengan relasi original destination itu masih cukup tersedia. Adapun untuk Sindang Marga sendiri, ini perjalanan kereta api pada malam hari. Sementara untuk dua kereta api PSO seperti Kereta Api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang dan Bukit Serelo Kertapati Lubuk Linggau dengan tiket relasi telah terjual hingga 100%. Namun pelanggan juga masih dapat memanfaatkan pembelian tiket parsial sesuai dari relasi yang ada. Nah, PT KAI juga mengingatkan ini para pembeli tiket ini dapat membeli tiket secara resmi melalui aplikasi Akses by KAI atau situs resmi KAI maupun loket box di stasiun. Mereka diharapkan tidak membeli tiket melalui media sosial atau perantara tidak resmi guna menghindari resiko penipuan atau tiket palsu. Nah, sekali lagi pendengar, bagi Anda yang ingin menggunakan kereta api, KAI dengan tegas melarang membawa barang-barang berbahaya dan mengganggu kenyamanan seperti membawa binatang atau hewan peliharaan, narkotika tentunya, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian senjata api maupun senjata tajam, terus juga barang yang mudah meledak atau terbakar, dan barang yang berbau menyengat atau dapat mengganggu pelanggan lain seperti durian, seperti itu. Dan juga barang yang menurut pertimbangan petugas tidak layak diangkut karena kondisi dan ukurannya. Nah, ini menjadi penting karena setiap pengguna kereta api ini akan melalui pemeriksaan sebelum mereka memasuki arena stasiun dari dimanapun berada, termasuk di stasiun Kertapati ini sendiri, Nadia. Mungkin itu yang dapat saya laporkan dari stasiun Kertapati. Palembang, kita kembali bersama Nadiar di Pro 1. Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Nova, laporan Anda langsung tadi berkaitan dengan informasi terkini yang kami hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi mana PT KAI menyiapkan 289.000 lebih tempat duduk di momen Idul Adha. Berdengar selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan dari reporter kita Agranisi Hombing berkaitan dengan situasi arus lalu lintas yang berada di Jalan MP Mangkunegara. Ya, selamat sore Agan.
0: Sore Nadiar.
1: Baik, silakan laporannya.
0: Baik, pendengar dan juga Nadiar, selamat sore. Saat ini saya berada di Jalan MP Mangkunegara. Suasana libur bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan Kenten Palembang sore ini berlangsung cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang memang belum kembali berjalan normal. Namun, cuaca di kawasan ini terpantau cerah dan kering sejak siang hingga sore hari ini. Arus lalu lintas di Jalan MP Mangkunegara terlihat ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi, terutama warga yang memanfaatkan libur bersama untuk bersilaturahmi maupun juga beraktivitas di luar rumah. Namun demikian, terpantau juga sejumlah kendaraan bertona sebesar yang sudah mulai melintasi di jalur ini meski belum memasuki jam operasional yang biasanya diperbolehkan. Kondisi tersebut juga membuat pengguna jalan harus berhati-hati terutama saat melintas di jalur padat kendaraan. Sejumlah masjid pantauan kami di kawasan Kenten masih melaksanakan proses pemotongan hewan kurban pada pagi hari tadi dan sore hari ini sudah mulai atau juga sudah selesai membersihkan sisa-sisa dari aktivitas pemotongan. Aktivitas warga dan juga panitia kurban masih terlihat di beberapa titik di lingkungan masyarakat sore ini. Sementara itu kami tadi juga melakukan pantauan dan juga wawancara dengan salah satu penjual hewan kurban di kawasan Kenten, Teddy, yang mengatakan bahwa seluruh hewan kurban yang dijualnya tahun ini telah habis terjual. Hewan kurban tersebut terdiri dari 38 ekor sapi dan 3.350 ekor kambing. Menurut Teddy, peningkatan penjualan mulai terjadi sejak hari Minggu yang lalu menjelang Hari Raya Idul Adha. Bahkan hingga kemarin masih tersisa 8 ekor kambing dan hari ini seluruh hewan kurban telah habis dibeli oleh masyarakat. Sementara itu, saat ini kami melaporkan cuaca masih cerah, namun matahari tidak begitu terik lagi, sudah mulai redup dan aktivitas beberapa aktivitas pantauan kami tadi seperti misalnya aktivitas pendidikan dan juga perdagangan hari ini mulai kembali berjalan atau beraktivitas seperti biasa. Beberapa sekolah hari ini sudah melaksanakan aktivitas belajar dan ujian akhir semester. Selain itu sejumlah pertokoan di kawasan Kenten ini juga tampaknya kembali membuka usahanya. Tapi ada beberapa seperti misalnya rumah makan ini yang belum beraktivitas ataupun juga belum buka seperti biasa. Nah meski arus lalu lintas terpantau masih ramai, warga yang melintasi kawasan Kenten kami imbau untuk berhati-hati karena saat ini memasuki jam pulang kantor sehingga kepadatan kendaraan mulai meningkat meskipun belum sepadat hari kerja biasanya. Demikian informasi yang bisa kami laporkan dari Jalan MP Mangkunegara di kawasan Kenten Palembang. Agranisi yang melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Agrani, informasinya langsung dari Jalan MP Mangkunegara. Kita akan lanjut dulu hiburan informasi melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: laporan terkini.
1: Mendengar bagaimana pantauan arus lalu lintas di flyover Simpang Bandara di hari kedua Idul Adha, kita akan dengarkan langsung bersama rekan Ega. Selamat sore Ega.
2: Selamat sore Nadiar.
1: Baik, silakan laporannya.
2: Baik, Nadiar dan pendengar, saya melaporkan langsung dari kawasan flyover Simpang Bandara Palembang ya. Pada sore hari ini di hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, atau bertepatan juga dengan cuti bersama Idul Adha. Hingga sore ini kondisi lalu lintas di kawasan flyover terpantau ramai lancar dengan volume kendaraan stabil seperti hari biasa. Arus kendaraan yang melintas terlihat datang dari arah Jalan Kolonel Haji Burlian menuju Jalan Soekarno-Hatta serta dari arah Jalan Harun Sohar menuju kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan mendengar kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Namun mendengar selain kendaraan pribadi ya, sejumlah kendaraan angkutan logistik dan juga kendaraan bermuatan besar juga tampak melintasi kawasan ini, terutama pada jalur menuju arah Soekarno-Hatta dan juga ke arah Jalan Harun Sohar atau menuju ke arah Tanjung Api-Api. Dan sementara itu mendengar kepadatan kendaraan terlihat terjadi di lampu merah yang berada di tepat ya di bawah flyover Simpang Bandara. Jadi antrean kendaraan tampak mengular beberapa meter saat lampu lalu lintas berhenti, namun untuk arus kendaraan secara keseluruhan masih tetap bergerak dan belum menyebabkan kemacetan parah. Dan pendengar selain itu ya, kami informasikan juga untuk kondisi cuaca sore ini di kawasan flyover Simpang Bandara terpantau cerah. Meski begitu ya, aktivitas lalu lintas masyarakat tetap berjalan normal dan juga berjalan lancar. Kami juga mengimbau kepada seluruh pendengar dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati selama berkendara. Tentunya menjaga jarak aman antar kendaraan serta mematuhi juga rambu lalu lintas. Terutama saat melintasi persimpangan dan area padat kendaraan di bawah flyover. Dan mendengar secara keseluruhan ya, arus lalu lintas di kawasan flyover Simpang Bandara pada sore hari kedua di Idul Adha ini atau di cuti bersama terpantau ramai namun masih terkendali dengan baik. Demikian yang dapat saya informasikan saat ini dari kawasan flyover Simpang Bandara Palembang. Saya Eka Duyanti, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Ega laporannya langsung. Sekarang kita akan menuju ke informasi berikutnya dari rekan Naura berkaitan dengan arus lalu lintas yang ada di Jalan Veteran. Selamat sore Naura.
3: Selamat sore Nadia.
1: Baik, silakan laporannya Naura.
3: Baik, selamat sore pendengar. Saat ini saya berada di kawasan jalan, tepatnya di depan Sosial Market Palembang. Dan memasuki suasana Idul Adha hari kedua, kawasan ini terlihat cukup ramai daripada masyarakat yang memang memanfaatkan waktu libur bersama keluarga. Dan pantau hingga sore ini juga di area dalam Sosial Market juga tampak banyak warga datang untuk makan bersama, berkumpul bersama keluarga hingga berbelanja. Dan suasana pusat-pusat dan area belanja ini juga terlihat lebih ramai dibandingkan hari biasa. Bahkan di area parkir dalam kawasan Sosial Market saat ini juga terpantau cukup padat oleh kendaraan pengunjung yang terus berdatangan sejak siang tadi. Meskipun aktivitas masyarakat saat ini meningkat pada libur Adha, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Veteran saat ini juga masih terpantau lancar dan tidak terjadi kemacetan yang berarti. Dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih dapat melintas dengan normal di sekitar kawasan ini. Sementara itu kondisi cuaca di kawasan Veteran pada sore hari ini juga terpantau cerah, disertai sedikit angin yang membantu suasana terasa cukup nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Selain itu kami himbau juga untuk masyarakat yang berkendara untuk tetap berhati-hati selama berkendara serta tetap memperhatikan keselamatan di jalan dan tidak lupa untuk menggunakan seatbelt bagi pengendara roda 4 dan helm untuk pengendara roda 2. Demikian yang terjadinya melaporkan dari Jalan Veteran Palembang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Nora, laporannya langsung dari Jalan Veteran yang sudah kita dengarkan bagaimana situasi arus lalu lintas yang terpantau dalam kondisi lancar. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Informasi berikutnya dari Alvina Damayanti berkaitan dengan laporan tentang bagaimana toko kue di Pasar Lebaran Idul Adha. Selamat sore.
0: Selamat sore Nadir.
1: Ya, silakan Vina Damayanti laporannya.
0: Baik. Kedengar saat ini saya sedang berada di salah satu toko kue di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Kapten Anwar Arsyad, yang pada suasana pasca perayaan Idul Adha hari ini terpantau cukup sepi dari aktivitas pembeli dibandingkan dengan momentum menjelang hari raya. Memasuki waktu sore hari, tepatnya pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, aktivitas di toko kue terlihat berjalan seperti biasa, namun saat ini belum tampak lonjakan pengunjung yang datang. Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya beberapa pembeli yang datang untuk membeli kue maupun cemilan ringan. Sementara sebagian besar area toko masih terlihat cukup lengang. Kondisi ini pendengar dinilai juga cukup berbeda dibandingkan beberapa hari menjelang Idul Adha, di mana toko-toko kue umumnya dipadati masyarakat yang mencari berbagai jenis sajian untuk disuguhkan kepada keluarga, baik tamu ataupun kerabat terdekat saat perayaan hari besar keagamaan. Jadi pasca hari raya, aktivitas belanja masyarakat tampaknya mulai berlangsung normal, sehingga tingkat kunjungan ke sejumlah toko kue mengalami penurunan. Meski demikian, berbagai jenis kue kering, roti hingga aneka jajanan khas masih tersedia dan tertata di etalase toko. Pegawai toko juga tetap melayani pembeli yang datang, baik untuk membeli kebutuhan konsumsi maupun pesanan tertentu. Sementara itu pendengar, kondisi cuaca di sekitar lokasi terpantau cukup cerah pada sore hari ini, sehingga tidak menghambat aktivitas masyarakat di luar ruangan. Namun situasi toko yang relatif lengang membuat suasana belanja tampak lebih tenang dibandingkan masa puncak perayaan Idul Adha. Secara umum kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi di sejumlah toko kue mulai kembali ke ritme normal pasca perayaan hari besar keagamaan, dengan jumlah pengunjung yang belum terlalu ramai. Demikian laporan Alvina Damayanti, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih, Vina, laporannya langsung. Kali ini kita merujuk ke Kambang Iwa, ya. Di sana akan melaporkan salah satu reporter kita, Yohana, berkaitan dengan kawasan Taman Kambang Iwa Palembang di suasana libur Lebaran Idul Adha. Selamat sore, Yohana.
4: Ya, selamat sore, rekan Nadia.
1: Baik, laporannya silakan.
4: Ya, terima kasih. Baik, pendengar Pro 1, di mana hari ini saya berada di kawasan Taman Kambang Iwa, Kota Palembang. Dapat terlaporkan langsung dari kawasan Sintang di sini, pada sore hari ini terlihat sangat ramai di pada masyarakat yang datang untuk berolahraga maupun menikmati suasana akhir pekan. Pantauan saya di lokasi area jogging track di sekeliling Kambang Iwa dipenuhi warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, tampak memadati lintasan jogging. Sebagian masyarakat terlihat berjalan santai bersama keluarga, ada juga yang berlari kecil, jogging hingga berolahraga bersama komunitas. Suasana sore di kawasan ini terasa begitu hidup dan penuh aktivitas sebenarnya. Jadi lokasi favorit untuk berolahraga, kawasan Kambang Iwa sore hari ini juga ramai oleh aktivitas kuliner. Sepanjang area jalan kaki lima, terlihat masyarakat memadati tenan UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman. Mulai dari makanan ringan, minuman segar, hingga aneka kuliner khas memang tak diserbu pengunjung. Banyak warga yang terlihat antre sambil memilih jajanan yang dijual oleh para pedagang. Tidak hanya itu, kafe dan rumah makan yang berada di sekitar kawasan Kampung Iwa pun juga tampak dipenuhi oleh pengunjung. Sebagian masyarakat bersantai bersama keluarga ataupun rekan sambil menikmati suasana sore. Area tempat duduk di jumlah kafe terlihat penuh, menambah ramainya ini menjelang malam hari ini. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau cerah dan cukup terik meskipun waktu sudah memasuki sore hari. Sinar matahari masih terasa cukup panas, namun hal tersebut tidak mengurangi antusias masyarakat untuk tetap beraktivitas di kawasan kafe. Banyak warga tetap menikmati olahraga, berburu kuliner, hingga sekedar bersantai menikmati suasana sampai sore hari. Laporan ini saya sampaikan, arus pengunjung masih terus berdatangan dan kawasan Kambang Iwa diperkirakan akan memasuki malam nanti. Demikian laporan langsung dari kawasan Kambang Iwa, Palembang, saya RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Hana, informasinya langsung dari Kambang Iwa, Palembang. Dan pendengar, kita akan lanjutkan sejenak informasi dan hiburan lainnya masih bersama Pro 1 RRI Palembang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada petang hari ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 133 sampai dengan ayat ke 136 yang akan dibacakan oleh Hajah Ondiana S.A.G. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan berdoa azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Kamis bertepat dengan 28 Mei 2026.

ونعم أجر العاملين. صدق الله.

حي على الصلاة.

Baik pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nurwahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, kita akan hadirkan dulu satu informasi seputar ritual ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, pendengar, melontar jumroh adalah salah satu ritual penting dalam ibadah haji yang dilakukan oleh lebih dari 1,7 juta jemaah. Ritual ini melibatkan yang namanya pelemparan batu kerikil ke tiga pilar sebagai simbol penolakan terhadap setan, dengan total kerikil yang digunakan diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta butir. Setelah ritual tersebut, pemerintah Arab Saudi menerapkan mekanisme pengelolaan untuk mengatur kerikil-kerikil tersebut. Ritual ini dimulai pada Raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kemudian dengan pelemparan kerikil ke pilar Jumroh Aqabah. Kemudian selama 2 atau 3 hari berikutnya, jemaah melemparkan 7 batu kerikil ke masing-masing dari 3 pilar, Jumroh Ula, kemudian Jumroh Wusta, dan Jumroh Aqabah. Setiap jemaah menghabiskan total 49 kerikil untuk pilihan atau sebut dengan nafar amal, dan 70 kerikil untuk pilihan nafar sani. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda mengenai sekilas tentang ritual melontar jumroh yang merupakan simbol penolakan setan dalam ibadah haji. Kita akan lanjutkan dulu hiburan Pop Indonesia menjelang Warta Berita pukul 19.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu tetap menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk bagian hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita agak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki, dan kita juga mengucapkan

0: tentu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
1: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
0: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
4: Gak nyangka sih. Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
6: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
3: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama

0: antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
1: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
0: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita kan total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Évian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapil di Celoli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini, hari Kamis, malam Jumat, sejenak kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam. Malam hari ini berjudul Hakikat Haji dan Berkurban Menuju Sang Kekasih. Bersama da'i dan pendakwah Muhammad Nasir SPDI. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah shahadatun la ilaha illallah, wa miftahul jannah as-salah, wa miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah dimanapun berada, Mimbar Agama Islam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat kesempatan. Hikmah, kenapa kita masih hidup, diberi hidup, masih bisa bernapas, masih diberikan umur, ya dikatakan umur yang panjang lah. Ternyata hikmahnya ialah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah, untuk mengenalnya, untuk menjadikan diri kita istiqomah supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mimbar Islam dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam marilah kita berikan kepada manusia agung, manusia pilihan, uswatun hasanah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada, kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang setia, umat yang di akhir zaman ini kita istiqomah supaya kita setia mengikuti ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah RRI Pro 1 dimanapun yang berada, hari ini kita berbicara tentang hakikat haji dan kurban. Sehingganya nanti apabila kita ikhlas di dalam ibadah itu, ada hal-hal yang tersembunyi secara hakikat, baik ibadah haji maupun ibadah berkurban. Endingnya Apabila kita ikhlas, insya Allah kita menjadi kekasih Allah. Kenal dengan kekasih, kenal dengan diri kita sendiri. Hakikat ibadah haji adalah perjalanan spiritual dan fisik untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rukun Islam kelima ini menuntut penyerahan total, meninggalkan segala kesombongan dan meleburkan semua atribut dunia demi meraih ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disyariatkan bagi yang mampu, ibadah haji ini tentu bagi orang-orang yang golongan yang mampu. Secara hakikat, maknanya ialah penyucian jiwa, yaitu menghapuskan dosa masa lalu dan mensucikan hati dari sifat keangkuhan melalui sikap ikhlas dan sabar selama rangkaian ibadah. Kemudian simbol persatuan dan kesatuan, menyatukan jutaan umat Islam dari berbagai latar belakang, suku dan bangsa, tanpa memandang status sosial dunia. Kemudian puncak penghambaan wukuf di Padang Arafah menjadi inti atau puncak ibadah, melambangkan momen perenungan, introspeksi diri dan tobatnya seorang hamba, supaya kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah haji ketika tawaf itu mengelilingi 7 kali berputar, itu secara hakikat ialah untuk meleburkan di dalam diri kita itu ada penyakit, ada nafsu. 7 putaran ada nafsu, kita ada titik 7 latifah. Nah, itu harus kita leburkan nafsu-nafsu yang jahat, nafsu amarah menjadi nafsu mutmainah. Itu adalah ibadah haji secara hakikat, supaya kita menjadi manusia yang diridhoi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah kurban secara hakikat, kurban adalah iman yang nyata. Bicara taat itu mudah, tapi berkorban yang dicintai itu bukti iman. Sekali lagi, berkorban yang dicintai itu adalah bukti iman. Seperti Nabi Ibrahim, jika engkau perintah, aku siap, walau apapun yang harus kuserahkan. Kurban adalah menebus diri. Hewan itu adalah simbol pengganti diri kita. Seolah berkata, ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini yang seharusnya sujud, menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Kurban itu jembatan kasih sayang. Daging yang sampai ke tangan orang miskin adalah doa, kasih, dan persaudaraan. Tidak ada ibadah yang indah tanpa peduli sesama. Lalu kurban itu adalah persiapan pulang hidup di dunia. Ini cuma sementara. Segala yang kita bawa pulang ke akhirat hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan amal soleh, itulah yang tidak akan pernah rusak, tidak akan habis, dan selamanya jadi bekal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi yang berkorban dengan hati yang ikhlas, Hewan itu akan menjadi kendaraannya di hari kiamat nanti. Bulunya seperti cahaya, suaranya seperti tasbih, dan setiap rambutnya menjadi amal jariah. Maka janganlah kurban ini berhenti di hari ini saja. Jadikan semangat berkurban hidup terus dalam diri kita, berkorban waktu untuk anak istri, berkorban harta untuk umat, dan berkorban tenaga untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepadamu. Quran surat Al-An'am 118. Hadirin jemaah dimanapun berada, yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 37, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu lahu muha wala dima'uha wala kina lahu taqwa minnakum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Inilah hakikat kurban yang sejati. Kurban itu simbol ketaatan mutlak. Asal mula kurban yang pasti adalah sejarah kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan mengorbankan Ismail, anak yang paling dicintainya, tanpa ragu, tanpa tawar-menawar. Ibrahim patuh sepenuh hati. Itulah intinya. Apabila Allah berfirman, jadilah, maka terjadilah. Perintah Allah ini melebih cinta pada anak, harta, nyawa, atau apapun. Itulah bukti cinta Ibrahim, Nabi Ibrahim, kepada Allah Azza wa Jalla. Hewan yang disembelih hari ini akan adalah ganti tanda bahwa kita siap menyerahkan apa saja yang kita miliki. Jika Allah meminta kita menyembelih hewan, tapi yang sebenarnya kita sembelih adalah sifat aku, sifat egois, sifat mementingkan diri sendiri, dan sifat cinta dunia yang berlebihan. Kemudian, kurban berasal dari kata kurubah, artinya mendekat. Bukan dagingnya yang mendekat ke langit, tapi hati kita yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkurban tapi hati jauh, cuma pamer, cuma ingin dipuji, cuma tradisi. Itu belum hakikat. Belum hakikat yang benar. Saat kita beli hewan, kita rawat, kita serahkan, hati berkata, ya Allah, harta ini milikku, nyawa ku milikmu, segalanya milikmu. Aku kembalikan sebagian nikmatmu semata untukmu, untuk meraih ridhomu. Kemudian hakikat kurban juga yaitu berbagi dan penghapus batas daging kurban dibagi. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Maknanya hari ini kaya dan miskin sama-sama makan daging yang sama. Sama-sama gembira. Sama-sama bersyukur. Hilang batas kemewahan dan kemiskinan. Kurban mengajarkan nikmat itu indah kalau dibagi. Harta itu suci kalau sudah disedekahkan, siapa yang hatinya keras, pelit, tidak mau berbagi, ia belum merasakan manisnya hakikat kurban. Kurban itu menyucikan jiwa. Menurut ahli makrifat, hakikat kurban adalah menyucikan diri dari noda sifat tercelah. Sama seperti hewan dibersihkan dari penyakit sebelum disembelih, kita pun harus membersihkan hati kita dari dengki, iri, sombong, dan rakus sebelum berkurban. Allah tidak butuh daging sapi atau kambingnya. Dia pemilik segala sesuatu. Yang Allah butuh adalah hati yang bersih, ikhlas, dan penuh kasih. Hadirin jamaah RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di hari yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini, marilah kita menjadikan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih bisa bernapas, mumpung masih diberikan kesempatan terus-menerus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak masa lalu kita, dosa kita yang tak terhitung, maksiat yang kita kerjakan, baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Allah selalu mengawasi, tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah lihat, yang pastinya tercatat melalui malaikat Raqib dan Atid. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Insyaallah hadirin jamaah RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan, mudah-mudahan menjadikan diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar gembira di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu wal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya kata Allah, aku adalah maha pengampun. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha pengampun dan maha penyayang. Masya Allah, sudah diampuni, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita tidak mengulang lagi maksiat yang mungkin pernah kita kerjakan. Kita doakan pejabat-pejabat kita supaya menjadi pejabat amanah. Kawan-kawan kita, saudara kita yang mungkin sampai saat ini bermaksiat dan melalui mimbar ini al-fakir sendiri dan semuanya, kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat abadan abadin, berabad-abad selamanya. Rugi kita meninggalkan akhirat untuk dunia sesaat ini. Marilah melalui mimbar ini kita menjadikan diri kita untuk benar-benar berazam supaya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak belajar, berguru, belajar supaya kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Dikhawatirkan kalau tidak belajar, kita akan kembali lagi bermaksiat. Mumpung Allah berikan kesempatan, masih bernapas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh, kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingin bahagia, kita tidak usah mengurus orang lain. Hakikatnya, kita bersihkan diri kita. Nafsu amarah, nafsu lawamah, menjadikan nafsu kita nafsu mutmainah. Jadikan nafsu ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri ini istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Semuanya mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, berjuang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan, yang Allah ujikan kepada kita, itu tidak ada yang tidak baik. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian yang terbaik. Tinggal cara kita menyikapi itu. Tidak pernah Allah memberikan soal yang salah. Yang salah itu jawaban kita. Mudah-mudahan waktu di dunia yang singkat ini menjadikan diri kita taat, sungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya nanti pada akhir nanti kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, karena hakikatnya kita tidak pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Mati itu hanyalah jasad kita, yang membusuk itu jasad kita. Mati itu hanya perpisahan antara jiwa, ruh, dan jasad. Sedangkan jasad kembali ke tanah, dimakan cacing, dimakan belatung. Itulah hakikat kehidupan. Jadi kita tidak akan, tidak pernah yang namanya mati. Nah, ketika kita meninggalkan jasad ini, nah, yang bertanggung jawab adalah jiwa. Jiwa kita. Apapun yang kita kerjakan di dunia, itu akan mendapatkan balasan kelak di akhirat nanti. Kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita, baik urusan di dunia ini, di alam barzah, di akhirat nanti, menjadikan diri kita mudah dan kita sebagai hamba Allah. Tentu kita berharap syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih jemaah semuanya. Jemaah RRI Pro 1 Mimbar Agama Islam. Semoga-moga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian Pergar Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore. Dan selanjutnya ada Pilih menemani Anda di Palembang malam hingga menutup siaran nanti. Saya Nadiar pamit undur bersama Agus di Palembang sore. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang
0: malam ini.
2: Di sebuah pulau yang indah, Pulau Bangka, hidup seorang anak perempuan bersama ibunya. Ayahnya telah lama tiada.

mereka diisi dengan kerja keras di kebun sahang, lada putih yang harum mewangi, simbol Bangka yang penuh perjuangan. Kini mari kita dengarkan perjalanan hidup seorang anak perempuan, Fani, yang berjuang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk harapan ibunya.

Terkadang aku masih bertanya pada diriku sendiri, bagaimana bisa aku sampai di titik ini? Seorang anak dari kebun sahang yang kini duduk di ruang kerja memegang pena, menandatangani keputusan besar. Semua ini bukan karena aku yang hebat, tapi karena ada seorang ibu yang tak pernah lelah menanamkan harapan.

0: Nak, hati-hati angkat karung itu. Berat, Nak, biar ibu saja.
1: Gak apa-apa, Bu. Aku kuat kok. Kita harus cepat selesai sebelum hujan turun.
0: Andai ayahmu masih ada, pasti dia akan bangga melihat kamu seperti ini.

0: Nanti kamu kalau sekolah harus rajin ya.
1: Iya, Ayah.
0: Yo. Sudah?
1: Bentar.
0: Yo.
1: Nah.
0: Kalau kamu rajin sekolah, kamu bisa jadi orang sukses. Kamu jangan nakal nanti di kelas ya.
1: Iya, Ayah juga hati-hati ya.
0: Iya dong. Kita berpisah di sini deh.
1: Dadah ya.
0: Dadah anak Ayah.
2: Penambang timah yang tertimbun longsor di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pertemuan tersebut diduga merupakan jasad warga desa Benteng Kota, salah satu dari tiga penambang yang sebelumnya dilaporkan hilang.

0: mau jadi orang hebat, Bu. Aku gak mau selamanya kita di kebun. Aku mau sekolah tinggi sampai orang-orang kenal nama kita.
1: Ya, ibu hanya bisa memberi doa dan tenaga, nak. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan pernah lupa tanah kita ya, nak. Kebun sahang kita ini.

0: cintai pendidikan. Bu, aku harus jadi lulusan terbaik.
1: Ya, belajarlah nak sekuat tenaga. Biar peluh ibu di kebun ini jadi bahan bakar untuk cita-citamu kelak.

0: akhirnya kutepati. Aku berhasil lulus sebagai yang terbaik. Aku melangkah ke dunia kerja dengan penuh percaya diri. Setiap kali aku berdiri di hadapan banyak orang, aku selalu teringat pondok kecil di kebun sahang. Dan juga sosok ibu yang dengan tangan kasarnya mengajarkan arti kerja keras.
1: Biji sahang itu kecil, namun mampu memberi rasa pada setiap hidangan. Begitu juga harapan. Meski sederhana, jika ditanam dengan cinta dan kerja keras, ia akan tumbuh besar mengharumkan dunia. Inilah kisah seorang anak perempuan, Fanny dari Bangka, yang mengajarkan kita bahwa pendidikan dan keteguhan hati bisa menembus batas kehidupan. Demikianlah drama radio RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, senang sekali rasanya Pilama Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini tentunya 28 Mei 2026, bertepat di Hari Raya Idul Adha yang kedua. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda. Di antaranya sudah kita dengarkan bersama tadi sebagai pembuka ada Sandiwara Radio dengan judul Gadis dari Tanah Sahang, produksi RRI Sungai Liat. Kita lanjutkan kembali tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan Pas Jam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu akan kami hadirkan juga untuk Anda di line interaktif di 369977 via telepon, atau pendengar juga bisa langsung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 08217927990090. Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Pas Jam Pro 1 untuk Anda, masih dengan informasi dan lagu-lagu pilihan, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum renungan malam, akan kami hadirkan juga untuk Anda, sebagai penutup di edisi malam hari ini, di Palembang malam ini. Pendengar, tentunya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 21 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, masih terkait kota Palembang dan juga Sumatera Selatan sekitarnya. Informasi terkait Menteri Agama sebut Idul Adha momentum perkuat toleransi dan juga berbagi. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar menjelaskan esensi dari perayaan Idul Adha tidak sekedar menjalankan ritual ibadah, melainkan momentum saling berbagi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kebahagiaan dan juga pemenuhan nutrisi yang sama. Dan juga pendengar, disampaikan juga oleh Menteri Agama dalam keterangan di Jakarta hari Rabu kemarin, Idul Adha ini sebenarnya identik dengan bulan berbagi. Kita juga berharap melalui momentum tersebut, semua orang bisa mencicipi gizi hewani, baik melalui jalur ibadah kurban maupun skema bantuan sosial seperti yang kita lakukan. Salah satunya di Masjid Istiqlal yang dilaksanakan pada kemarin. Menteri Agama juga mengatakan dari semangat berbagi tersebut, tidak semua hewan yang dititipkan di Masjid Istiqlal pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kemarin berasal dari umat Islam. Ada tiga kategori, yakni hewan kurban, dam, dan juga bantuan sosial. Karena menurutnya semangat berbagi tidak hanya datang dari umat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim. Dari puluhan hewan yang diterima di Masjid Istiqlal, sebagian diantaranya merupakan sumbangan dari masyarakat umum dan juga institusi agama lain, termasuk Gereja Katedral Jakarta. Menurutnya secara hukum Islam, ibadah kurban memang diwajibkan bagi muslim yang mampu. Namun fakta bahwa saudara-saudara non-muslim ikut serta menunjukkan tingginya kesadaran sosial untuk membantu sesama di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap daging kurban. Guna mengakomodasi semua berbagai jenis perayaan tersebut, penyerahan tersebut maksud kami, Menteri Agama juga menjelaskan Masjid Istiqlal juga menerapkan tiga skema pengolahan. Skema pertama adalah pengolahan hewan kurban konvensional yang secara syariat memang diniatkan sebagai kurban wajib. Namun sunnah bagi umat wajib maupun sunnah bagi umat Islam maksud kami. Dan selanjutnya skema penitipan dam yang mengakomodasi jemaah haji dari Arab Saudi untuk menyalurkan dendah atau penebusan mereka di Indonesia. Sebuah langkah yang dinilai lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tanah air. Sementara itu skema ketiga bergerak di jalur bantuan sosial atau corporate social responsibility CSR guna menampung kontribusi dan juga perusahaan maupun individu non-muslim dalam bentuk sedekah sosial dan juga memperkuat ketersediaan kuota daging. Hingga hari raya tersebut, Masjid Istiqlal menerima sebanyak 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan juga seekor domba. Seluruh masyarakat, maksud kami seluruh hewan tersebut mulai disembelih pada 28 Mei 2026 hari ini dan juga didistribusikan secara akuntabel kepada masjid, musola, panti asuhan, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, dan juga perguruan tinggi Islam yang berada di bawah binaan ataupun memiliki relasi dengan Istiqlal. Terkait hewan-hewan kurban pimpinan negara, Menteri Agama juga mengkonfirmasi bahwasannya pihak Masjid Istiqlal menerima penyerahan secara resmi dari Presiden dan juga Wakil Presiden pada malam takbiran. Menteri Agama juga berharap perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini menjadi kesempatan dan juga masyarakat untuk mendapatkan nikmat gizi hewani secara merata, karena kita ingin tentunya masyarakat Indonesia mulai tersenyum pada saat Idul Adha, merasakan kebersamaan lewat bantuan tersebut dimanapun berada dan juga dari manapun datangnya.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, namun masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Nur Lela, Kirzayanti, Yuni Syarah, dan juga Isdalia. Sudah mengantarkan kita 38 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda di sela-sela istirahat Anda pendengar, sekaligus mendengarkan musik-musik pilihan dari Indonesia. Pendengar, informasi selanjutnya terkait pendengar jemaah haji, maksud kami jemaah haji Indonesia, dilarang lempar jumrah pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengeluarkan kebijakan larangan lempar jumrah pada pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waktu Arab Saudi maksud kami, waktu Arab Saudi WAS. Demi menjamin keselamatan dan juga kenyamanan jemaah haji Indonesia. Jadi langkah antisipatif ini dan juga perlindungan diambil mengingat kondisi cuaca yang terik serta tingginya tingkat kepadatan di area jemaat pada rentang waktu tersebut. Pendengar, diungkapkan langsung oleh Ketua PPIH Arab Saudi sekaligus Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriawan di Makkah hari Kamis. Beliau mengatakan seluruh jemaah haji agar mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan bahwa pukul 10 hingga pukul 14 waktu Arab Saudi untuk tidak bergerak keluar tenda. Beliau juga menjelaskan bahwasanya kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dan juga instruksi Kementerian Haji Arab Saudi yang peduli terhadap keamanan dan juga kenyamanan seluruh jemaah haji khususnya dari Indonesia. Jadi PPIH juga menginstruksikan seluruh jajaran petugas di lapangan untuk mengawal dan juga melaksanakan aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jemaah haji Indonesia diwajibkan untuk tetap berada di dalam tenda dan juga mengikuti rencana pergerakan kerumunan yang telah disetujui. Jadi pengawasan akan terus dilakukan secara langsung oleh misi haji beserta penyedia layanan guna memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah. Jadi pada 10 Zulhijjah kemarin, jutaan jemaah haji melaksanakan lempar jumroh Aqabah yang dilanjutkan dengan lempar jumroh pada hari Tashrik pada 11 hingga 13 Zulhijjah. Selain itu, mematuhi jam aman, PPIH juga mengimbau untuk jemaah haji Indonesia untuk terus menerapkan strategi aman saat di area jemarat. Jemaah disarankan untuk tidak memaksakan diri berdesakan dengan jemaah dari negara lain karena menjaga stamina agar tidak kelelahan dan juga waktu terus mengikuti arus pergerakan demi menghindari benturan arus di tengah kerumunan yang akan terjadi.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan di menit ke-00 nanti lepas dari pukul 21 kami akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Dan kita juga akan mendengarkan langen suara Idul Adha untuk edisi malam hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilema Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal. Menurutnya secara fundamental, ekonomi Indonesia cukup baik. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih bergerak fluktuatif, maksud kami di kisaran 17.800 per dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran selama libur panjang, rupiah bisa mencapai level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Selanjutnya pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur maksud kami. Guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia, Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenkraf, Fahmi Akmal, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan bersama dengan kementerian lembaga terkait sektor swasta. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi untuk Anda untuk bergabung menyampaikan informasi terkait apapun. Dan juga pendengar bisa mengikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilema Komi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Langen Suara memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Miladiah.

Hari Raya Idul Adha, juga dikenal dengan Lebaran Haji atau Idul Kurban, adalah salah satu perayaan yang paling penting dalam agama Islam. Diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Idul Adha merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail, sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Raya Idul Adha ini tidak hanya berfokus pada ritual kurban semata, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, pengorbanan, dan berbagi dengan sesama. Umat Muslim yang mampu secara finansial dianjurkan untuk menyembeli hewan kurban seperti kambing, domba, dan sapi. Hari Raya Idul Adha ini menjadi momen di mana umat Muslim diingatkan akan pentingnya berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Adha adalah perayaan bagi umat Muslim yang menggabungkan aspek agama, kemanusiaan, dan kebersamaan. Melalui ibadah dan tradisi yang dilakukan selama Idul Adha, umat Muslim merayakan pengorbanan Nabi Ibrahim, mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan seperti berbagi dan peduli terhadap sesama, dan memperkuat ikatan keluarga dan sosial. Perayaan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan agama dan budaya di dunia ini. Idul Adha mengajarkan kita nilai-nilai universal seperti cinta, pengorbanan, dan solidaritas yang relevan bagi seluruh umat manusia. Melalui aksi kurban, umat Muslim di seluruh dunia berkontribusi dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung. Ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam di dunia bertepatan dengan Hari Raya Idul Kurban. Pertama, pelaksanaan ibadah haji di Makkatul Mukarromah yang tengah dilakukan saudara-saudara kita. Kedua, ibadah kurban yang insya Allah kita pun ikut melaksanakannya. Kurban bermakna melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Kurban, baik dari tanggal 10 Zulhijjah ataupun hari Tashrik, tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Ibadah kurban yang dilakukan dengan cara menyembeli hewan kurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam spirit kepedulian sosial, daging hewan kurban didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk yatim piatu, janda, dan orang-orang miskin. Selain itu, makna Idul Adha juga memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Keluarga dan teman-teman berkumpul untuk merayakan perayaan ini dengan saling berbagi makanan, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Ini adalah waktu yang sangat dinanti oleh banyak orang Muslim, karena menjadi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga yang mungkin terpisah jarak atau sibuk dengan kesibukan sehari-hari. Makna dari Hari Raya Idul Adha adalah untuk mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam yang siap berkorban atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua menunjukkan rasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merelakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka. Makna ini mengajarkan kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika itu memerlukan pengorbanan yang besar. Hikmah dari Hari Raya Idul Adha adalah untuk mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberanian dalam berkorban. Umat Muslim diajarkan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga sebagai bukti kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, hikmah ini mengajarkan kita untuk selalu berani mengambil keputusan dan menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketulusan hati. Selain itu, Hari Raya Idul Adha juga merupakan waktu yang tepat untuk saling berbagi dengan sesama. Setelah menyembelih hewan kurban, dagingnya dibagikan kepada keluarga, teman, dan yang membutuhkan. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu peduli dengan sesama dan saling berbagi dalam kebaikan. Dengan memahami makna dan hikmah di balik Hari Raya Idul Adha, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga untuk kehidupan sehari-hari. Perayaan ini juga menjadi waktu yang tepat
untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, teman, dan sesama muslim. Selain menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, perayaan ini juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti keikhlasan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang untuk merefleksikan diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta mempererat silaturahmi dengan sesama. Belajar dari keikhlasan seorang Ibrahim dikala mengorbankan anaknya dan menjadi seperti Ismail yang ikhlas dan menerima segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Idul Adha tahun ini sebagai waktu untuk kita saling belajar mengikhlaskan. Dan Idul Adha adalah momentum mengasah kepekaan sosial menjadi sumber inspirasi, menjaga kebersamaan bagi keluarga dan masyarakat secara hikmah. Setiap satu helai rambut kurban merupakan satu kebaikan. Mari jadikan Idul Adha momentum menyambungkan tali silaturahmi, melatih kepekaan, empati, dan mengikis kebencian di hati.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 plus 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-15 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan ruang rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, silakan yang ingin bergabung bersama kami, merapat di line telepon kami di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung tinggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk malam hari ini ada siapa penelpon pertama kita yang baru.

0: Dong, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana?
1: Minapa izin. Pak Andi Pekanbaru.
0: Oke, Pak Andi di Pekanbaru ya. Minal Aidin Wal Faizin ya Pak.
1: Minal Faizin Wal Faizin.
0: Oke, lagi sibuk apa Pak malam ini?
1: Malam ini hari Isbat. Korban sudah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya, sakit-sakit anak-anak kita keluarga.
0: Amin, semoga berkah Pak.
1: Amin ya Rob.
0: Pak Andi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Mau Tuhan.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ajak ketemu tahun depan, coba tahu di tangan ke umur Tuhan.
0: Amin ya Allah, amin amin.
1: Ya Rob, ya Rob.
0: Pokoknya doa terbaik lah ya, amin. Ya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa Pak Andi?
1: Hidup di Bumi.
0: Hidup di Bumi ya. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Untuk kakak saya Haji Andi, Haji Ahmad di Palembang. Suruhnya Toko yang ada di studio.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Haji Andi ya di Pekanbaru. Alhamdulillah beliau menginformasikan bahwasanya sudah menunaikan ibadah ya, ibadah berkurban tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan bisa konsisten, bisa tetap berkurban kembali, dan kita semua juga bisa mengikuti jejak Pak Andi juga ya, untuk bisa berkurban juga. Oke, lanjut ya. 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
2: Dari orang Pali ya, ganteng.
0: Dari orang Pali yang ganteng, siapa ya? Kayaknya inisialnya A deh, betul? Ada Pak Aldo.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Aldo?
2: Bang Pili. Terlebih dahulu, Aldo mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Iya, sama-sama Pak Aldo ya. Iya, mudah-mudahan kita
2: selama ini banyak canda disengaja maupun juga.
0: Iya, betul ya. Mari kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Amin. Pak Andi mau dengar, Pak Andi lagi. Pak Aldo mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Inka Christy.
0: Yang mana tuh?
2: Gambaran Cinta.
0: Gambaran Cinta?
2: Iya.
0: Oke, kita kirim gambarannya untuk siapa aja?
2: Ya, kita kirim buat Sili, Sisil ya di Praju. Buat Adi Cibi-Cibi yang dapat nomor kemarin. Di Waikanan, Lampung. Buat Ari, buat Juma Tito, buat Ferdi di Maroke. Buat apalagi buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Bang Fili. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Murah rezeki panjang umur.
0: Amin ya Allah.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Siap.
2: Buat keluarga. Hati-hati kalau pulang Mbak ya.
0: Yuk.
2: Ya, terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aldo ya di Pali. Lanjut pendengar, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Minal Aidin Wal Faizin ya Bang Adi ya.
1: Oh iya Bang Willy, sama-sama. Okay. Minal Aidin Wal Faizin.
0: Iya. Bagaimana Lebaran Idul Adha tahun ini? Ada perubahankah dari tahun-tahun lalu?
1: Iya, kayaknya
0: apa sama
1: tahun baru dari tahun kemarin?
0: Lebih parah?
1: Iya.
0: Kenapa? Enggak kemana-mana apa?
1: Yang jelas, yang pertamanya sudah ada kehilangan kan ini.
0: Iya, banyak perubahan ya.
1: Iya, satu, keduanya masalah yang di sini. Iya korbannya merosot, jauh merosotnya. Jadi kami ini di RT kami itu tidak ada satupun yang berkorban.
0: Oh, tapi tetap dapat.
1: Alhamdulillah ada dari DRT sebelah.
0: Alhamdulillah, syukurin aja ya Bang Adi ya. Mudah-mudahan tahun depan akan jauh lebih baik lagi. Amin.
1: Iya,
0: oke. Okay. Bang Adi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Dari Meriam Belina.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
1: Oke. Untuk kiamat ini.
0: Tuh, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim-kirim untuk yang sudah masuk waktu tadi Bang Billy ya.
0: Ada Pak Haji Andi sama Bang ada Bang Aldo di Pali.
1: Iya, Pak Haji Andi sama Bang Aldo. Untuk ya seluruh bandara Sriwijaya lagi yasinan sekarang kan.
0: Oke.
1: Ya terus untuk semua-semuanya Bang Billy. Nah, ini Pak Bang Billy untuk Pak Ardi Suwarto. Pak Ardi Suwarto di Kenten ya. Terus malam-malam buat malam Pak Di. Yo, malam-malam Pak Di.
0: Oke.
1: Yo. Nah, itu untuk Pak Darmawan sama Bang Idham yang di ini ya untuk Ibu apa Ibu Bunda Mas itu ya. Ayo, itu aja Bang Billy ya untuk semuanya ya dari Ustaz Zed, selamat malam. Ya, selamat bobo ya untuk Bang Billy, selamat malam, sehat selalu, selalu sehat Bang
0: Billy. Amin.
1: Iya, itu Bang Billy, terima kasih waktunya.
0: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi di Sukarami ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk via telepon, kita lanjut ke WhatsApp di 082179279090. Pertama, pilih ketemu sama siapa nih? Ada Mbak Depi Sako ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tolong putarkan lagu Lenggang Puspita dari Afgan. Dan ini spesial untuk para pendengar dari Depi di Sako. Ada gak bang lagunya? Ada. Untuk Mbak Depi apa sih yang gak ada? Asik. Di belakang Mbak Depi pilih juga ketemu sama siapa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Request Lagu Hatimu, Lagu Hatimu. Oh, dari Firman, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Hatimu Batu. Oh, Hatimu Batu. Oke, Hatimu Batu. Oke, Bang Mas Bro, terima kasih ya sudah bergabung di via WhatsApp. Lanjut di belakang Mas Bro. Ada Bu Masito juga, bubur sumsum dimakan pakai gula batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang ganteng. Rawang Rindu, menyapa rinduku rindumu dalam sebuah lagu. Di malam yang penuh syahdu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Pro 1. Semoga bisa masuk di Ruang Rindu malam ini, tetap berjuang, tidak pindah ke channel lain. Wow, makasih ya Bu Masito ya. Lagu pembuka cukup oke. Lanjut, di belakang Bu Masito ada lagi. Sepertinya belum ada, masih kami nantikan ya kehadiran Anda di 369977 di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini spesial Idul Adha yang kedua. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Bang Tiri?
0: Alhamdulillah baik. Oma Ana ya?
1: Iya, Bang Tiri.
0: Minal aidin wal faizin ya.
1: Oh iya, sama-sama ya. Maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata.
0: Iya,
1: ya.
0: Sama-sama. Jadi sibuk apa nih lebaran ini?
1: Ya, enggak ada sih sibuknya.
0: Oke, mungkin ada kegiatan kemana gitu, atau mungkin ngunjungin siapa gitu, enggak ada? Atau di rumah ya, saja?
1: Di rumah saja lah gitu.
0: Di rumah saja ya.
1: Terus ngeliling ya, sama-sama tetangga lah gitu kan.
0: Tetap silaturahimnya terjaga ya. Okay.
1: Ya, harus siapa lagi tetangga.
0: Harus.
1: Tetanggaku adalah idolaku.
0: Gitu. Wow, kayak judul FTV kan? Oke, okay. Omana mau dengar? Mau dengar lagu apa malam ini?
1: I can't stop loving you dong, itu apa mancanegara? Tapi suaranya Pani ya. Yang... I can't stop loving you.
0: Oke, okay. Dari Fanny Fabiola.
1: Iya.
0: Siap, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ada Ibu Masito, ada Ibu Maria, ada Ibu Ali, ada Kakek Hasbi di Prabu Muni. Semuanya deh pendengar radio RRI selalu setia ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap-siap semuanya. Oke, okay, terima kasih Bang Pili ya. Lagu ditunggu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Mulia.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, walaupun sudah tahu?
1: Mbak Nadia Suka Bangun Satu.
0: Mbak Nadia Suka Bangun Satu ya. Oke, okay. Minal aidin wa faizin Mbak Nadia.
1: Iya, sama-sama Bang Pili ya. Minal aidin wa faizin juga. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Jadi sibuk apa nih hari ini?
1: Hari ini enggak ada kesibukan. Ya, rutinitas biasa aja lah.
0: Rutinitas seperti biasa ya.
1: Rutinitas rumahan ya.
0: Oke, okay. Bagaimana hari ini, open house kah di rumah?
1: Kalau Lebaran Idul Adha ini nggak terlalu ini ya Bang.
0: Nggak terlalu euforia gitu ya?
1: Nggak terlalu euforia. Jadi ya di rumah-rumah aja lah.
0: Iya, sekadarnya aja kan.
1: Iya.
0: Oke, okay. Biar makin semangat malam ini. Mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
1: Dari Rico J Puno.
0: Rico?
1: J Puno.
0: J Puno. Lagunya apa?
1: Iya. Together Forever.
0: Apa?
1: Together forever.
0: Iya. Agak terkanjat saya mendengarnya. Together forever.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Dikirim buat Mbak Tia di Pati ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Mbak Ita di Sungai Lais. Ada lagi Mbak Wati yang di Pemulutan, Mbak Nampi Jagaraja. Terus ada satu lagi Pak Darmawan, Bang Andi di Sira, Mbak Yuni. Terus Pak De Suarso juga ya, kalau lagi monitor ya. Pak De Kliwon, buat semua-semua aja Bang Pili ya.
0: Okay. Dan
1: terkecuali ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat mendengarkan lagu-lagunya aja. Semoga terhibur.
0: Siap, amin.
1: Iya, okay. Buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Bang Pili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia ada Suka Bangun Satu ya. Lagunya dari Rico J Funo, Together Forever. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Desa Sako Bang.
0: Dari Desa Sako, ada Bang Uju ya.
2: Iya Bang.
0: Oke, okay. Bang Ujuk gimana hari ini?
2: Hari ini kalau pelaksanaan pemotongan buat hari ini Bang.
0: Kenapa?
2: Abang?
0: Kenapa hari ini?
2: Potong sapi.
0: Oh, potong sapi, lancar.
2: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah
2: jam asar tadi ya.
0: Sudah dieksekusi sapinya atau besok?
2: Sudah eksekusi.
0: Sudah dijadikan apa?
2: Masih dalam lemari kan?
0: Oh, masih dalam lemari. Belum dieksekusi berarti.
2: Belum.
0: Maksudnya tuh udah dimasak belum? Kan? Oke. Okay. Bang Ujuk mau dengar lagu apa malam ini?
2: Rano Karno.
0: Rano Karno yang mana?
2: Yang ku sayang.
0: Yang ku sayang. Yeah. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Jadi ada Mbak Nadia ya.
0: Betul. Dari
2: Suka Bangun Satu. Bang Robi dengan Mbak Yatinya ya, dengan Pak Darmawan, dengan Mbak Masito juga, Mbak Maria juga,
0: okay.
2: Bang Gandhi juga ya, ada juga di Singalai juga Mbak Ita dengan Bang Boy juga, juga Mbak Sisi juga. Di Merauke ada Bang Freddy, Bang Tengku, juga ada di Asin juga ya, Mbak Putra juga. Dan termasuk Mang Kliwon ya, maksudnya Pak Asno yang lama-lama ya. Udah masuk memang Pak Asno ini. Juga yang di Belitang itu ada Mbak Yuni ya. Mbak Yuni apa Mbak? Benarnya Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yuni di BK9.
2: Nah, yang pasti kami sebagai pendengar Ruang Rindu khususnya mengucapkan lahir batin baik seluruh pendengar ya.
0: Siap.
2: Terus abang penyiar juga kami ucapkan lahir batin kalau ada di belakang ini salah-salah cakap ya. Mungkin dengan share cakapannya ya kami minta maaf ya.
0: Iya, sama-sama Bang ya.
2: Kami dah sebagai pendengar doa ke Bang Willy lancar baik ke depannya ya.
0: Amin ya Allah.
2: Mungkin itu Bang Willy.
0: Yo. Nah,
2: kalau sudah kita mau masuk di atas ya. Mungkin itu Bang Willy.
0: Yep.
2: Keberkahan dan rahmat Allah secara zahir untuk kita semua Bang Willy.
0: Amin.
2: Cianjur, pulang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujo di Sekarambutan ya, lagunya dari Rano Karno yang sangat kusayang. Kita lanjut lagi untuk di WhatsApp ya, di 0821-792-79090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Kami Zulfagari, hadir lagi Bang dari Bukit Kecil Palembang. Halo, selamat malam Bang Zulfagari. Mau request lagu, lagunya Lemon Tree dari The Beatles buat Abang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dilanjut, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Zulfagari. Nanti lagunya kita play ya. Kita waiting list dulu. Di belakangnya Bang Zulfa, pilih juga ketemu sama Pak Darsono di Prabu Muli. Selamat malam. Bang, ini dari Pak Darsono Prabu Muli, titip salam buat pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu, semoga selalu dalam keadaan sehat. Tolong putarkan lagu dari Lobo yang judulnya How Can I Tell You. Terima kasih Bang. Terima kasih kembali Pak Darsono. Waiting list juga ya, lagunya juga akan kita play. Pendengar, kita playkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh para pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini. Silakan saja pendengar untuk merapat bersama kami di 0711369977, atau pendengar juga bisa langsung tinggalkan pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu. Malam Bang Fili.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ken Arok dan Pasar Bali.
0: Waduh, Ken Arok dan Pasar Bali ya. Oke, okay. Apa kabar Ken Arok?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Minal Aidin wa Faizin ya.
1: Oh iya, sama-sama ya.
0: Oke, okay. Rame gak hari ini di sana?
1: Oh, rame, barusan nih dapat ini nih.
0: Dapat apa tuh?
1: Dapat daging juga nih.
0: Kirain dapat jackpot gitu.
1: Iya, barusan. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah lah dapat nih.
0: Alhamdulillah bisa makan rendang juga kan.
1: Iya.
0: Malam ini mau denger lagu apa, Bang Ken? Dapat daging sapi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mantap.
1: Makanya besok direndang ini.
0: Iya, direndang, dipindang, dibuat apapun tetap enak kalau dagingnya.
1: Iya, mantap.
0: Mantap surantap. Lanjut untuk lagunya, lagu apa? Biar makin semangat malam ini.
1: Lagunya Michael Jackson ini ya. Beat It ya.
0: Yang mana judulnya?
1: Beat It.
0: Beat It.
1: Iya.
0: Oke, okay, Beat It ya. Lagunya dikirim untuk siapa aja?

0: Kenarok di Denpasar, Bali ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Dari Sungai Ratan Muara Inim, Bang Pilih.
0: Bang Idham. Oke, Mil Aidin Wal Faidin. Sama-sama. Mau berbatin kembali Bang Idham.
1: Iya, karena berapa hari ini kita selalu guyon-guyonan, ada canda-canda yang mungkin tidak menyenangkan hati.
0: Betul. Ya? Karena sejatinya yang terucap belum tentu bisa diterima semua dalam pikiran kita ya.
1: Iya.
0: Semoga pernah bisa menjadi.
1: Iya, pernah jadi suaranya engkong-engkong. Tapi itu ya.
0: Tapi kalau itu nggak apa-apa, menghibur kalau itu.
1: Yang itu menghibur sekedar bumbunya
0: pada
1: acara Ruang Rindu.
0: Biar ada racikannya ya.
1: Iya.
0: Bang Idham mau dengar lagu apa malam ini? Biar makin semangat.
1: Pengen dengarnya dari tadi lagu-lagu manca yang ada pesan oleh Bang Arif tadi ya. Nah, kita kembali ke Indo aja gitu.
0: Boleh.
1: Ya. Minta dari albumnya Cita Devi.
0: Cita Devi?
1: Cita Devi ya.
0: Judulnya kan? Judulnya apa? Ya.
1: Judulnya Berikanlah Dia Cinta.
0: Berikanlah Dia Cinta.
1: Dari Cita Devi.
0: Berikanlah Dia Cinta dari
1: Cita Devi.
0: Sita.
1: Iya.
0: S-I-T-A.
1: Iya, Devi.
0: Sita, bukan Ayu Sita ya?
1: Kan.
0: Kalau Ayu Sita juga ada, Tuhan berikan aku cinta soalnya. Sita Devi.
1: Berikanlah Dia Cinta.
0: Berikanlah Dia Cinta. Oke, boleh sambil pilih cari ya, lagunya. Ya, sapa-sapa dulu.
1: Ya, buat Bang Arif tadi ya, yang ada di Denpasar ya. Juga buat Pak Darmawan sama Ibu Irma di Bukit ya. Pak Anwar juga di Bukit Baru ya. Bang Gandhi sama Mbak Sisi di Pelaju. Mengujuk di Sakura Mutan ya. Juga buat Pak Zakaria di Kenten. Bang Freddy di Marauke. Juga Ibu Ana di Sorong ya. Juga untuk adik kami, Bang Robi di Ramakasi, juga ke semua-semuanya Bang Billy ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Mohon maaf lahir dan batin, karena masih dalam suasana Idul Adha ya. Iya. Kalau ada kupon itu yang bagi-bagi dong.
0: Iya, bagi-bagi dong kalau ada. Bang Billy juga mau, asik.
1: Pengen juga mau rendangnya gitu ya.
0: Iya. Lanjut.
1: Ya untuk Bang Billy ya.
0: Salam
1: kekeluargaan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat aktivitas sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idham ya di Sungai Rotan. Lanjut di belakangnya Bang Idham dengan lagu Sita Devi Berikan Cinta. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Asik.
1: Di Purwokerto bersama Bung Tiliku.
0: Alang cabungnya. Iya, Bung Ra.
1: Bung Billy.
0: Bung Diradial ya.
1: Ini Bung Tengku Ardiansa ini.
0: Bung siapa?
1: Tengku Ardiansa.
0: Oh, Bang Tengku di Kepulauan Riau ya.
1: Benar orang Riau ini.
0: Bang Tengku Ardiansa ya.
1: Masih ada rendangnya.
0: Rendangnya masih sih di rumah makan Padang.
1: Oke.
0: Apa kabar Bang Tengku?
1: Iya tetap sehat, kalau season April 1.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini sibuk apa nih?
1: Oh, sibuk tadi siang. Sibuk sih, biasa.
0: Gak jadi panitia hari ini?
1: Iya, panitia semalam.
0: Oh, semalam.
1: Udah tuntas
0: ya. Mantap. Oke. Udah dieksekusi juga?
1: Udah juga dieksekusi.
0: Udah dijadiin apa?
1: Dijadiin rendang,
0: dijadiin sop. Oh, hati-hati kolesterol ya, jangan terlalu banyak. Ya,
1: tapi saya cuma mengapain, tapi saya nggak kalau jenis daging nih Bung Tili, dia nggak makan
0: deh. Oh, nggak makan, jadi untuk orang di rumah saja.
1: Iya, tapi kalau ayam juga nggak makan, kecuali saya ikan gitu.
0: Mantap dong, makan ikan.
1: Kalau kambing itu lembu,
0: kita makan juga.

0: Biasanya kan orang yang sering makan ikan kan katanya cerdas kan, pinter.
1: Iya katanya.
0: Katanya. Tapi oke, memang aslinya pinter kan.
1: Ya pinter. Lagu dapat ya?
0: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa?
1: Dari Kaktus.
0: Yang mana?
1: Dari Kaktus.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Bukan Cinta Pertama.
0: Bukan Cinta Pertama.
1: Ejaannya Kaktus gitu loh.
0: Sebentar.
1: Kaktus gitu. Sambil mencari, saya kirim-kirim ya.
0: Boleh.
1: Ada Bang Ucup ya. Di Desa Tako ya. Terus Pak Darmawan. Semua lagi bernyanyikan di Pros 1 Palembang dalam tiap buah akhirnya juga ya. Di luar tiga mau cari batin. Ada lagunya Bung Willy?
0: Ada, Kaktus ya.
1: Kaktus dibungkus sebesar tapi gak pakai telur ya. Oke, terima kasih banyak waktunya. Salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ternyata lagunya ya, Kaktus Bukan Cinta Pertama. Oke, sebentar kita coba cek WhatsApp dulu ya.

Oke, sepertinya belum ada yang ingin bergabung di WhatsApp, silakan saja. Masih kami nantikan pesan Anda di WhatsApp di 0821-7927-9090. Sebelum itu kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request karena sudah pasti ke penelpon. Nanti pilih akan balik lagi di sesi keempat di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu 369977.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, Mbak Sisi.
1: Sama-sama, minal aidin wal faidin juga.
0: Apa kabar Mbak Sisi hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah
0: Akbar. Kemana aja hari ini?
1: Enggak kemana-mana, santai aja di rumah.
0: Stay di rumah saja ya. Nanti dagingnya diambil orang kalau kemana-mana. Oke, lagunya lagu apa Mbak Sisi malam ini?
1: Lagunya kalau Rio Febrian masuk nggak bang?
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Satu Cinta.
0: Satu Cinta. Rio Febrian. Oke, Satu Cinta.
1: Satu aja cintanya bang?
0: Kayaknya belum ada deh di playlist. Ada lagu lain judulnya yang lain dari Rio?
1: Ada apa aja Rio?
0: Oh, kalau Rio gak usah ditanya, banyak. Ntar ya. Rio Febrian. Gak muncul soalnya lagunya tadi. Ada Terindah, Sendiri, terus Nama-nama, Maafkan, Lebih Baik Darinya, Kuharap, Kuharapku Ada. Banyak nih. Katakan yang selalu. Katakanlah adanya, bukan katakan cinta, bukan Satu Cinta. Katakanlah. Sama Alasan Untuk Hidup, Bintang Hati, Cinta Kita, Di Sisimu, Bertahan. Aduh. Yang mana?
1: Coba yang Bertahan aja.
0: Aku Bertahan. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya udah masuk banyak ya kayaknya tadi ya.
0: Banyak, lumayan.
1: Kirimnya buatnya ini ada Menguju Sakti Rambutan ya. Ada Kena Arok juga, selamat malam ya. Ada tadi ada Bang Idham ya, Bang Aldo juga. Kirim juga buatnya ya Solari, Bani Mang Putra Banten, Kauzan, Irin, Rian, Bang Akbar ya.
0: Oke.
1: Ada ini Pak Darmawan juga ya. Siapa lagi yang ada di bukit itu bang katanya?
0: Pak Darmawan, Pak Anwar.
1: Iya Pak Anwar juga ya. Eli, Robi, Bang Asbin, Mbak Asmi, Bang Adi Fahmi ya. Rahul, Rara juga selamat malam. Andra, Anggi juga ya. Ibu Maria, Ibu Masito ya selamat malam. Tadi ada Oma Ana ya. Tuh yang di Belitung tuh ada ini siapa?
0: Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni, Mbak Pipit, Nadia juga selamat malam ya.
0: Oke.
1: Yang ada di Maroke itu ada Pak Pedi sama Bu Uti juga selamat malam ya. Ya semua-semua aja ya.
0: Siap.
1: Oke, buatnya Bang Pili selamat tugasnya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di Pelaju. Lagunya dari Rio Febrian, Aku Bertahan. Lanjut 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Leman Bang Pili.
0: Bang Leman atau Eman?
2: Leman.
0: Oh, Bang Leman pakai L. Bang Leman di Tanggamus Lampung ya?
2: Betul Bang Pili.
0: Iya, gimana kondisi Lampung saat ini cuacanya?
2: Cuacanya tadi sampai sangat panas sekali Bang Pili.
0: Waduh, kenapa tuh?
2: Iya, mungkin cuacanya lagi waktunya panas, apa namanya, tadi biasa hujan, biasa panas, apa namanya, cuacanya mengalami modifikasi.
0: Iya, tidak menentu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Bang Leman, minal aidin wal faizin ya.
2: Sama-sama, Bang Pili, minal aidin wal faizin. Sempat tidur ada, Bang Pili.
0: Iya, sama-sama.
2: Mohon maaf, saya dan batin.
0: Sama-sama, Bang Leman.
2: Iya,
0: biar makin
2: Bang
0: semangat.
2: Pili, lagunya,
0: mau dengar lagu apa?
2: Pilih Aku Atau Dia.
0: Pilih Aku Atau Dia?
2: Iya, Maya Angela.
0: Jadi pilih siapa tuh sebenarnya?
2: Ya, pilih tak siapa-siapa Pak, cuma pilih.
0: Pilih Aku Atau Dia ya.
2: Iya, jadi enggak milih dua-duanya Bang Pili.
0: Oke. Lagu dari Maya Angela ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya untuk Ibu Masito, Pak Namawan, Pak Ano di Bukit, untuk Ibu Ana, untuk Bung Napi dan semuanya lapang pilih.
0: Okay.
2: Yang ada di Palembang, Sumatera Selatan dan juga di Lampung. Untuk Bang Pilihnya selamat tugas.
0: Siap.
2: Sampai tuntas, selamat sehat selalu Bang Pilih.
0: Amin ya Allah.
2: Oke, makasih Bang Pilih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya, Bang Leman di Lampung, di Tanggamus. Kita lanjut lagi pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Sebentar. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Heri di Prabumuli, Bang
0: Fili. Bang Heri di Prabumuli, Kota Nanas. Apa kabar Bang Heri?
3: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Wih, hari ini disibukkan dengan apa nih Bang Heri kegiatannya?
3: Biasa aktivitas, lah coba aktivitas mencari bongkar belian katanya.
0: Asik, kata wali ya. Oke. Oh iya Bang Heri, minal aidin wa faizin ya.
3: Sama-sama Bang Fili, mungkin ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir dan batin juga Bang Fili.
0: Siap, sama-sama dimaafkan. Mau dengar lagu apa malam ini biar makin semangat?
3: Untuk siapa di Denpasar Bali, Ken Aro ya.
0: Ada Ken Aro.
3: Lagunya jadi Denpasar Mon, Mary Beth.
0: Denpasar?
3: Denpasar Mon, Mary Beth.
0: Denpasar Mon, Mary Beth. Oke, lanjut kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Untuk Tengku Ardiansa tadi di Kepulauan Riau, juga Andra di Muara Inim Gunung Iga, di Sungai Rotan itu Pak siapa itu? Pak Idham,
0: Pak Idham
3: atau Pak Valentin itu. Dan untuk sama-sama Bang Fili ya. Untuk Bang Fili, selamat tugas, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Heri ya, di Prabumuli. Oke, kita lanjut lagi di ke WhatsApp 0801 7927 9090. Siapa yang masuk ya? Oh, Bang Leman tadi yang masuk. Bang Leman Tanggamus. Oke, masuk lagi di telepon ya, di WhatsApp juga. Oke, lagunya sudah pilih puterkan, pilih siapin juga di 369977. Boleh kita angkat lagi mungkin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Bali.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Selamat hari di Deskayu.
0: Pak Azari Deskayu. Apa kabar Pak Azari?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Azari minal aidin wa faizin.
1: Ya, sama-sama Bang Bali.
0: Iya, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami?
1: Ya, dari yang susah.
0: Memang hatinya kenapa tuh? Terpecah belah, Pak.
1: Iya.
0: Satukanlah hati kami, ya.
1: Iya.
0: Lagu dari Dian Piscesa.
1: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim untuk Buraya Arifin. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Oke, siapa lagi?
1: Kata aja.
0: Oke, siap. Lagunya sudah pilih siapin ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Pelaju. Oke, kita gaskan lagi sampai di menit ke-50. Ayo, ayo. Cepat-cepat, siapa duluan? Siapa cepat dia dapat. Asik. 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagi. Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang Sungai Lais.
0: Dengan orang Sungai Lais. Minal aidin wa faizin Mbak Ita.
4: Sama-sama Mbak Pili.
0: Iya, jadi hari ini disibukkan dengan apa nih kegiatannya?
4: Hari ini banyak
0: kan. Wih, sepil dong satu-satu.
4: Satu, masak rendang.
0: Asik, terus?
4: Dua, pergi. Pulang.
0: Iya, jangan lupa balik pergi. Maksudnya kalau pergi.
4: Pulang pergi.
0: Pergi kemana?
4: Awal-awal
0: aja. Oke, jadi hari ini disibukkan dengan aktivitas yang sabrek-kabrek berarti ya?
4: Sehat ya Bang?
0: Sehat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Mau dengar lagu apa malam ini Mbak Ita?
4: Karena mengenang
0: masa lalu?
4: Masa berpulangnya ibunda ya.
0: Oke. Okay.
4: Kemarin pastinya.
0: Iya. Minal aidin, minal aidin. Terus berduka cita ya, Mbak Ita ya.
4: 5 tahun ya.
0: Iya.
4: 10 Zulhijjah.
0: Iya, mudah-mudahan tenang di sisi Allah, amin.
4: Ya, minta lagu Mama aja lah, Puput Nopal.
0: Mama dari?
4: Puput Nopal.
0: Puput Nopal? Puput Nopal. Oke.
4: Nopal.
0: Oh, Nopal. Oh iya, iya, ada nih. Mama dari Puput Nopal ya.
4: Yeah.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya spesial?
4: Kirimnya untuk semua aja lah.
0: Kecuali
4: ya.
0: Oke.
4: Bang Pilih, selamat siaran. Semuanya hati-hati ya, Bang ya.
0: Siap.
4: Salam sama Ibu di rumah ya.
0: Pasti.
4: Yang pasti, salam buat keluargaan.
0: Amin.
4: Oh iya, untuk abangku yang di sana ya, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Sama bareng ibu, mudah-mudahan sehat juga.
0: Amin ya Allah.
4: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Aja ya Bang. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita di Sungai Lais ya. Oke, kita lanjutkan lagi pendengar di belakang Mbak Ita 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
5: Kedaluan.
0: Kedaluan alias ketinggalan. Oke. Okay.
5: Siapa tadi turun tadi? Mbak Ita ya?
0: Ada Mbak Ita, Smilais.
5: Hai. Masuk begini ya, salah kamar ya,
0: Kak. Enggak apa-apa dong, kan bebas. Siapa aja boleh masuk.
5: Kamarnya di sebelah itu.
0: Iya, di sini juga rumahnya kok, sama aja. Mau dengar lagu apa, Bang Simon?
5: Lagunya dari Rahmat, Malaysia.
0: Rahmat, Malaysia?
5: Ya.
0: Judulnya apa?
5: Judulnya... Siapakah di hatimu?
0: Siapakah di hatimu?
5: Dari Rahmat.
0: Oke, dari Rahmat ya?
5: Ya.
0: Ah, dikirim untuk siapa aja lagunya?
5: Dikirim untuk semua-semua aja ya. Itu aja Bang Pilih.
0: Yuk.
5: Ada nggak lagunya Bang Pilih?
0: Ada.
5: Ada ya. Malaysia ya. Betul kan?
0: Siapakah di hatimu?
5: Siapakah yang di hatimu?
0: Oh, ada yangnya.
5: Ya.
0: Oke, siap. Siapakah yang di hatimu?
5: Ya, kan? Ada nggak pilih?
0: Ada.
5: Kalau nggak ada, diganti aja.
0: Kalau nggak ada, emang mau ganti apa?
5: Ayah, apa nggak ada dipilih ya? Pilih.
0: Ada. Siapa di hatimu? Rahmat kan?
5: Iya, Rahmat.
0: Ada.
5: Ya, itu aja pilih ya.
0: Oke.
5: Masih terima telepon ya?
0: Masih, satu lagi.
5: Oh, satu lagi. Terima kasih ya.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simon. Oke, lanjut pendengar, kita angkat penelpon terakhir ya di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali. Sepertinya suara ini sudah lama tidak terdengar.
6: Dengan
0: siapa?
6: Cik Irin.
0: Oh, Bang Irin.
6: Bang Irin.
0: Iya. Wah, Bang Irin Castillo.
6: Iya.
0: Apa kabarnya Bang Irin?
6: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Minal aidin wal faizin ya Bang Irin ya. Maaf lahir batin ya.
6: Minal aidin wal faizin ya Bang Tili ya.
0: Sibuk ya, apa hari ini Bang Irin?
6: Lajar batin. Untuk pendengar Pro 1 yang lain juga ya.
0: Sibuk apa hari ini Bang Irin? Hari ini sibuk apa?
6: Lagunya Bintang Kehidupan Bang Pilih.
0: Bintang Kehidupan ya, wes. Oke. Okay.
6: Bintang Kehidupan Nika Ardila.
0: Siap, Bintang Kehidupan ya.
6: Oke.
0: Okay. Kirim untuk siapa aja lagunya?
6: Ya, kirim buat galau-galau ya. Ucapannya minal izin wal faizin. Selamat malam, semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin.
6: Masing-masing panjang umur, murah rezekinya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke.
6: Okay. Ya, itunya untuk Bang Willy, semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin ya Allah.
6: Bareng keluarga walaupun jarang-jarang masuk.
0: Iya. Kangen juga sama Bang Irin. Tapi, sudah lama tidak terdengar suaranya.
6: Iya. Jangan lupa kan gelar gelarku kemarin
0: gelar.
6: Bang Irin Castillo.
0: Official ya.
6: Itu kesempatan tamu yang perlu diingat itu.
0: Diresmikan ya. Jangan lupa ada lagi 3 diva.
6: apa?
0: Tiga diva kan juga Bang Pili yang mengresmikan.
6: Nah, itu kan itu gelar cocokologi kalau gitu.
0: Oke. Okay.
6: Itu aja Bang Pili ya.
0: Yuk.
6: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irin Castillo. Bang Irin ini kalau nggak salah di Rantau Bayur ya. Di Banyuasin. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk via telepon. Di kesempatan malam hari ini kita ke WhatsApp lagi. Sepertinya ada satu lagi yang masuk di WhatsApp. Assalamualaikum Bang, dari Bang Abdurrahman ya. Bang, puterin lagu dari siapa ya, Rio Speedwagon yang judulnya Can't Fight This Feeling. Lagunya dikirim aja buat semua pendengar Pro 1. Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Pak Abdurrahman, waiting list juga ya. Pendengar, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, itu artinya Bang Pili harus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih untuk minat dengarnya, partisipasinya. Yang belum berhasil masuk, Bang Pili mohon maaf juga ya. Yang belum sempat terbaca WhatsAppnya, Bang Pili mohon maaf. Di lain kesempatan bisa kita coba kembali, karena Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani aktivitas malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, selesai renungan malam. Dan jangan lupa di menit ke 00 lepas dari pukul 23 nanti, pas jam Pro 1 akan namun bersama Anda kembali dengan informasi terupdate. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Pro 1.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Fahlevi Isfahani gugur di babak 16 besar Singapore Open 2026. Keduanya dikalahkan wakil Malaysia Kang Hai Sing Iron Thai secara strike set di Singapura Indoor Stadium Kamis 28 Mei 2026. Meski kalah, keduanya telah mempersembahkan permainan apik dan berhasil menyajikan pertandingan sengit di lapangan. Selanjutnya pendengar, penelitian terbaru para astronom NASA mengungkapkan galaksi Bima Sakti diduga pernah memakan galaksi kerdil lain yang kini dijuluki Loki. Temuan tersebut didasarkan pada analisis terhadap sekitar 20 bintang yang memiliki karakteristik serupa, baik dari segi komposisi kimia maupun pola pergerakan. Mereka juga meyakini bintang-bintang tersebut berasal dari satu galaksi kecil yang kemudian terserap ke dalam Bima Sakti miliaran tahun lalu. Dan pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas jam Pro 1.
2: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini,

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 29 Mei 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat malam maksud kami, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya Alvira Damayanti.
3: Dan saya Della Wawi untuk di Palembang pagi ini. Dan kami informasikan terlebih dahulu untuk program Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat di Mutiara Pagi, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita. Pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita daerah dari program 1 RRI Palembang. Pukul 6.30 untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang, dan tepat pukul 7
2: akan ada warta berita nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dilanjutkan pukul 8 kami akan hadirkan ruang diskusi hangat dalam dialog Palembang Menyapa, dan pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program Halo RRI. Dan pendengar, sebagai pembuka pagi hari ini kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-An'am ayat 91 hingga 94 dengan qori almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.

تجعلونه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا.

رزقكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...2,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Mutiara Pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Nizomi, SUD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7900 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Silakan Ustadz untuk membuka materi dengan tema mendidik anak soleh dengan pendekatan belajar dari keteguhan Siti Hajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Di pagi yang sangat berbahagia ini, terkhusus di bulan yang sangat istimewa, pada tanggal 3 hari Tashrik, di mana kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih terdengar di sana-sini dengan alunan takbir yang sangat menyentuh hati. Semoga kualitas iman kita semakin naik, dan insya Allah amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwasannya mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah ini membutuhkan pondasi yang kokoh. Salah satu madrasah terbaik dalam sejarah Islam adalah kisah Siti Hajar atau ibunda Nabi Ismail alaihissalam atau istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari keteguhan, kemudian keikhlasan, dan juga ketauhidan yang dimiliki oleh Siti Hajar, kita bisa mengambil saripati ilmu parenting atau pendidikan yang kita tularkan kepada anak yang sangat relevan untuk diterapkan di era modern ini. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan untuk mendidik kepada anak dari keteguhan hati Siti Hajar dari istri Nabiullah Ibrahim AS. Yang pertama adalah menanamkan tauhid yang kokoh sejak dini. Kita ingat, saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang pada saat itu masih bayi di sebuah lembah yang sangat gersang, tidak ada tumbuhan dan juga tanda-tanda kehidupan pada saat itu, Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku," kata Siti Hajar, "apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Saat itu Nabi Ibrahim pun cuma menjawab, "Iya." Maka Siti Hajar dengan tenang berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Para pendengar rahimakumullah, lantas aplikasi apa yang dapat kita ambil pada saat ini? Artinya, sebelum mengajarkan hal lain, tanamkanlah keyakinan akidah yang kuat pada anak kita, bahwa Allah adalah segalanya. Ajarkan anak kita untuk selalu bersandar dan juga berharap hanya kepada Allah. Ketika anak menghadapi kesulitan atau ketakutan, biasakan mereka untuk mengucapkan doa dan mengingat Allah terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, Siti Hajar mengajarkan kita untuk konsep ikhtiar yang sangat maksimal. Pada saat itu Siti Hajar tidak hanya duduk berpangku tentang meratapi nasib atau sekedar menangis saat Ismail kehausan. Beliau berusaha berbolak-balik sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah untuk mencari air atau tanda-tanda kehidupan. Ini adalah simbol ikhtiar yang sangat luar biasa. Dan ternyata syarat ini pun disebut dengan sa'i, yang merupakan dari rangkaian ibadah haji dan juga umroh. Lantas, aplikasi apa yang dapat kita ambil pada saat ini? Artinya, didik anak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang mandiri dan pantang menyerah. Ajarkan mereka bahwa untuk mencapai sesuatu, baik itu prestasi akademik, ataupun menghafal Al-Quran, atau kebaikan lainnya, itu diperlukan usaha dan juga kerja keras yang sangat konsisten. Tugas kita sebagai orang tua adalah berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasilnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari Siti Hajar, dari pendidikan itu adalah menjaga lisan dan energi positif di depan anak. Coba kita bayangkan kondisi Siti Hajar pada saat itu. Lelah, haus sangat luar biasa di tengah gurun yang sangat kosong dan mengasuh bayi sendirian. Namun, tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau mengeluh, beliau marah, atau menyalahkan keadaan di depan Ismail. Beliau tetap memancarkan energi, ketenangan, dan optimisme. Aplikasi apa yang dapat kita ambil pada saat ini? Orang tua, adalah cerminan untuk Anda.

0: saat menghadapi ujian finansial, kelelahan fisik, atau masalah ekonomi, coba untuk tetap menjaga lisan di depan anak. Hindari mengeluh, baik itu memaki ataupun menunjukkan keputusasaan. Lingkungan rumah yang tenang dan penuh optimisme akan membentuk anak yang stabil dan juga yang penyabar. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat kita petik dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui istrinya Siti Hajar adalah membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang hangat. Kita lihat keteguhan luar biasa Siti Hajar secara tidak langsung mengalir ke dalam jiwa Nabi Ismail. Mengapa saat remaja Nabi Ismail begitu patuh dan ridho ketika sang ayah Nabi Ibrahim menyembelih waktu wahyu untuk menyembelihnya? Itu karena Ismail tumbuh besar di bawah asuhan ibu yang penuh kasih sayang, mengajarkan ketaatan, dan selalu membangun komunikasi yang berbasis iman. Itu artinya adalah sediakan waktu berkualitas untuk berbicara dengan anak dari hati ke hati. Dengarkan cerita mereka, validasi perasaan mereka saat mereka sedih ataupun kecewa, dan bimbing mereka dengan bahasa yang lembut namun tegas. Anak yang merasa dicintai secara utuh oleh ibunya akan lebih mudah diarahkan menuju kesolehan. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah kepasrahan total tawakal setelah usaha maksimal. Kita ingat, setelah Siti Hajar selesai melakukan sa'i, berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, air zam-zam justru muncul bukan dari tempat beliau berlari, melainkan dari hentakan kaki bayi Ismail atas izin Allah melalui Malaikat Jibril. Itu artinya apa? Ini adalah pelajaran tentang tawakal. Didik anak kita untuk memahami bahwa pertolongan Allah seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Asalkan kita sudah berusaha dan juga berdoa. Dan ini adalah menghindarkan anak dari sifat sombong dikala sukses dan menghindarkan dari stres atau depresi saat menghadapi kegagalan. Mungkin 5 poin inilah yang dapat kita petik dari hikmah keteguhan hati Siti Hajar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut dapat kita aplikasikan pada di era modern ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kami, undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Sudah ada pendengar yang bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mbak.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau tanyakan jodoh, rezeki, maut ada di tangan Allah. Nah, kenapa Pak bisa artinya Pak?
1: Apa Pak? Bisa apa artinya ya Pak Azhari ya?
2: Jodoh, maut, rezeki, bala. Nah, apakah maksudnya kata-kata itu?
1: Baik, segitu saja Pak Azhari.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Nizomi.
0: Ya, Pak Azhari yang ada di Sekayu. Betul Pak, bahwasanya jodoh, rezeki, maut itu semuanya Allah yang mengatur. Artinya, kita sebagai manusia biasanya berfokus kepada titik tiga tersebut. Baik itu jodoh, rezeki, dan juga maut. Padahal, kalau kita telusuri secara langsung, itu semuanya adalah takdir Allah. Takdir di dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah takdir mubrom. Yang kedua itu adalah takdir mu'allak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Meskipun manusia itu berusaha, manusia itu berdoa, tetap itu tidak akan mampu untuk merubah takdir tersebut. Apa contoh takdir mubrom? Yang pertama mungkin kita dilahirkan kapan, itu pun termasuk takdir mubrom. Kemudian kematian seseorang, itu pun takdir mubrom. Kematian tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Nah, artinya takdir ini tidak bisa diubah. Kemudian ada juga terjadinya hari kiamat, itu juga termasuk takdir mukrom. Kemudian yang kedua, ada yang namanya takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu adalah ketetapan Allah yang masih dapat berubah tergantung pada usaha, ikhtiar, dan juga doa yang kita lakukan. Saya ulang lagi Pak ya. Takdir mu'allak itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang masih dapat berubah tergantung pada usaha, ikhtiar, dan juga doa yang dilakukan oleh manusia. Contohnya takdir yang dapat diubah. Yang pertama itu adalah rizki. Nah tadi kita sudah singgung tentang masalah rizki. Bahwasanya rizki seseorang itu yang mengatur diri kita sendiri. Mau kaya atau miskin itu hasil dari ikhtiar yang kita lakukan hidup di dunia ini. Kemudian jodoh. Jodoh pun sebenarnya Allah sudah memberikan jodoh kepada kita. Tapi cepat atau lambat tergantung diri kita. Itu merupakan takdir mukrom. Tergantung hasil dari ikhtiar, usaha, dan juga doa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib percaya akan takdir. Baik itu takdir mukrom ataupun takdir mu'allak sebagai acuan diri kita untuk tetap beriman dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Azhari yang ada di Sekayu, semoga bermanfaat.
1: Baik, di belakang Pak Azhari di Sekayu di 369977 Prosato. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Dela.
1: Dengan Pak Jumadi di Lubai ya?
3: Iya.
1: Baik, silakan Pak Jumadi. Alhamdulillah sehat Pak Jumadi.
3: Suaranya macam itu.
1: Iya, lagi flu. Yes. Silakan Pak Jumadi.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadi.
3: Iya. Tadi kan Pak Ustaz mengatakan itu Siti Hajar sama Nabi Ismail kan ditaruh Bukit Taupan sampai dia sa'i sampai 7 kali Pak Ustaz. Adakah riwayat dia sudah sa'i itu apa balik dewe apa dijemput oleh Nabi Ibrahim Ustaz?
1: Baik.
3: Jadi caranya Ustaz Badela, assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Oke. Pak Jumadi yang ada di Lubai, di dalam riwayat itu tidak ada yang menyebutkan bahwasanya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail pada saat itu ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dijemput atau tidak, ya. Yang paling penting yang harus kita petik dari hikmah tersebut adalah usaha Siti Hajar dalam menghadapi cobaan oleh Allah. Kita bayangkan kalau seandainya kita sebagai manusia itu pada saat itu ditinggalkan oleh keluarga kita di sebuah lembah yang sangat kosong, di lembah yang tandus. Tidak ada orang yang jualan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sesuatu hal yang dapat kita konsumsi, mungkin bingungnya luar biasa. Kalau mungkin pada saat ini gampang, mudah, karena kita memiliki handphone. Kita langsung telepon Gojek, langsung datang. Kita telepon Gokar, mungkin langsung menjemput. Pada saat itu tidak, sama sekali memiliki fasilitas yang bisa mempermudah urusan kita untuk menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengambil hikmah bahwasanya seberat apapun ujian dari Allah, semuanya itu pasti memiliki hikmah tersendiri. Yang mana hikmah tersebut ternyata menjadi syariat pada saat ini, yaitu terjadinya atau sebuah rangkaian sa'i antara Bukit Shofa ataupun Bukit Marwah yang ada pada rangkaian ibadah haji dan juga umrah. Ternyata ujian yang berat itu bisa menjadi sebuah syariat pada saat ini. Karena keteguhan iman seorang Siti Hajar itu mampu menjalani apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Jadi kita tidak usah memikirkan apakah dijemput oleh Gojek, tidak. Yang terpenting adalah niatan dan juga usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam menghadapi ujian ini. Begitu Pak Jumadi yang ada di rumah.
1: Baik. Silakan Bina. Kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi Mbak Vina dan Mbak Dela.
1: Bu Utri, silakan Bu Utri.
4: Ya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Joni. Jomi atau Joni?
1: Nizomi.
0: Waalaikumsalam. Iya, sehat Ibu. Ibu sehat ya.
4: Alhamdulillah Pak Ustaz, saya di Mekah sehat. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat ya. Semoga saya bisa berinteraksi dengan Pak Ustaz tiap pagi gitu Pak.
1: Baik, silakan.
4: Oke, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini, mendidik anak yang soleh dengan Siti Hajar ya tadi, ya apa ya, temanya ya?
1: Iya.
4: Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, mengajarkan adab dan membiasakan ibadah menggunakan metode kondisi. Bagaimana metode dalam umat Islam menjalankannya, Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Bisa diulang, Putri? Bu Utri, bisa diulang metode apa tadi, Bu Utri?
4: Metode komunikasi yang lembut. Itu saja, komunikasi yang lembut.
1: Cara mendidik anak dengan komunikasi yang baik itu seperti apa ya?
4: Iya, iya.
1: Baik, betul. Segitu saja, Bu Utri.
4: Terima kasih, Mbak Dela dan Mbak Fina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Iya, Ibu Utri, bahwasanya pendekatan seorang Siti Hajar itu telah menjadikan kita sebagai manusia yang mampu untuk berdiri dengan baik. Salah satu metode yang dapat kita terapkan itu adalah membangun kedekatan emosional. Nah, kalau membangun kedekatan emosional itu pastinya membutuhkan usaha yang lebih dini terhadap anak. Baik itu komunikasi yang hangat, kemudian bicara dari hati ke hati dengan kita selalu mendengarkan apa yang menjadi curhatan anak. Saya teringat ada beberapa hari yang lalu ada seorang anak yang mungkin, maaf, ketika dia dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, dia tidak pernah melibatkan orang tuanya. Jarang sekali curhat terhadap orang tuanya, keterbukaan terhadap orang tuanya pun tidak. Alhasil, ketika ia mendapati kesulitan, ia benam itu sendiri. Akhirnya, yang menjadi kesulitan itu adalah kejiwaannya terganggu. Karena tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Kita tahu ya Bu ya, bahwasanya kita memang ada Allah. Tapi di sisi lain, kita pun membutuhkan manusia untuk cepat mendapatkan solusi. Agar keyakinan kita semakin tinggi, kemudian keinginan kita pun semakin mudah. Artinya, kita harus berbicara dari hati ke hati dengan anak. Dengan cerita mereka, kemudian kita dengarkan validasi perasaan mereka saat mereka sedih atau kecewa. Walaupun menurut kita itu hal sepele, tetapi alangkah baiknya kita dengarkan dulu. Kalau kita sudah mendengarkan, berikanlah solusi yang baik terhadap anak dengan hal yang tegas. Tapi terarah. Jangan tegas karena kita marah. Tapi tegas akan tetapi terarah. Itulah. Anak, kalau pada saat kita merasa mencintainya, dan mereka pun merasa dicintai, mereka akan cinta seutuhnya kepada orang tua. Dan itu pun menjadi mudah untuk kita arahkan menuju kesalehan. Ya Bu ya, yang penting dengarkan cerita mereka. Sebenarnya kita itu ingin didengarkan. Baru kita berikan solusi atas kesulitan dan juga masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Itu. Begitu Bu, semoga bermanfaat.
1: Baik, silakan kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela dan Mbak Tina.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak.
5: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semoga selalu Ustaz selalu sehat.
1: Amin. Amin ya Allah.
5: Amin. Ustaz ada menanya, ada sedikit di luar di tema di, tapi masih hubungan dengan Georgia ini Ustaz ya. Oh.
0: Iya, silakan Pak.
5: Begini, Pak Ustadz ya, kalau kita ketahui di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, Ustadz ya, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Yang saya mau tanyakan, yang ada kajian yang mengatakan pada tanggal 8 Dzulhijjah kita melakukan juga sunat puasa Tarwiyah, Ustadz. Apa hubungannya dengan Arafah atau fadilahnya seperti apa di tanggal 8 Dzulhijjah itu?
1: Baik.
5: Semoga berkah ilmunya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya. Puasa Tarwiyah, apa hubungannya dengan puasa Arafah? Kita ketahui dulu bahwasanya puasa Tarwiyah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, ya. Baik, kalau pada bulan ini mungkin terletak pada hari Senin ya, setelah puasa tarawih. Nah, puasa ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagai bukti bahwasanya kita pun merasakan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nah, ternyata puasa ini pun sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah menghapuskan dosa kita. Dengan cara kita melaksanakan puasa tarwiyah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya puasa tarwiyah pada hari tarwiyah adalah menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Artinya, dosa-dosa yang kita lakukan pada tahun yang lalu yang sifatnya tidak disengaja, itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting niat kita dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Kapanpun kita lakukan pada bulan Zulhijjah, baik itu pada tanggal 1 sampai tanggal 9, itu sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa, yang nantinya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Zakaria. Jadi kapanpun, yang terpenting pada tanggal 1 sampai bulan tanggal 9 Zulhijjah bisa kita laksanakan. Jika tidak mampu melaksanakan pada tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 7, maka bisa dilaksanakan pada tanggal 8 dan juga tanggal 9. Ya, pada bulan Zulhijjah. Begitu Pak Zakaria.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bunda Ida ya di Banyuasin, silakan Bunda.
7: Iya, makasih Mbak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, bagaimana ya Pak cara kita untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha gitu? Apakah kita harus membekali ya dengan apa kekuatan ilmu yang bermanfaat, kekuatan iman gitu? Ya. Mohon pencerahannya lebih lanjut Pak Ustaz, biar kami itu lebih tahu secara rinci uraiannya gitu ya.
6: Baik.
7: Ya, itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, Bunda Ida. Bagaimana cara kita untuk menanamkan konsep pendidikan kepada anak? Pada saat ini kita tahu sendiri bahwasanya di era globalisasi seperti ini sangat sulit untuk membentuk karakter anak yang kita harapkan, beda dengan zaman dulu. Kita ambil hikmah dari Siti Hajar bahwasanya cara mendidik anak itu ada 5 hal. Yang pertama adalah menanamkan tauhid yang kokoh sejak dini. Ajari anak untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajari anak ketika ingin melakukan sesuatu itu harus melibatkan Allah. Dengan cara sebelum melakukan hal tersebut, kita berdoa kepada Allah. Setelah melakukan perbuatan itu, maka kita pun tidak lupa harus berdoa atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum makan, ajari anak untuk tetap ingat untuk berdoa kepada Allah. Setelah makan, anak pun harus diingatkan kembali untuk bersyukur dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah di setiap gerak-gerik anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ajari anak untuk selalu ikhtiar. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Jangan kita lemah karena keadaan. Jangan kita tidak terima dengan keadaan. Ajari anak untuk selalu ikhtiar. Kalau ingin anak mencapai dengan cita-citanya, maka anak pun harus kita berikan optimisme. Harus kita berikan dukungan untuk mengejar cita-cita. Baik itu bidang akademik ataupun menghafal Al-Quran. Sesuatu itu harus diusahakan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting, kita sebagai orang tua harus menjaga lisan dan juga energi positif di depan anak. Ingat, hindari ucapan yang buruk di depan anak. Karena ucapan orang tua ini menjadi guru terbaik bagi anak. Hindari berkeluh kesah, keluarkan ucapan yang penuh optimisme bagi anak, sehingga anak pun secara tidak langsung diberikan energi yang positif dari orang tuanya. Kemudian yang keempat, membangun kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Nah, kita tahu pada tahun ini pun, di zaman-zaman ini pun, sedikit sekali orang tua yang dekat kepada anak. Memang judulnya kumpul bersama, bareng bersama. Tapi setelah berkumpul, mereka sibuk dengan sendiri-sendirinya, dengan gadget, dengan HP. Orang tua sibuk scroll HP, anak sibuk TikTokan, yang satunya sibuk main YouTube dan lain sebagainya. Alhasil komunikasi ini sulit sekali untuk kita bangun kalau sudah urusan masing-masing. Jadi lebih baik hindarkan sesuatu hal yang dapat memecah belahkan antara satu keluarga. Ya, bangun komunikasi yang baik. Dan yang terakhir adalah, kalau kita sudah berusaha, kemudian kita sudah ikhtiar, maka yang paling penting adalah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, usaha yang kita lakukan untuk mendidik anak dengan baik, itu akan berbuah baik sesuai dengan niat dan tujuan kita yang baik. Begitu Ibu Ida, semoga bermanfaat.
8: Baik, kami informasikan saat ini lintas waktu 41 menit berlanjut ke 5 waktu Indonesia Barat, dan kita akan beralih ke WhatsApp di 0821792790.
1: Ada pesan WhatsApp dari Pak Rayadi di Kertapati. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apakah mendidik dan mengajarkan anak tiri sampai jangan salah melangkah ke jalan yang tidak baik, namun anak tiri tersebut mampu untuk menuruti perintah ayah tirinya, sedangkan anak tersebut sudah lama ditinggal ayah asli karena dipanggil Allah duluan semasa dalam kandungan. Apakah ayah tiri tersebut menurut Allah bisa menggantikan ayah asli, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak Ustadz.
0: Oke, bagus sekali Pak Pariyadi ya. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mendidik anak walaupun itu bukan merupakan anak kandung kita? Apakah kita mendapatkan pahala? Sangat mendapatkan pahala. Karena sejatinya ada tiga sesuatu yang dapat kita petik hasil dari yang kita lakukan ketika hidup di dunia walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama itu adalah harta jariah. Harta yang kita lakukan untuk pembangunan, baik itu pondok pesantren, masjid, jalan yang masih dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum atau untuk kemaslahatan agama, maka itu insya Allah akan terus tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, anak yang soleh-soleha. Nah, anak yang soleh-soleha ini bukan hanya sekedar anak kandung saja. Boleh itu anak tiri, kemudian anak didik, kemudian anak murid. Ternyata setelah kita mengajarkan dengan pendidikan yang baik, itu ternyata mampu membentuk karakter anak yang soleh-soleha walaupun bukan dari daging kita, darah daging kita, itu ternyata memiliki nilai pahala yang sangat luar biasa. Kalau kita meninggal dunia, kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh anak soleh tersebut yang sifatnya baik, maka kita pun yang sudah meninggal akan mendapatkan pahala juga, walaupun kita sudah meninggal dunia. Anak soleh melaksanakan ibadah haji, kita pun akan memperoleh pahalanya, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji. Anak soleh, kemudian puasa, sholat, maka insya Allah kita pun yang telah mengajarkannya, itu secara tidak langsung akan mendapatkan pahala yang perlu kita ajarkan kepada anak soleh tersebut. Dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, kita mendidik anak itu pun butuh ilmu. Kemudian usaha kita untuk mengajari anak itu pun butuh ilmu. Ternyata ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak yang soleh-soleha. Insya Allah, walaupun kita bukan ayah kandungnya, kita pun akan mendapatkan limpahan pahala yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu Pak Pariyadi. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan mendapatkan anak soleh-soleh.
8: Amin. Baik. Silakan di 369977. Prosato, assalamualaikum. Halo, Prosato, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam, Mbak Dela.
8: Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu.
9: Ya, terima kasih Mbak Dela.
8: Iya, sama Vina nih Pak, ini oh, Pak ya. Abu.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dialog antara Nabi Ibrahim dengan anak, dengan putranya Ismail. Nah, dialog itu bagaimana pendapatmu wahai Ismail tentang mimpi? Nah, jadi Ismail itu menjawab, kalau itu urusan Allah, itu silakan. Kok begini Ustaz, pengen saya itu, kok anak-anak masih katakala belum baligh dan belum dewasa, kok sudah mengenal Allah? Nah, jadi bagaimana caranya itu Ustazah? Ustaz.
8: Baik.
9: Pendapat Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Oke, Bapak Abu Bakar yang ada di Jawi. Memang sangat luar biasa Pak ya, kalau kita memakai hikmah dari pelajaran kurban yang terjadi pada zamannya Nabi Allah Ibrahim AS dan ternyata eksekusinya itu adalah Nabi Allah Ismail AS. Seorang anak yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, ya, di dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini pada saat itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Alkisah beliau memiliki kurang lebih ada 12.000 ekor ternak atau hewan. Pada saat itu ada seseorang yang bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, milik siapakah seluruh hewan-hewan yang ada pada saat ini? Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Semuanya ini adalah milik Allah. Tetapi pada saat ini adalah milikku. Suatu ketika, kata Nabi Ibrahim, jika Allah menghendaki semuanya, maka akan aku berikan semuanya. Jangankan hewan ternak, anakku pun jika Allah menghendaki, maka akan aku berikan anakku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran ini sangat penting bagi kita. Karena ucapan Nabi Allah Ibrahim inilah yang dijadikan Allah sebagai bahan ujian untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri dengan tangannya. Bayangkan, Pak. Nah, pada saat itu Nabi Ismail masih berusia 7 tahun. Anaknya soleh sangat luar biasa kepada Allah, taatnya kepada Allah luar biasa, ganteng dan juga cekatan ini agar disembelih. Tetapi apa kata Ismail? Wahai ayah, jika ini adalah perintah Allah, engkau akan mendapatiku dan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Ini adalah konsep pelajaran yang diberikan oleh Siti Hajar kepada anaknya. Yang pertama, Siti Hajar selalu mengajarkan kepada anaknya bahwasanya di setiap aktivitas yang ia lakukan, jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Allah. Untuk selalu melibatkan Allah. Mau makan, libatkan Allah. Kita mau beribadah, libatkan Allah. Kita mau bekerja, libatkan Allah. Karena itulah yang sering kita lupakan pada saat ini. Jika kita melibatkan Allah, ingatlah, Allah tidak akan menzolimi akan ciptaannya. Itu saja kita ingat. Kemudian yang kedua adalah membangun kepasrahan yang total kepada anak kita. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, kita lihat hasilnya, itu pasti tidak jauh dari usaha yang kita lakukan. Konsep ini mengajarkan kita kepada anak-anak kita bahwa energi positif yang selalu diberikan kepada orang tua terhadap anaknya itu ternyata secara tidak langsung membuat karakter yang baik kepada anak kita. Dengan konsisten dan ikhtiar yang sangat luar biasa, itu pun akan membentuk karakter anak yang selalu ingat kepada Allah. Yang penting, Pak, yang pertama, ajarkan untuk anak untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya, konsep ini memberikan pertumbuhan tauhid dan akidah yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga, memberikan konsep kedekatan emosional kepada anak juga, itu pun penting. Pak Abu Bakar yang ada di Jawi, semoga dengan konsep, kemudian juga usaha dan juga fondasi yang kokoh yang diajarkan oleh Siti Hajar kita dapat terapkan pada saat ini di era modern. Begitu Pak Abu Bakar yang ada di Jawi, semoga bermanfaat.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu di 0821-792-79090. Dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Pertanyaannya, dalam mendidik anak pada zaman Siti Hajar belum ada handphone. Zaman sekarang ini kami selaku orang tua, pengaruh HP ini luar biasa. Anak kelas 1 SD saja sudah tahu, bahkan masih TK. Adakah solusinya dalam mendidik anak di dunia modern sekarang ini? Mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
0: Iya, dengan hamba Allah. Bagaimana cara kita untuk mendidik anak di zaman era modern ini? Kita lihat dulu, Pak, kira-kira apa yang menjadi penghambat kita mendidik anak. Jika salah satu yang menjadi penghambat pendidikan anak itu adalah handphone, maka jangan berikan dulu handphone pada sejak dini. Karena sesuatu hal, contohnya anak, itu belum mampu mengerti baik dan buruknya. Yang mereka tahu adalah menikmati akan hidupnya. Ya, kalau kita zaman dulu, mungkin ikhtiarnya luar biasa. Tidak tahu namanya handphone, pengaruh yang gadget dan lain sebagainya itu belum bisa mempengaruhi kita. Sehingga kita taat dan patuh kepada orang tua. Tetapi pada saat ini sulitnya sangat luar biasa. Nah, kita hindari dulu sesuatu hal yang dapat mempengaruhi perubahan dan juga mental anak. Jika itu ada pada handphone, maka jauhkan dulu handphone. Jangan kenali handphone pada saat ini. Jangan takut anak kita menjadi anak yang kuper. Jangan takut anak kita menjadi anak yang ketinggalan zaman. Anak yang kuper, anak yang ketinggalan zaman pada saat ini bukan dikarenakan ia tidak mampu untuk mendistribusikan atau tidak mampu untuk menggunakan HP secara cepat, tetapi anak yang kuper pada zaman itu ada anak-anak yang tidak tahu mentalnya pada saat ini, ya, tidak tahu akhlaknya, tidak tahu kepribadiannya seperti apa, dan tidak tahu arah dan tujuannya itu. Jadi hindari hal tersebut dengan cara pelan-pelan. Mungkin satu hari kita boleh memberikan anak menggunakan HP selama 1 jam. Besok kurangi lagi 30 menit. Lebih baik banyakkan mereka ke interaksi sosial agar mereka tahu bahwasanya antara satu teman dengan teman yang lain itu saling membutuhkan. Jika mereka sudah siap dan juga matang membedakan antara benar dan baik, baik dan buruk, kemudian mampu mengetahui mana yang salah, mana yang benar, baru boleh kita berikan handphone, tapi dengan catatan beri waktu yang baik kepada anak. Gitu, Pak. Semoga bermanfaat.
8: Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai mendidik anak soleh dengan pendekatan belajar dari keteguhan Siti Hajar. Silakan Ustadz.
0: Ya, para pendengar RL Pro 1 dimanapun Anda berada, kesimpulan untuk kita sebagai orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, menjadi Siti Hajar di zaman modern artinya kita harus siap menjadi benteng keimanan pertama bagi anak-anak kita. Kesolehan anak seringkali lahir dari rahim seorang ibu yang memiliki keteguhan hati, ketauhidan yang murni, dan juga keikhlasan dalam menjalani sikap dan juga jengkal proses pengasuhan. Bagaimana cara kita untuk melakukannya? Yang pertama, menanamkan tauhid yang kokoh sejak dini. Ajari anak untuk selalu melibatkan Allah sebelum dan juga setelah melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, mengajarkan konsep ikhtiar yang sangat maksimal. Ajak anak untuk ikhtiar dalam menjemput cita-citanya, baik sukses di bidang akademik, atau tafsir Quran, atau kebaikan lainnya yang dapat menunjang cita-cita anak. Kemudian yang ketiga, jaga lisan kita dan berikan energi positif di depan anak. Hindari ucapan yang buruk di depan anak, baik itu dengan cara caci maki, ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, karena secara tidak langsung ucapan orang tua ini ternyata menjadi guru terbaik bagi anak. Jika kita selalu mengucapkan kata-kata yang buruk, maka alhasil kita pun akan mendapatkan anak yang buruk. Jika kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, yang santun, yang mendidik, namun tegas, itu pun anak kita pun akan menjadi orang yang selalu optimis. Kemudian yang keempat, membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang hangat. Ajak komunikasi anak dari hati ke hati agar mereka merasa dicintai. Kalau ia sudah merasa dicintai, insya Allah dia akan lebih mudah untuk kita arahkan menjadi anak yang soleha. Dan yang terakhir adalah pasrahan total atau tawakal setelah kita melakukan usaha. Jadi ajarkan anak, ucapan, tindakan, perbuatan, usaha, dan doa kita tawakalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan anak yang soleh-soleha sesuai dengan seperti layaknya Nabi Allah Ismail alaihi wasallam. Kalaupun kita tidak mampu, insya Allah tidak jauh dari usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, semoga bermanfaat untuk kita.
1: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan juga pencerahannya hari ini.
0: Sama-sama.
8: Baik. Salam sehat selalu Ustadz Nizomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa di YouTube channel ya, di Pro 1 RRI Palembang, dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, Vina,
1: kami akan menghadirkan informasi dan berita aktual dalam Warta Berita Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi.
10: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ada beberapa faktor yang memang sedikit miss karena tentunya pada Gen Z atau Alpha yang kayak umum kita ketahui itu kita hidup di era digital. Di Gen Z ini salah satu contoh kasus

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Era digital seharusnya menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memahami dan mempraktikkan Pancasila. Teknologi membuka akses luas untuk mengemas nilai-nilai luhur menjadi konten yang menarik, edukatif, dan interaktif agar lebih relevan dengan gaya hidup masa kini. Semua pihak diminta waspada penggunaan sepeda listrik di jalanan menyusul tingginya angka kecelakaan anak dengan kendaraan tersebut. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Alvina Damayanti.

0: Pendengar mengawali warta berita pagi hari ini. Di era digital, seharusnya menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memahami dan mempraktikkan Pancasila. Teknologi membuka akses luas untuk mengemas nilai-nilai luhur menjadi konten yang menarik, edukatif, dan interaktif agar lebih relevan dengan gaya hidup masa kini.
1: Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama di dunia digital. Ketua OSIS SMA Negeri 3 Palembang Muhammad Farel Agustian menuturkan, kemampuan masyarakat khususnya generasi Z dan Alpha dalam menggunakan teknologi dapat membuat mereka lupa atau salah paham tentang nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila. Fenomena negatif seperti budaya cancel culture, ujaran kebencian, dan menurunnya etika di media sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa nilai-nilai kebangsaan sedang mengalami masalah besar. Padahal menurut Farel, penting bagi generasi Z hingga Alpha memahami Pancasila, salah satunya dengan memanfaatkan ruang digital yang baik agar dapat memperkuat identitas bangsa. Karena itu penting bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga peran masyarakat, tokoh, hingga keluarga, memberikan ruang literasi yang kritis dan budaya membaca, agar dapat membentuk pola pikir generasi muda yang kreatif dan peka terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Kayak menghargai perbedaan teman dan lain-lain. Di era generasi muda sekarang itu ada beberapa faktor yang memang sedikit miss, karena tentunya pada gen Z atau Alpha yang kayak umum kita ketahui, itu kita hidup di era digital. Di gen Z ini, salah satu contoh kasus yang para temui itu salah satunya penyebaran hoax. Nih, yang dimana kan gen Alpha itu sering banget kan mainin media sosial dan lain-lain. Cuman penyebaran hoax tersebut kayak istilahnya tuh kurangnya dari minat literasi dalam membaca digitalisasi. Gitu. Itu tuh yang menyebabkan salah satu tantangan pengimplementasian nilai-nilai kebinekaan Pancasila. Dan itu salah satu tantangan. Ada beberapa anak yang memang memanfaatkan media sosial itu sendiri, dan memang ada beberapa anak yang tidak dapat mengkontrol atau membantu media sosial itu. Mungkin bisa dibilang nih, kayak Farel contohnya bisa memanfaatkan media sosial itu sendiri, dan memang salahnya itu.
1: Farel juga menekankan tidak mudah menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di era digital. Mempertahankan teks atau simbolnya saja, tetapi harus diikuti dengan cara-cara baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Farel optimis, pendekatan budaya digital yang menggabungkan kemampuan teknologi dengan nilai-nilai kebinekaan dan musyawarah sangat tepat. Contohnya, menyebarkan konten edukasi tentang Pancasila lewat media sosial sudah terbukti membantu meningkatkan kesadaran anak muda tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan baru, khususnya di kalangan generasi Z hingga generasi Alpha. Pengaruh media sosial, budaya luar hingga maraknya informasi negatif dinilai dapat mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Karena itu, pendengar, penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi langkah penting agar generasi penerus tetap memiliki jati diri bangsa di era modern. Menurut salah satu mahasiswa, Azahra, menilai penerapan nilai Pancasila harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan anak muda masa kini. Tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, tetapi juga lewat lingkungan keluarga, komunitas, serta pemanfaatan konten digital yang positif dan edukatif. Generasi Z dan Alpha dianggap memiliki potensi besar dalam membawa kemajuan bangsa karena mereka tumbuh di era teknologi dan inovasi yang terus berkembang.
3: Tantangan implementasi Pancasila saat ini cukup besar karena generasi muda hidup di era digital yang serba cepat dan juga terbuka. Jadi banyak sekali pengaruh dari media sosial yang kadang bikin nilai gotong royong, toleransi, dan juga rasa persatuan itu mulai berkurang dan mulai terkikis. Tapi justru sebagai Gen Z dan Gen Alpha, kami punya peran penting juga untuk tetap menerapkan nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mulainya menghargai perbedaan, bijak dalam bermedia sosial, hingga aktif berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Karena masa depan Indonesia juga ditentukan oleh bagaimana generasi muda itu sendiri bisa menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tetap hidup.
0: Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang toleran, kreatif, serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Implementasi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, berkarakter dan berdaya saing global dapat tercapai di masa depan. Pendengar, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
4: Saya Tama, saya dari Pelaju. Tantangan implementasi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di era generasi Z hingga Alpha sebagai generasi masa depan yang memajukan bangsa Indonesia.
5: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Tantangan dalam menerapkan Pancasila di era modern ini banyak sekali, seperti mudahnya terpecah belah, lalu hoaks di mana-mana, intoleransi, dan juga pengaruh budaya luar yang sangat kuat sehingga menghilangnya nilai bangsa. Oleh karena itu, perlunya generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dalam karakter bangsa itu tetap kuat.
6: Saya Nopal, menurut saya nilai Pancasila sebenarnya masih ada ya di kalangan anak muda, tapi mulai sekarang, mulai kesini, mulai terkikis karena pengaruh media sosial dan juga budaya luar. Nah, mungkin banyak yang lebih fokus mengikuti tren dibanding menjaga nilai kebersamaan dan juga toleransi. Dan kemudian tantangan terbesarnya itu di individualisme dan juga kurangnya edukasi yang menarik tentang Pancasila. Ya, harapannya generasi muda bisa tetap modern tetapi tidak melupakan identitas bangsa.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila di era generasi muda, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Subid Pemerintahan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Aprianto Silvandri.
1: Pak Aprianto, saat ini bagaimana sih Pak cara menanamkan nilai-nilai Pancasila Pak kepada generasi muda Pak?
2: Nilai-nilai Pancasila itu, pertama kita dari keluarga,
1: ya.
2: Terus kemudian kemudian kan kita di sekolah diajari Pancasila ya.
1: Ya.
2: Kalau dulu namanya pendidikan Pancasila. Terus juga kita di bermasyarakat itu kan kita berhubungan dengan orang-orang.
1: Ya.
2: Di sekitar kita. Terus di ini kan dengan baik di kehidupan kantoran ataupun lingkungan masyarakat. Itu kan ada nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak.
1: Baik. Pak Aprianto, apa sih, Pak, tantangan terbesar, Pak, dalam menjaga persatuan dan juga toleransi antara masyarakat, Pak, di era digital saat ini seperti apa, Pak?
2: Ya, di era digital ini, kita kan sekarang kan banyak yang ini ya, konten-konten negatif, terus ya. Ujaran-ujaran yang... terus juga banyak yang bazar-bazar yang ngurutin pemerintah, kinerja pemerintah, terus juga banyak juga di ininya apa namanya kayak bahasa dari luar itu sebenarnya kebudayaan luar itu mempengaruhi dari kehidupan Pancasila kita sendiri loh.
1: Baik, Pak Aprianto, bagaimana sih Pak implementasi sila kelima Pak dalam Pancasila Pak, diwujudkan oleh generasi muda Pak?
2: Di sila kelima itu kan adanya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi peran pemuda itu harus sudah menyadari bahwa kehidupan kita harus adil merata seluruh rakyat Indonesia baik baik dari muda terus anak sekolah ya kita semuanya harus mengikuti sila Pancasila. Intinya gitu Pak. Terus pendidikan itu harus diseiringi dengan Pancasila karena kita tuh tidak bisa lepas karena itu merupakan undang-undang ya, undang-undang dasar kita.
1: Pak Aprianto, sejauh ini bagaimana sih Pak peran pendidikan keluarga dan juga pemerintah Pak dalam membentuk karakter generasi muda Pak?
2: Peran sektor pendidikan kita. Pendidikan kita kalau dulunya kan ada namanya pendidikan Pancasila ya, ratanya sekarang ini udah kayaknya udah diambil sama Badan Ideologi Pancasila itu BPIP.
1: BPIP Pak.
2: Kalau itu apa namanya? Ya, BPIP, Badan Ideologi Pancasila. Jadi gini ya, sebenarnya kalau dari dulu kan ada namanya garis-garis besar haluan negara ya. Nah, sekarang ini kayaknya kita arah kita ini udah bergeser, Mas. Jadi ya udah kayak apa namanya? Hoak-hoak terus juga pendidikan kita ini udah kayaknya udah menurun sih dari tahun-tahun itu apalagi kehidupan kita selaku bernegara ini kayaknya rasa empati terus juga prihatin itu agak kurang udah apalagi dari kita sebagai siswa aja dengan guru aja kadang ada guru anak murid memukul gurunya. Nah kayaknya udah agak berkurang sih, harus di ada lagi yang kayak gitu. Namanya kalau dulu sih, pasti ada namanya P4 ya, penataran penataran P4 dulu ya. Sekarang nggak ada lagi itu.
1: Pak, bagaimana sih Pak generasi masa depan Pak yang dapat memanfaatkan teknologi dan juga inovasi digital Pak tanpa meninggalkan identitas nasional ataupun juga bangsa Pak?
2: Ya, kita harus sebenarnya Indonesia ini negara yang besar ya. Harus sama kita itu harus menghargai pertama misalnya dari pahlawan bahwa dari perjuangan pahlawan itu untuk mempertahankan Indonesia ini banyak yang berkorban kayak gitu. Nah terus juga media-media sosial itu kayaknya yang apa namanya yang kayak ujaran-ujaran atau aliran-aliran yang itu kayak harus di ini Mas apa namanya di bender di nggak bisa masuk sih ininya.

0: faktor pembangunan yang mempersatukan Indonesia. Nah, itulah intinya, Mas. Misalnya makan teknologi tanpa hilang identitas. Contohnya anak-anak muda dalam membuat konten digital berbasis budaya lokal supaya memakai inovasi dan membantu masalah daerah dan tetap menjaga etika di dunia maya. Cinta tanah air di era digital ini berarti memajukan bangsa tanpa melupakan jati diri kita, Pak. Jati diri Indonesia.
1: Baik. Pak Aprianto, terima kasih Pak Aprianto atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aprianto.
0: Ya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program yang 1 Palembang, frekuensi 92,4 MHz. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, semua pihak diminta waspada penggunaan sepeda listrik di jalanan, menyusul tingginya angka kecelakaan anak dengan kendaraan tersebut.
4: Masih tingginya penggunaan roda dua listrik yang digunakan oleh anak-anak maupun orang tua di jalan raya diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut diungkapkan Kanit Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasor. Menurutnya sejauh ini penggunaan kendaraan roda dua listrik ini sendiri sudah mengganggu aktivitas kendaraan pada umumnya. Hal ini juga mengancam keselamatan bagi penggunanya, sehingga dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan kendaraan listrik tersebut.
5: Pada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya, karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah, yang kedua ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm, yang ketiga ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek untuk antara anak sekolah yang dekat-dekat di area.
4: Mutasor juga menambahkan agar pihak sekolah khususnya dapat memantau semua siswanya yang menggunakan kendaraan listrik tersebut agar tidak digunakan untuk aktivitas sekolah baik saat pergi maupun pulang sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
6: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
7: bisa mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
8: dan tim JFC tidak akan terpengaruh
9: terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
10: Berita olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Turnamen Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026 dinilai menjadi bagian dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini di Kota Palembang.
11: Askur PSSI Palembang menegaskan komitmennya untuk terus menghidupkan atmosfer sepak bola di Kota Palembang lewat penyelenggaraan turnamen lintas kelompok usia. Setelah sukses menggelar turnamen usia 13 tahun, pihaknya kini tengah menyiapkan turnamen terbuka atau bebas umur yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Ketua Askur PSSI Palembang Muhammad David mengatakan, turnamen ini diproyeksikan menjadi ajang puncak dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah, sekaligus menjadi daya tarik bagi klub-klub lokal hingga sekolah sepak bola untuk ambil bagian. Ia juga berharap partisipasi peserta akan semakin meningkat di setiap penyelenggaraan turnamen ke depan, sehingga pembinaan sepak bola di Palembang dapat berjalan lebih masif dan juga berkelanjutan.
12: Ya, kita kan sistem grup, kita akan bermain sistem grup dan juga untuk pola ini semua klub tidak ada di pelosok-pelosok bisa mengikuti turnamen tersebut, tidak mesti harus di Kota Palembang. Mungkin kita bisa sehabis lebaran, bisa sebelum lebaran. Kita lihat kondisi dulu.
11: Dengan konsistensi pembinaan tersebut, diharapkan Kota Palembang mampu melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat yang bisa bersaing dan berprestasi di level regional hingga nasional. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Herulis Kerry Palembang, terus mudara untuk Indonesia.

Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Era digital seharusnya menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memahami dan mempraktikan Pancasila. Teknologi membuka akses luas untuk mengembangkan

0: Mengemas nilai-nilai luhur menjadi konten yang menarik, edukatif, dan interaktif agar lebih relevan dengan gaya hidup masa kini. Semua pihak diminta waspada penggunaan sepeda listrik di jalanan, menyusul tingginya angka kecelakaan anak dengan kendaraan tersebut. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
3: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini. Dan agar rencana aktivitas Anda pada hari ini berjalan dengan lancar, saatnya kita simak perakiraan cuaca langsung dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Sudah tersambung bersama kami ada Mas Nasrun. Selamat pagi Mas Nasrun.
5: Selamat pagi Mbak Vina.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Mas Nasrun?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Baik, silakan Mas Nasrun dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin dan Banyu Asin. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Banyu Asin, Pali, dan Banyu Asin. Kemudian untuk malam hingga dini hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Pali, Banyu Asin, dan Musi Rawas Utara. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 100%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian Mbak Vina, info cuaca pagi ini Jumat 29 Mei 2026 langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Mas Nasrun. Dan pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sudah bersiap memulai aktivitas. Tetap waspada di jalan dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Lalu bagi Anda yang punya informasi terkini soal cuaca di sekitar, kondisi lalu lintas atau update harga bahan pokok, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 7927990. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha adalah momentum agung yang mengajarkan kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan yang mutlak kepada Yang Maha Kuasa. Bagi kita di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang, esensi kurban juga menjadi pengingat untuk terus meneguhkan komitmen pelayanan publik, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa, serta menyuarakan persatuan di tengah keberagaman. Saya, Rahma Juwita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, beserta seluruh jajaran manajemen dan angkasawan-angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban tahun ini meningkatkan ketakwaan kita, memperkuat rasa empati sosial, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Sumatera Selatan serta seluruh bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nur Wahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Tapi tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal